0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan.

0: Pusanka SSK.
1: Di undang-undangnya boleh tuh di boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, kadang-kadang tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses menjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dan tanda kayak menghadir nih. Dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali dan berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
0: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Dan antara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
2: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya memberi dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha misalnya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
0: sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
5: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
4: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
6: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara lewat GT POS, ya kan? Nah sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan khususnya di desa, sehingga penerima manfaat jauh bisa mudah mengakses, gitu ya.
4: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya

0: jadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa serta alutsista udara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
2: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK N. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
2: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
3: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa, Yanuar Fajri, mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
4: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
5: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
3: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Batas kembali diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
8: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
7: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
8: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
9: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif.

0: dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
1: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
2: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerja sama dengan Bulo. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
4: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
5: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
6: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
7: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran Bansos belum berubah, karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan

0: kan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi, mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisoa dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pulsa tú. Prosa tú. Kano informasi dan inspirasi. Kano informasi dan inspirasi. Prosa tú.

Universiti RRI, saya Gita Yu masih menemani Anda. Kita masih membahas mengenai topik kita yang nantinya tepat pukul 8. Kita juga akan obrolkan bersama dengan narasumber kita, yakni Corporate Sekretaris PT Garam, Indra Kurniawan, dan juga Ketua Forum Petani Garam Madura, Ubaid Abdul Hayat, bersama Familia, ya, dengan topik menuju swasembada garam sejauh mana peluangnya. Kalau di Pamekasan sendiri ini sepertinya 3 tahun terakhir sudah mengalami penurunan, ya, pendengar. Dan bahkan di 2025 ini signifikan. Dari 2023 yang mencapai hasil panennya itu 124 sekian ton, 124.000, ya. Kemudian di 2025 hanya tersisa 42.671 ton. Itu kalau di Pamekasan. Menurut Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fatah, penurunan hasil produksi garam 3 tahun terakhir karena faktor cuaca, begitu. Faktor lain yang juga menyebabkan penurunan produksi karena adanya pendangkalan saluran tambak. Nah, ini kalau data dari Pamekasan, harapannya memang produksinya diprediksi naik, ya, karena memang cuaca yang panjang, pendengar, di 2026 ini yang dikatakan mendukung proses kristalisasi. Petani tapi juga mengeluhkan, ya, harga garam rakyat yang belum meningkatkan kesejahteraan mereka saat panen berlangsung. Ini seperti apa menurut Anda? Saya undang di 3 jalur telepon 665396, 662317, kode area 0328 atau 0811334510. Terutama Anda para petani, para petambak garam, ya, pendengar. Ini kalau di Pamekasan KW1-nya harganya ini 50.000 per sak, ya, katanya berisi 70 kg. Tapi itu belum dipotong biaya angkut 10.000. Jadi petani berpendapatan bersih 40.000. Apa benar demikian, ya? Atau seperti apa keadaan di Sumeneb, pendengar? Silakan di 3 jalur telepon karena kami juga butuh informasi dari Anda untuk kita sampaikan nanti kepada dua narasumber tepat pukul 8, ya, di Sumeneb menyapa. Ini apakah memang di 2028 potensinya ada angin baik atau justru sebaliknya? Silakan, saya undang Anda 3 jalur telepon.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Baik pendengar, kita coba cek kebijakan dan tantangan petani di 2026 ini ya. Ternyata memang sudah ada dukungan regulasi dari DPRD Jawa Timur yang mendorong penguatan infrastruktur melalui Perda nomor 2 2026 guna mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan petambak. Tapi kendala di lapangannya ini sebagian lahan tambak di beberapa titik mulai beralih fungsi menjadi lahan pemukiman begitu ya. Serta persoalan klasik seperti pendangkalan saluran air di sekitar tambak. Ini terjadi juga di Pamekasan.

Kalau untuk di Sumenep kita belum mendapatkan info terkait dengan alih fungsi menjadi lahan pemukiman nih, belum ya nampaknya mendengar. Nah, kalau harga jual garam kualitas 1 tingkat petambak rakyat di Sampang terpantau 50.000 per sak. Tadi dijelaskan juga belum dipotong jasa angkut 10.000 per saknya. Jadi sebenarnya para petani hanya mendapatkan Rp40.000 untuk satu sak. Nah, satu sak ini isinya 70 kilogram ya. Mendengar ya, untuk garam. Apa benar demikian? Saya undang Anda, silakan. Saya masih tunggu Anda sebelum kita berdialog sesaat lagi. Kemudian ini harapannya 2026 di Madura sendiri ditargetkan meningkat ya, seiring mulai stabilnya kondisi cuaca, meskipun beberapa tahun terakhir sempat mengalami tantangan fluktuasi akibat hasil panen musim kemarau yang pendek. Di Sampang sendiri ada target 325 ribu ton, sementara di Sumenep Pamekasan tetap menyumbang utama lumbung garam nasional di Jawa Timur.

Oke, baik, saya masih undang Anda, masih ada waktu di 0328665396 662317 atau di 0811334501. Topik kita sih Sumenep menyapa sesaat lagi. Madura menuju swasembada garam, sejauh mana peluangnya bersama

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Alokasi anggaran program pembangunan yang difasilitasi DPRD Sumenep melalui melalui POKIR yang diproyeksikan turun drastis di 2027 mendatang. Anggaran POKIR hanya dialokasikan 500 juta tiap dewan. Ini jauh di bawah alokasi tahun ini yang sebesar 1,5 miliar tiap dewan. Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, kebijakan pengurangan ini setelah dilalui melalui pembahasan yang panjang. Salah satu pertimbangannya adalah menjaga kesehatan fiskal daerah. Meski anggaran POKIR berkurang, Arif memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana RPJMD. Pembangunan daerah tetap mengedepankan prinsip partisipatif melalui musrembang. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi anggota melalui anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan. Baik, informasi selanjutnya pendengar dari Tagoan Novantrian, informasi olahraga. Baik, mengenai Presiden Klub MU, Hasanul Kosasi telah berdiskusi dengan pelatih Zé Gomes terkait perkembangan Laskar Sampai Kerap mendapatkan performa terbaik musim mendatang. Informasinya berikut dari Tagoan Novantrian.
2: Madura United tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League dengan kekuatan baru. Di bawah komando Zé Gomes, skuad Madura United

0: United menjalani persiapan di Stadion Gelora Bangkalan sejak 25 Juli lalu. Presiden Madura United Hasanul Kossasi optimis tim berjuluk Laskar Sapeh Krab mampu tampil lebih baik pada kompetisi Super League mendatang. Pihaknya tidak hanya fokus pada pembentukan skuad, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai aspek demi meningkatkan performa tim. Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan tim pelatih menjadi bagian dalam menyusun fondasi yang lebih kuat menghadapi musim baru. Ia berharap seluruh elemen dapat bekerjasama untuk membawa klub kembali bersaing di papan atas. Ia menilai proses yang sedang dijalani saat ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk para supporter.
1: Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dan kita akan terus perbaiki. Saya sudah diskusi banyak dengan pelatih, dan pelatih juga sudah berusaha untuk belajar banyak tentang Madura, dan insya Allah Madura lebih baik lagi. Tolong dukung para supporter hadir ke stadion, karena nyawa klub itu adalah ada di tangan kalian juga. Salam Setong Dara.
0: Hasanul mengungkapkan, kehadiran supporter di stadion akan memberikan motivasi besar bagi para pemain dalam setiap pertandingan. Menurutnya, atmosfer yang diciptakan para pendukung menjadi salah satu kekuatan utama yang dapat mendongkrak semangat tim. Madura United saat ini tengah menjalani program latihan intensif di Stadion Gelora Bangkalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi bergulirnya Super League.

Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika listrik yang digunakan sehari-hari berasal langsung dari sinar matahari? Jawabannya ada pada panel surya. Teknologi yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya atau solar panel bekerja dengan memanfaatkan sel fotovoltaik, yaitu lapisan bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat menangkap energi cahaya. Ketika sinar matahari menyentuh permukaannya, elektron di dalam sel tersebut bergerak dan menghasilkan aliran listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Energi yang dihasilkan kemudian dapat digunakan langsung atau disimpan dalam baterai untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari. Keunggulan utama panel surya adalah sifatnya yang ramah lingkungan.

0: Teknologi ini tidak menghasilkan polusi udara, tidak menimbulkan suara bising, dan sumber energinya tidak akan habis. Selama matahari masih bersinar tentunya. Di Indonesia yang beriklim tropis, termasuk kawasan Madura seperti Sumenep, memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena hampir sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Kini banyak rumah, sekolah, hingga kantor pemerintahan yang mulai memanfaatkan panel surya untuk menghemat biaya listrik sekaligus mendukung transisi menuju energi hijau. Bahkan, di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN, panel surya menjadi solusi efektif untuk penerangan dan kebutuhan listrik dasar masyarakat. Dengan mengenal dan memahami cara kerja panel surya, Anda ikut mendukung masa depan energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Matahari bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sumber energi masa depan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak dan berkesinambungan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Selanjutnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar pemirsa RRI Sumenep. Berjumpa lagi kita bersama saya Familia dalam program Sumenep Menyapa edisi 29 Juli 2026. Pemirsa dan pendengar RRI, berbicara tentang Madura, ingatan kita tentu tidak lepas dari julukannya sebagai Pulau Garam. Sejak berabad-abad lalu, hamparan tambak putih di pesisir Madura telah menjadi urat nadi perekonomian sekaligus penopang kebutuhan garam nasional. Namun di tengah gempuran arus impor dan dinamika iklim global, sebuah pertanyaan besar hari ini kembali mengemuka. Madura menuju swasembada garam, sejauh mana peluangnya? Untuk menguliti tantangan, peluang hingga peta jalan konkret menuju kedaulatan garam ini, nantinya di Sumenep Menyapa pagi hari ini, kita akan berbincangkan dengan dua narasumber kunci yang akan kita hadirkan di dialog Sumenep Menyapa. Yang pertama nantinya kami akan hadirkan Ketua Aliansi Masyarakat Garam, AMG, Bapak Ubed Abdul Hayat, dan juga nanti kedua mewakili pemegang kebijakan industri serta BUMN Pengelola Garam Nasional. Nantinya akan kami hadirkan Corporate Sekretari PT Garam. Dan selama kurang lebih satu jam, kita akan membedah secara lugas mulai dari persoalan kualifikasi kadar garam lokal, modernisasi teknologi tambak, stabilitas harga panen, hingga sinergi antara kebijakan pemerintah dan realitas petani di tingkat lapangan. Pastikan Anda tetap bersama kami karena Anda pun juga dapat berpartisipasi memberikan opini, keluhan maupun pertanyaan langsung kepada narasumber kami melalui line telepon di 0328-662-317 atau 665-396 atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 0811334510 atau juga bisa melalui live chat di kolom komentar kanal YouTube resmi RRI Sumenep Net. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama bersama dengan Aliansi Ketua Aliansi Masyarakat Garam AMG bersama Bapak Ubed Abdul Hayat yang sudah tergabung melalui Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ubed.
2: Pagi, Waalaikumsalam.
1: Kabar baik hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih atas waktunya bersama kami di Sumenep Menyapa nih Pak. Pak Ubed, Madura selalu dijuluki sebagai Pulau Garam. Tapi secara jujur dan faktual nih Pak Ubed hari ini, seberapa siap petani Madura menopang target swasembada garam nasional yang ditargetkan 2027 ini Pak?
2: Ya kalau berbicara apa target dengan swasembada garam ini ya sesuai dengan harapan pemerintah kan bisa maksimal gitu, tapi kenyataan kita memproduksi garam khusus bagi para petani garam yang saya bicarakan gitu ya, tidak dengan teori yang modern gitu, tapi dengan teori petani garam ini kan sangat tergantung dengan cuaca gitu. Cuaca sampai saat ini kurang bersahabat, beberapa hari ini masih ada mendung gitu. Itu juga di awal musim masih ada hujan gitu. Jadi sampai saat ini masih belum sepenuhnya masih normal terkait dengan cuaca musim kemarau ini.
1: Dan hal itu juga menjadi faktor utama penentu kualitas dari garam itu sendiri ya Pak Ubed ya?
2: Oh ya jelas. Jelas ini kan juga kan cuaca juga menjadi faktor terkait dengan kualitas daripada garam gitu. Semakin bagus cuaca, masyarakat kan tidak

0: terburu-buru untuk memungut garamnya gitu. Tapi kalau cuaca kurang bersahabat, ya 3 hari, 1 minggu paling lama itu sudah dipungut itu loh Mbak.
1: Tapi setiap kali kita berbicara mengenai swasembada nasional nih, isu utamanya selalu bertumpu pada kualitas dan kadar NaCl garam lokal yang dianggap masih belum memenuhi standar industri. Ini sebenarnya menjadi hambatan para petani Madura untuk memenuhi standar kualifikasi tersebut apa nih Pak?
0: Saya juga kurang paham itu standar daripada apa ya, swasembada garam. Lagi-lagi seperti halnya yang Mbak Pemilia itu sampaikan, yang menjadi isu adalah NaCl dan sebagainya. Tapi bagi kami itu bukan menjadi suatu persoalan yang sangat apa ya, yang penting gitu. Masyarakat ini kan apa ya, logikanya gini, gampangnya masyarakat ini cuaca bagus bisa produksi garam sebanyak mungkin itu. Karena selama ini memang isu itu disebarkan gitu, NaCl apa gitu. Sebetulnya sih masyarakat itu mau bikin garam seperti apa gitu loh. Karena mulai dulu ini nggak ada jaminan gitu loh, nggak ada jaminan NaCl-nya harus terpenuhi. Sementara penyerapan dan harga garam juga belum jelas gitu. Jadi bagi kami masyarakat di bawah itu nggak ada bedanya NaCl tercapai atau tidak, nggak ada bedanya gitu.
1: Tapi selama ini yang diproduksi oleh para petani Madura sendiri ini untuk kualitas garam yang seperti apa nih Pak selama ini? Apakah sudah pernah dilakukan pengujian begitu?
0: Ujiannya kan bisa dibilang tertutup gitu kan. Kita tidak terbuka seperti apa ujinya gitu, ujiannya di titik pabrik kan gitu. Ya lagi-lagi katanya NaCl-nya masih 95 kurang gitu, kualitas kurang bagus, padahal sudah kita di bawah masyarakat itu sudah memproduksi garam yang maksimal gitu. Jadi berbicara lagi dengan swasembada garam Mbak, ini tidak hanya ditekankan kepada para petani garam gitu kan, iya kan, tapi stakeholder semuanya ini harus bertanggung jawab gitu. Jangan hanya pemerintah menargetkan masyarakat petani garam harus memproduksi yang sebanyak-banyaknya dan baik mungkin gitu. Tapi menurut saya jalan untuk menuju swasembada garam baik kualitas dan kuantitas ini juga harus menjadi perhatian. Itu. Sementara dalam hal ini infrastruktur daripada petani garam kalau saya bilang nggak pernah dipikirkan juga nggak etis kan gitu kan. Gitu. Tapi pasti mendapat perhatian gitu. Padahal ini infrastruktur itu sangat penting gitu. Terkait dengan saluran airnya gitu loh dan lain-lainnya. Bagaimana kita mau memproduksi garam yang maksimal mungkin sementara saluran airnya tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah gitu.
1: Tapi hal gak itu sudah pernah disampaikan Pak?
0: Kalau menyampaikan itu sudah sering kali itu setiap kali ada pertemuan, ada serap aspirasi gitu loh, sudah disampaikan. Baik secara lisan ataupun tertulis gitu. Tapi lagi-lagi nggak ada.
1: Tindak lanjutnya
0: perhatian.
1: Ya?
0: Alasan yang klasik, nggak ada anggaran. Terus bagaimana peran pemerintah dalam hal ini untuk menuju swasembada garam gitu. Kalau hanya dibebankan kepada petani garam. Nihil, saya pesimis nggak akan terwujud. Cuma hanya tinggal katanya orang Jakarta itu ya kata-kata doang ada gitu.
1: Dengan segala permasalahan yang masih menjadi suatu masalah yang tidak terselesaikan ya Pak ya, seperti infrastruktur tadi.
0: Betul, persoalan ini dulu yang menuju ke arah swasembada garam ini juga harus dipenuhi gitu oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di provinsi dan kabupaten. Jangan hanya dibebankan kepada pemerintah. Petani itu tuntut untuk memproduksi garam, untuk mencapai swasembada garam, sementara infrastruktur nggak pernah terpikirkan. Katanya orang Madura pada vilecek gitu Pak.
1: Ya, begitu juga terkait dengan tata niaga dan harga ya Pak ya.
0: Betul. Tata niaga dengan harga di situ juga menjadi faktor gitu sebagai penggugah dan daya tarik gitu loh, semangat bagi petani garam untuk memproduksi garam gitu.
1: Saat ini harga garam berapa nih Pak di kalangan petani?
0: Kalau awalnya sih bagus sampai 200 berapa per kilonya gitu, tapi sekarang sudah di tingkat perusahaan sudah 1.100.000, jadi di tingkat petani sudah di bawah 1.000.000
1: untuk
0: 100 di bawah 100 maksimal sekarang. Lagi jarak itu 100 gitu.
1: Oke, per kilonya ya, Pak ya.

0: Iya, per kilonya di situ.
1: Itu untuk kualitas garam yang bagus.
0: Kualitas garam yang bagus.
1: Dengan kondisi cuaca saat ini bisa di bawah itu ya Pak harganya?
0: Iya, yang sebelumnya dari awal musim sampai sekarang per 2 hari turun. Turunnya bukan bukan dikit, minimal 100.000, 200.000 turunnya itu.
1: Oke.
0: Tapi ini pun juga menjadi salah satu apa ya, bagi petani itu kayaknya untuk apa, untuk menuju swasembada garam di tingkat petani itu pesimis gitu,
1: pesimis,
0: kalau
1: ya.
0: Seperti ini caranya adanya gitu ya.
1: Banyak faktor ya Pak ya penyebabnya.
0: Banyak faktor yang harus diperlukan, diperhatikan oleh pemerintah.
1: Dan harus diperbaiki.
0: Dan harus diperbaiki. Bukan hanya menjadi perhatian, tapi juga harus ada tindak lanjut perbaikan gitu.
1: Tapi selama ini ada tidak peran pemerintah sedikit saja yang berpihak kepada para petani garam nih Pak?
0: Selama ini masih belum, saya rasakan belum.
1: Belum ada satupun ya Pak ya? Dalam hal apapun
0: Belum,
1: itu?
0: belum. Ya, seperti yang saya sampaikan, perhatian itu masih belum sepenuhnya gitu. Cuman hanya sebatas janji-janji aja.
1: Tidak ada satupun yang meringankan para petani begitu, Pak?
0: Belum, belum ada menurut saya itu.
1: Dan saat ini ya terkait wacana swasembada ini yang tentunya tidak hanya ingin keinginan kita tidak hanya menjadi slogan berkala, tapi menjadi suatu program yang bisa terrealisasi. Dan seperti apa kebutuhan para petani yang sangat dibutuhkan secara mendesak nih Pak saat ini?
0: Kebutuhan petani garam ya, pertama ya apa, infrastruktur, yang kedua regulasi gitu, tata kelola garam gitu. Sekarang kan Mas, garam itu ada tapi belum diakui oleh pemerintah gitu, bahwasanya garam ini menjadi bagian daripada bahan pokok penting. Itu sehingga pemerintah tidak ada kewajiban untuk menetapkan harga penyerapan gitu. Jadi selama ini harga garam itu diserahkan kepada pasar, kepada pabrik dan perusahaan-perusahaan penyerap garam itu. Jadi tidak ada ketetapan daripada pemerintah, padahal garam itu semua industri, apa ya, bukan semua lah, sebagian besar industri dan apa, kebutuhan pokok, masuk kebutuhan pokok sudah garam itu, tapi anehnya nggak masuk ke bahan pokok penting gitu.
1: Dan itu yang menjadi hal utamanya ya Pak, yang diinginkan oleh para petani sendiri ya Pak saat ini ya.
0: Ya, itu yang utama. Yang kedua ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menuju ke swasembada garam kan semuanya itu harus menjadi pemikiran untuk menuju swasembada garam itu. Salah satunya infrastruktur gitu loh. Pelatihan-pelatihan, sosialisasi gitu loh.
1: Tapi para petani garam di Madura saat ini apakah menggunakan geomembran atau integrasi lahan Pak dalam meningkatkan hasil panen para petani sendiri?
0: Sementara ini kita kan menganggap bahwasanya di tingkat petani geomembran itu yang menjadi salah satu penopang untuk bisa meningkatkan produksi gitu, baik dari kuantitas dan kualitas gitu. Lain daripada itu nggak ada gitu, nggak ada.
1: Berarti dengan penggunaan geomembran ya Pak untuk petani saat ini?
0: Ya, sudah. Saya pastikan semua petani sudah pakai geomembran, walaupun dengan cara kita apa ya, mohon maaf ini, pinjam lebih dulu ke mana, ke pengepul garam, nanti ya
1: pinjam apa ini
0: pembayarannya
1: Pak?
0: Ya pinjam pengadaan, pinjam modal pengadaan geomembrannya Mbak gitu. Karena perhatian pemerintah kan ini, kalau menunggu perhatian pemerintah sih nggak mungkin dapat hasil yang maksimal gitu.
1: Berapa yang dibutuhkan saat untuk sebenarnya satu kali produksi itu Pak? Yang dibutuhkan modalnya itu Pak?
0: Satu kali produksi peta sekarang nggak kurang dari 20 juta untuk modal geomembrannya itu.
1: Dan yang dirasakan petani apakah bisa balik modal selama ini?
0: Ya, lagi-lagi tergantung daripada produksi gitu, cuaca.
1: Bergantung pada cuaca
0: tahun
1: lagi.
0: Tahun yang kemarin ya masih bagian, ya sebagian nanti ada yang belum terpenuhi. Jadi sehingga berlanjut sampai musim tahun sekarang ini.
1: Oke. Ya, Pak Ubed, dari rentang skala 1 sampai 10 nih, seberapa optimis Pak Ubed bahwa Indonesia ini benar-benar bisa swasembada garam dengan menempatkan Madura sebagai pilar utamanya nih, Pak?
0: Selama masih belum ada perhatian penuh dari pemerintah, saya pesimis swasembada garam tidak akan terwujud.

0: walaupun pemerintah ini membuka lahan baru, itu saya pesimis. Semestinya lahan yang sudah jelas itu, yang berproduksi itu yang dimaksimalkan. Bukan malah sekarang membuka lahan baru yang masih belum tentu hasilnya memberikan hasil harapan yang maksimal gitu. Sepertinya saya dengar kan di berita ada pembukaan lahan garam di NTT mana. Gitu. Buktinya seberapa besar sih sekarang penyumbang garam, garam nasional pembukaan lahan yang beribu hektar di NTT gitu. Sedangkan di yang sudah ada, ini tidak dimaksimalkan, tidak di, dilayani kebutuhannya kan. Aneh juga pemerintah ini.
1: Oke, satu saja nih Pak yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait swasembada.
0: Harapan saya pemerintah harus, ya, pemerintah untuk memang betul-betul mewujudkan swasembada garam, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama, tata kelola niaga garam seperti apa. Nah itu. Yang kedua, perbaikan infrastrukturnya juga menjadi harus perhatian gitu. Itu loh Mbak, gitu. Okay. Jadi selama itu belum bisa diperhatikan sih. Omong kosong gitu soal swasembada garam. Ini hanya janji-janji apa ya? Apa target yang tidak akan pernah tercapai gitu. Kita kan ditarget kemarin tahun berapa gitu? Tahun 2025 ya. Gitu. Tapi nyatanya enggak capai target. Sekarang berubah lagi ke target 2027. Saya pesimis kalau seperti ini caranya pemerintah untuk mencapai apa swasembada garam. Okay. Hanya omong-omong manis saja.
1: Ya baik, terima kasih Bapak Ubed Abdul Hayat, Ketua Aliansi Masyarakat Garam AMG atas waktunya bersama kami di Sumur Menyapa. Semoga yang menjadi keinginan para petani garam di Madura ini dapat terwujud ya Pak ya, sebelum nantinya menuju swasembada 2027 nanti. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak.
0: Ya, Mbak Fin ya, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan.
1: Ya, silakan Pak.
0: Kita sekarang kan di bukan hanya sekarang, mulai dulu kan BUMN ini hadir di Sumenep yang namanya PT Garam itu ya kan. Dari harapkan dari adanya PT Garam di Kabupaten Sumenep ini bisa berkolaborasi dengan petani garam, bekerja sama dengan PT Garam bagaimana bisa untuk mensukseskan swasembada garam di situ. Nah itu, jangan kemudian seolah-olah PT Garam ini menghambat daripada cita-cita luhur daripada apa, daripada pemerintah untuk swasembada garam, seperti halnya ada lahan kemitraan yang sudah diatur dan legal, dan juga situ semuanya harus diatur, malah PT Garam menjegalnya ini juga dengan cara-cara yang tidak baik. Itu saya juga tidak inginkan itu. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, yang saya maksudkan, lahan kemitraan yang sudah dibangun dan fasilitas yang sudah diberikan oleh PT Garam, tiba-tiba ada pergantian di bawah, salah satunya di kepala pegaraman, malah menghambat ini yang juga harus menjadi perhatian gitu. Okay. Jangan kemudian menghambat untuk memproduksi garam bagi lahan kemitraan yang sudah terjalin selama ini. Gitu loh Mbak Mir.
1: Oke. Ya baik Pak Ubed Abdul Hayat atas waktunya bersama kami. Selamat beraktivitas kembali Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya baik pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, itu tadi perbincangan kami dengan Aliansi Masyarakat Garam dan juga beberapa kendala serta keinginan para petani garam di Madura dalam mewujudkan swasembada garam di 2027. Dan nantinya di obrolan kedua nanti kami akan perbincangan dengan narasumber dari pihak PT Garam tentunya setelah jeda berikut ini.
2: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Garam tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Sumenep. Bahkan, sejak Sumenep memulai sejarahnya, garam telah menjadi komoditi unggulan yang menopang ekonomi warganya. Berlanjut pada zaman kolonial, garam Madura, khususnya Sumenep, menjadi primadona di masanya. Jejak sejarah pun masih dapat kita nikmati dengan sisa bangunan kota tua Kalianget yang menggambarkan sebuah kawasan industri garam besar pada zaman dahulu. Saat VOC berkuasa, garam Madura telah terkenal di dunia internasional dengan sebutan Schotnegoresen atau Zoutlanden. Sebab itulah, tidak berlebihan bila Pulau Madura memiliki julukan Pulau Garam. Fakta tersebut didukung dari luas areal garam di Pulau Madura menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan sebagian besar areal pegaraman tersebut ada di Kabupaten Sumenep dan menjadi pemasok garam terbesar bertahan hingga lebih dari 500 tahun hingga saat ini.
1: Sumenep menyapa.
2: Masih dalam program Sumenep Menyapa edisi 29 Juli 2026. Tadi kita sudah perbincangkan dengan Ketua Aliansi Masyarakat Garam terkait topik kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami telah tersambung dengan narasumber kedua dengan Corporate Sekretari PT Garam Bapak Indra Kurniawan yang saat ini tergabung melalui Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini Bapak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Ya Pak Indra, langsung saja nih kita ke topik kita, berbicara soal swasembada garam. Tentu nama Madura menjadi epicentrum utama sebagai pulau garam nih Pak. Dari kacamata PT Garam sendiri, seberapa realistis target swasembada ini dapat kita capai dalam waktu dekat dan di mana posisi peta produksi Madura saat ini?
3: Baik, terima kasih Mbak Famela. Jadi memang benar ya, Madura ini tetap harus menjadi poros utama untuk swasembada garam. Yang mana di sini, walaupun ada pengembangan-pengembangan di lokasi yang lain, itu merupakan area pengembangannya. Tapi PT Garam tetap menjadikan Madura sebagai poros utama untuk mewujudkan swasembada garam. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan mengoptimalkan melalui program intensifikasi lahan kita yang seluas 5.000 hektar, yang saat ini lahan produktif kita hanya di 4.000, kita akan coba kembangkan yang 5.000 tersebut dengan harapan kita bisa menghasilkan 500.000 ton per tahunnya khusus untuk PT Garam. Serta saat ini kita sedang melakukan membuat sebuah konsep baru yang terhadap para mitra kita, juga mungkin menyinggung yang disampaikan Pak Obet tadi ya, Mbak Fabella. Jadi kita ini sedang melakukan penataan ulang terhadap para mitra-mitra kerjasama yang memanfaatkan lahan PT Garam. Kita lakukan penataan ulang, kita normalisasi kembali, yang mana kita akan atur tata niaganya, bagaimana mereka memanfaatkan lahan kita bekerja sama, bagaimana juga hasilnya juga harus kita atur menggunakan koperasi entah nanti koperasi merah putih ataupun koperasi petani garam yang nantinya masih kita godok dan sedang kita bicarakan dengan Kementerian Koperasi untuk nantinya akan membawahi para petani-petani tersebut biar memberikan wadah agar hasil garam mereka bisa terserap oleh koperasi yang selanjutnya bisa dibeli oleh PT Garam melalui koperasi tersebut. Seperti itu, sehingga memang dengan kisaran jumlah lahan yang ada, jumlah lahan dan jumlah produksi yang ada, memang di tahun 2026 berdasarkan perhitungan kami, berdasarkan neraca garam yang kami coba hitung perhitungkan, jadi untuk 2000, karena memang kebutuhan secara nasional ini kan kurang lebih di angka 5 juta ton per tahunnya. 2026 kita prediksi masih defisit 2 juta, di 2027 sudah ada pengurunan, dengan ada penurunan, dengan berbagai macam program intensifikasi dan ekstensifikasi PT Garam menjadi 1,7. Dan 2028 masih tetap minus di angka 1,2. Baru kita prediksi di tahun 2029 kita sudah surplus di angka 800 ribu ton setiap tahunnya, dan itu pun terus bertambah di tahun 2030. Sehingga memang kita dengan berbagai macam program yang dilakukan oleh PT Garam, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi, yaitu pembukaan lahan baru yang ada di luar Madura, khususnya di daerah NTT, itu kita prediksikan bisa optimal di tahun 2029, seperti itu.
2: Tadi seperti juga hal itu yang dikeluhkan oleh Pak Ubed ya Pak ya, mengenai lahan baru yang dibuka di NTT. Dan tadi juga disampaikan oleh Bapak Indra sendiri, ada pengembangan sekitar 5.000 lahan. Itu untuk lokasinya di mana Pak? Di Madura apa di luar Madura nih Pak?
3: Jadi lahan kita sebenarnya total itu di Madura ada 5.000 hektar ya, 5.000 hektar. Cuman yang saat ini kita optimalkan yang masih yang berstatus sudah berproduksi di angka 4.000 hektar, sehingga masih ada space 1.000 hektar yang akan kita optimalkan secara bertahap, yang seperti saya sampaikan untuk bisa mencapai swasembada garam di tahun di 3 tahun ke depan, seperti itu, Mbak. Jadi bukan menambah lahan 5.000 hektar lagi, tidak, tapi lahan PT Garam kan ada 5.000, cuman yang sudah optimal saat ini baru 4.000 hektar yang menghasilkan 400.000 ton. Harapannya akan ada penambahan 100.000 ton lagi kedepannya dengan adanya program intensifikasi, seperti itu.
2: Ya, Pak Indra, berbicara mengenai kualitas dan kuantitas nih, apa sebetulnya keunggulan komparatif garam produksi Madura dibanding daerah lain sehingga diyakini bisa menjadi tulang punggung swasembada nasional nih, Pak?
3: Iya, betul. Yang pertama, yang jelas itu adalah dari kandungan air lautnya yang ada di Madura bagus dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Dan ini juga karena Madura kan juga sedikit kawasan industrinya yang mencemari lautnya, dan juga selain hal itu juga ditopang dengan kondisi cuaca, angin yang panas kering kan seperti saat ini kan sedang musim produksi, itu adalah hal-hal yang paling utama untuk mendukung proses pembikinan garam. Sementara di lokasi yang di NTT, ini kurang lebih hampir sama yang sedang kita kembangkan di daerah Rote di situ. Cuman yang berbeda di sana adalah jangka waktu musim hujannya. Di situ sedikit musim panasnya di Rote itu sekitar 8-9 bulan. Hal itu yang membuat berbeda dengan Madura. Kalau Madura kan saat ini sekitar 3-4-5 bulan saja kan musim panasnya. Sehingga kalau kita tetap mengandalkan lahan kita di Madura, bisa, kan memang sebagai poros karena munculnya garam kan dari sana. Cuman kalau untuk mewujudkan 5 juta ton per tahunnya, kita harus menambah luasan baru, salah satu yang ada di NTT yang sedang kita kembangkan, seperti itu. Tapi tetap semua pekerja, semua teknik yang kita lakukan, semuanya mengacu dengan proses pembikinan garam yang ada di Madura. Dan orang-orangnya pun yang akan kita kirim juga dari Madura, seperti itu.
2: Berarti bukan di sana ya Pak ya, tapi dibawa langsung dari Madura ya Pak, sehingga yang dihasilkan nantinya menjadi garam seperti yang dihasilkan di Madura.
3: Betul, garam Madura merupakan garam yang bagus, yang terus kita jadikan percontohan untuk kita kembangkan di lokasi-lokasi pengembangan kita yang lain. Selain NTT kan kita juga akan mengembangkan di NTB, yang saat ini kita masih mencoba mencari cara, seperti itu. Selain hal itu juga, pasti juga ada teknologi, Mbak Pamela, yang kita lagi coba kembangkan. Karena kalau hanya mengandalkan lahan, asumsikan lahan 1 hektarnya itu menghasilkan 100 ton. Kalau 5.000 kan hanya 500 ribu ton. Sementara yang ada di mana namanya, di Rote kan ada 10.000 ton. Berarti kan 10.000 ton itu kalau masih per hektarnya 100 ton, berarti kan hanya 1 juta. Itu kan hanya 1 juta setengah. Masih cukup banyak minusnya. Sehingga memang harus ada dukungan melalui serapan garam milik petani yang nantinya kita akan menggunakan cara koperasi tersebut. Hal itu yang paling memungkinkan untuk menjaga kualitas dan menjaga agar serapan ini terjamin lah, seperti itu. Sehingga kan yang dibutuhkan dari petani itu bagaimana hasil produksi mereka itu diserap oleh pasar, sehingga dibutuhkan peran koperasi di sana. Yang saat ini kan benar-benar tidak ada yang mengatur regulasi di sana,
2: ya,
3: sehingga
2: betul.
3: Mereka silakan menjual langsung kepada para mungkin tengkulak lah, pengepul lah, dan jarang yang bisa masuk ke pabrikan, seperti itu. Sehingga memang dibutuhkan peran koperasi di sana. Kalau sudah ada koperasi, otomatis akan mereduksi, peran dari apa namanya tengkulak, yang nantinya yang kita coba analisis peran tengkulak ataupun pengepul saat ini lebih banyak apa namanya ya tidak sesuai dengan yang koperasi. Kalau koperasi kan pasti untuk kesejahteraan bersama seperti itu. Gitu Mbak Pamela.
2: Iya, tapi salah satu isu klasik industri garam adalah pemenuhan kualifikasi untuk industri skala besar seperti garam industri dan juga farmasi maupun kimia. Ini bagaimana PT Garam menjembatani celah antara standar hasil panen petani lokal Madura dengan kebutuhan spesifik industri nasional nih Pak?
3: Iya, baik. Jadi yang akan kita pilih itu adalah mana yang kategori garam industri dan mana yang masuk kategori garam konsumsi. Saat ini memang PT Garam juga masih bermain di garam konsumsi. Seperti itu. Kedepan, kita akan memilah semua produk hasil PT Garam, baik yang di Madura,

0: harus ada pengaturan terhadap impor. Kalau sudah impor dilakukan pengaturan sedemikian rupa, komitmen dengan Perpres 17 tahun 2025, otomatis ini akan menjadi sebuah komitmen bagus untuk pengembangan industri dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah nantinya agar saya sepakat seperti yang disampaikan Pak Obet tadi, Haji Obet tadi, bahwa harus ada penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Bapoting. Karena kalau sudah masuk di dalam Bapoting, otomatis ini petani pasti sudah mendapatkan kepastian terhadap harga serapan mereka akan diambil berapa oleh para pembeli, baik oleh PT Garam atau industri yang lain, dengan syarat harus bisa memenuhi standarisasi kualitas. Jadi kalau sudah ada Bapoting, otomatis petani itu juga harus bisa memperbaiki kualitasnya. Berlomba-lomba tidak asal panen seperti itu, tapi bagaimana mereka membuat garam yang baik dan mempunyai kualitas yang bagus juga seperti itu. Yang ketiga, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa PT Garam siap bermitra dengan para petani akan membentuk sebuah ekosistem bisnis baru melalui koperasi yang nantinya kita memanfaatkan peran mitra-mitra kita yang ada di Madura, baik itu di Sampang, Pamekasan, Sumenep, untuk kita akan melakukan penyerapan terhadap mitra-mitra kita tersebut, tapi melalui wadah koperasi. Dan koperasi di sini tujuannya untuk apa? Agar bisa menjamin kesejahteraan para anggotanya. Hal itu kalau itu bisa dilakukan, otomatis ini bisa menjadi hal yang luar biasa untuk penataan tata niaga garam ke depan untuk di Indonesia ini, sehingga bisa berdiri sendiri. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Indra Kurniawan atas waktunya bersama kami di Sumber Menyapa, dan juga edukasi kepada para petani kita serta informasi yang diberikan mengenai swasembada nasional kepada pendengar dan pemirsa RRI Sumenep. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pamela.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan Corporate Sekretaris PT Garam, Bapak Indra Kurniawan. Dan pemirsa serta pendengar, kurang lebih 1 jam kita telah lalui dalam dialog Sumber Menyapa hari ini, dan perbincangan kita bersama Bapak Ubed dan juga Bapak Indra. Satu hal menjadi makin jelas bahwa swasembada garam bukan sekadar mimpi di atas kertas, melainkan peluang nyata yang ada di depan. Namun peluang itu hanya akan terwujud jika ada keberpihakan yang konkret, dan tentunya kunci besarnya ada pada modernisasi teknologi tambak, perbaikan tata niaga yang memihak petani, serta keterpaduan langkah antara regulasi pemerintah, lini industri, dan para petambak di tingkat tapa. Dan Madura tidak hanya siap menjadi saksi, akan tetapi harus tetap menjadi pilar utama kedaulatan garam di Indonesia. Saya Familia bersama kru kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini di Sumber Menyapa 29 Juli 2026. Pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda pagi hari ini. Sampai jumpa di Sumber Menyapa edisi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Halo RRI, ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di hari ini, Rabu. Kita sudah ada di akhir-akhir bulan Juli ya, tepatnya 29 Juli 2026. Semoga Anda dalam keadaan yang baik, sehat, kemudian juga semangat untuk mendapatkan solusi bersama dalam program Halo RRI. Anda bisa bersuara tentu saja untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda melalui line telepon di Halo RRI berikut ini. Redaksi Sumnep bisa Anda hubungi di 662317, kode area 0328. Untuk redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. Kemudian juga WA Halo RRI yang terus standby menunggu aduan Anda. Silakan Anda bisa manfaatkan, baik itu bisa mengirimkan voice note, kemudian juga video, silakan foto juga boleh di 0811-3345-101. Ya, kita Halo RRI berjejaring, Pro 1 RRI Sumenep di 101,3 FM, kemudian juga Pro 1 RRI Sampang di 100,8 FM. Aplikasi RRI Digital juga bisa Anda gunakan untuk streaming, memantau siaran kami, serta YouTube RRI Sumenepnet, jangan lupa di-subscribe, kemudian pantau siaran audio visual kami. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum saya ajak Anda untuk mereview apa yang sudah terkonfirmasi pada edisi sebelumnya, saya Siti Aisyah tidak sendiri, tapi bersama juga rekan-rekan yang bertugas hari ini. Produser Faisal Warid, kemudian ada pengarah acara kita, Rukayah Zain. Gatekeeper di Sumenep ada Andi Jayapurnomo, di Sampang ada rekan Alvin Wari. Kemudian untuk tim RRI Net kami ada rekan Amazaini dan Septian Yuda. Dan untuk teknik ada rekan Wasil dan Mukhlis yang bertugas di hari ini. Silakan pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang punya aduan keluhan, langsung saja Anda bisa sampaikan ke redaksi kami melalui nomor telepon yang barusan saya sebutkan. Untuk yang sudah mendapatkan solusi di edisi sebelumnya, kita akan coba review. Terima kasih untuk Pak Hendra Cipta di kawasan Pandian Sumenep. Ini beliau menyampaikan ya aduan terkait dengan kondisi jalan di kawasan Banaresep Timur, di kawasan Lenteng ya, tepatnya. Video juga sudah dikirimkan oleh beliau. Ini seperti halnya yang sering dilaporkan soal kondisi jalan, sesuai dengan pesan dari dinas terkait. Hal ini tentu saja aduan diterima, kemudian menunggu untuk segera di follow up. Adapun kondisi urgent pasti akan diutamakan, sementara untuk proyek jangka panjang yang sudah dijanjikan, ini juga tentu saja akan menuju ke sana begitu ya. Cuma memang ada kendala di anggaran seperti yang disampaikan. Di tahun ini ada efisiensi dan lainnya. Kemudian untuk Pak Yanto di kawasan Kecamatan Kota Sumenep, soal penerangan jalan umum ini sudah menyala katanya. Terima kasih ya Pak Yanto untuk informasi tambahannya, khususnya di kawasan menuju Sumenep Kota. Terima kasih sekali lagi untuk konfirmasinya. Pak Febri di kawasan Sampang, yang menginformasikan soal tiang penunjuk arah di Jalan Raja Wali Sampang, bagian bawahnya nyaris putus, dan ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Bidang Kabid Perhubungan Darat. Edisi Senin lalu, kami sudah berbincang bersama dengan Bapak Khotibul Umam, terima kasih, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Beliau sampaikan, sebenarnya aduannya sudah seminggu yang lalu, dua kali diadukan oleh warga. Yang pertama, di las begitu ya, ternyata angin yang berkekuatan cukup tinggi akhir-akhir ini membuat kondisi kembali nyaris putus begitu ya. Akhirnya sudah dieksekusi, diambil tiangnya agar tidak membahayakan warga sekitar pada hari Sabtu malam kemarin. Dan artinya sudah aman begitu ya. Dan beliau juga berpesan tidak perlu takut untuk Anda yang dari arah, berarti Pamekasan ya, kemudian mau ke Surabaya, karena memang ini penunjuk arah ke Terminal Sampang, dan satunya lagi menunjuk ke arah Surabaya. Tapi ini merupakan penunjuk arah penegasan saja, bukan yang utama. Demikian disampaikan oleh Pak Khotibul Umam. Jadi aman, tetap aman. Baik, Lebih lanjut saya akan konfirmasi update-nya bersama rekan Alvin Nuari di Sampang dan juga Rukaya Zen di Sumenep. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Ais.
3: Halo Ais.
1: Ya sebentar, ini visual saya kok. Oke, baik, sudah bisa terlihat ya.
2: Ya Ais.
1: Aduh semangat sekali ini kita di hari Rabu di Halo RRI. Apakah banyak aduannya masuk rekan-rekan Alvin dan juga Rukaya?
2: Iya, kalau untuk Sumenep masih belum ada, tapi saya akan coba konfirmasi nanti untuk tadi aduan yang belum terkonfirmasi ya Ais, di Senin kemarin terkait aduan untuk genangan air di Simpang 4 PLN, kita akan coba nanti konfirmasi ke Direktur PDAM begitu Ais.
1: Baik, jadi masih ada PR yang harus diselesaikan ya Rukaya ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik, kita masih menunggu untuk perbaikan kondisi jalan, terutama PDAM, diperkirakannya kebocoran pipa PDAM begitu ya?
2: Betul.
1: Tapi untuk lebih jelasnya lagi, menunggu konfirmasi dari pihak terkait. Oke, berarti hanya satu itu ya Rukaya?
2: Masih satu ini Ais, kita akan coba nanti bagagaimana nanti juga warga dari kepulauan juga bisa memberikan aduan begitu Ais di pulau yang ada di Kabupaten Sumenep ini, karena memang kita ini banyak kepulauan sebenarnya Ais begitu.
1: Iya betul, silahkan untuk warga kepulauan bisa langsung telepon rekan saya Rukaya Zain dan juga Andi Jepurnomo ya, yang bertugas di Gatekeeper, silahkan Anda bisa langsung hubungi 662317 kodera 0328. WA juga siap ya Rukaya ya?
2: Iya, betul.
1: Di 0811-3345-101. Terima kasih Rukaya, saya menunjukkan Alvin. Alvin, bagaimana cuaca di Sampang, Alvin?
3: Cuaca di Sampang cerah. Untuk di Sumenep bagaimana?
1: Sempat mendung ya, dua hari terakhir kemarin. Tapi saat ini nampaknya lebih cerah sedikit, tapi tetap belum secara Sampang nampaknya. Iya, okay. Tapi juga tidak hujan ini.
3: Betul.
1: Iya.
3: Di cuaca yang agak sejuk ini, kita pada hari ini ada 4 aduan Ais yang sudah masuk ke redaksi Sampang.
1: Oke, baik. Apa saja Alvin?
3: Jadi ini terkait salah satunya soal kondisi arus lalu lintas, terus polusi suara. Dan juga soal PJU serta parkir liar.
1: Wah, banyak sekali ini ya aduan dari.
3: Jadi tampaknya masyarakat semakin memaksimalkan wadah aduan di Halo RRI Ais.
1: Aduh, terima kasih ya untuk warga Sampang yang sudah aktif untuk memanfaatkan program Halo RRI. Semoga bisa menjembatani agar mendapatkan solusi. Satu-satu dulu, Alvin. Yang pertama aduan dari siapa?
3: Mungkin bisa kita putar nanti ya.
1: Ya.
3: Ada dua pesan suara
1: pesan
3: dari
1: suara
3: warga yang telah memberikan aduan di Halo RRI.
1: Oke.
3: Okay. Yakni dari Pak Agus.
1: Pak Agus.
3: Pak Agus ini pengaduannya soal kondisi arus lalu lintas di Camplong yang memang pada kemarin itu terjadi aksi demonstrasi yang menurut Pak Agus ini sedikit mengganggu arus lalu lintas, terutama di sana kan statusnya jalan nasional Ais.
1: Oh begitu, oke, kita dengarkan voice note. Apalagi?
3: Betul, dan mungkin kita juga nanti bisa memutar pesan suara dari Pak Samsul juga terkait dari keluhan polusi udara yang ditimbulkan oleh polusi suara.
1: Suara. Polusi udara juga iya sih.
3: Ditimbulkan
1: suara ya.
3: Odong-odong katanya di
1: begitu.
3: Alun-alun.
1: Di alun-alun. Sebentar, satu-satu dulu ya, Pak Agus dulu.
3: Okay.
1: Kita putar dulu apa permasalahan yang ingin disampaikan seperti yang sudah dirangkum sebelumnya oleh Alvin. Silakan Pak Agus.
4: Halo penggemar RRI.
1: Halo
4: siang
1: Pak
4: ini Agus. Saya juga melaporkan di perusahaan PT Garam yang ada di Desa Sejati Camplong itu.
1: Desa ada Sejati Camplong.
4: Demo ya, demo karyawan. Ada berbagai macam level masyarakat. Ada yang dari Pangarengan. Ada yang dari Sampang kayaknya sih. Ini membuat macet di sekitaran Jalan Raya Sejati Camplong. Mohon hati-hati bagi pengendara untuk selalu waspada. Begitu, saya Endra dari FRB melaporkan buat pemirsa RRI kalian.
1: Sebentar, ini tadi voice note-nya Pak Hendra ya?
3: Pak Hendra.
1: Betul. Bukan Pak Agus. Sebentar, oh, iya. Sebentar. Kita cek dulu, cari dulu ya suaranya Pak Agus. Kita keep dulu. Tapi tadi ada informasi di area Desa Sejati Camplong ya, Alvin ya?
3: Iya, betul.
1: Ini kapan kejadiannya, Alvin? Takutnya jadi, dikirimnya kemarin.
3: Ini memang terjadi kemarin, Ais.
1: Kemarin ya?
3: Di mana massa atas nama Ampas ini... melakukan demonstrasi di sekitar PT Garam, salah satunya mereka terkait dari tuntutan tata kelola perusahaan. Dan dari Pak Hendra sendiri keluarnya kan demonstrasi ini mengganggu arus lalu lintas.
1: Untuk saat ini tidak ada info ya?
3: Kita coba konfirmasi sebenarnya ke Kasat Lantas, tapi masih belum ada respon.
1: Baik.
3: Tapi dari pantauan kami langsung dari lapangan tadi, karena memang aksinya terjadi kemarin, untuk arus lalu lintas di sekitar area PT Garam sendiri ini sudah normalize.
1: Baik, barangkali bisa menjadi catatan ya ketika melakukan aksi, apakah ada pengalihan arus dan lainnya. Ini juga sangat penting ya untuk menghindari adanya kemacetan yang terlalu panjang atau gangguan di arus lalu lintas tersebut. Terima kasih, tapi untuk Pak Hendra, ini berarti kemarin sudah diinformasikan juga ya di on air di program Sampang ya. Dan kita juga on air-kan di sini. Terima kasih. Oke. Baik, kita masih cari suaranya Pak Agus ya. Tapi sambil mencari suaranya Pak Agus, coba tadi ada Pak Samsul juga ya, Alvin?
3: Pak Samsul tadi keluarnya soal polisi suara.
1: Baik. Mungkin
3: bisa diputar, Ais.
1: Baik, coba kita dengarkan dulu. Pak Samsul, Kak.
5: Assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
5: Saya ingin menyampaikan ini sebagai inspirasi dari warga Sampang. Menyampaikan yang pertama masalah odong-odong ya. Lebih-lebih pada saat menjelang maghrib, sampai maghrib itu tolong suara musiknya atau soundnya itu diatur. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin musiknya itu yang bernuansa islami gitu ya. Semacam selawat gitu. Itu kalau bisa dibunyikan setelah isya. Kalau bisa itu. Jadi menjelang maghrib sampai menjelang isya itu dinonaktifkan dulu sound systemnya itu. Untuk odong-odong itu. Iya, karena mengganggu apa ketentraman masyarakat ya yang lagi menjalankan sholat maghrib. Sampai isya itu, tolong sampaikan saran ini kepada pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan odong-odong. Terima kasih RRI.
1: Terima kasih juga Pak Samsul. Wah, ini nih masukan positif ya, beliau mengharapkan. Betul. Berarti bukan masalah keras tidaknya ya Alvin, tapi masalah apa yang timing. Diputar.
3: Apa yang diputar dan juga timingnya.
1: Ais. Timingnya juga, betul.
3: Oh iya, Ais tadi sempat koreksi ya soal pesan suara dari Hendra itu ternyata memang dari Agus juga karena namanya Agus Hendra.
1: Oh, Ais. Begitu. Namanya Pak Agus Hendra, tapi yang Agus disampaikan Hendra. Soal kemacetan bukan soal apa tadi Alvin?
3: Yang mana?
1: Yang Pak Agus? Memang yang soal kemacetan saja begitu ya.
3: Kemacetan saja.
1: Oke, baik.
3: Dan soal barusan yang dari Pak Samsul, kita coba komunikasi dengan Kepala Satpol PP Sampang, Pak Suadi. Ini barusan saya chatting dan menerima balasan dari beliau. Katanya masih belum bisa menanggapi karena beliaunya lagi diklat, Ais.
1: Oh, begitu. Ditunggu ya untuk selanjutnya. Agar bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Samsul. Di edisi berikutnya coba kita jadwalkan begitu ya Alvin ya.
3: Oke.
1: Oke, baik. Terima kasih tapi responnya dari Pak
3: Suadi
1: yang sudah Kasepo merespon Kasepo PP Sampang yang soal polusi suara tadi yang menjadi catatan dari Pak Samsul. Ada lagi Alvin?
3: Jadi untuk dua keluhan lagi kita terima dan telah terkonfirmasi ini salah satunya dari Rijal. Ini mengeluhkan masih adanya praktek parkir liar di kota. Ini dia keluhkan di via chat di WA Sampang di 0877-7739-1008.
1: Baik.
3: Dan dari Mudor juga tidak hanya soal parkir, untuk dari Mudar ini soal PJU di khususnya di Pantura Sampang ini ternyata masih sangat minim, dan kebetulan dua keluhan ini bisa ditanggapi oleh satu narasumber, Ais.
1: Iya, nanti kita ini, coba konfirmasi
3: Pak
1: ya.
3: Pak Tiblumam, kemarin saya sempat wawancara dengan beliau, dan mungkin bisa diputar, Ais.
1: Oke, baik. Kita putar nanti ya, setelah kita kupas satu persatu dulu. Pak Rizal itu parkir liar di kawasan Sampang Kota atau di mana, Alvin?
3: Di Sampang Kota.
1: Sampang Kota ya, tapi tidak detail di kawasan mananya. Tapi beliau...
3: Ini infonya di Jalan Raja Wali, Ais.
1: Oh, Jalan Raja Wali. Oh, sering ya ada keluhan dari Jalan Raja Wali ya. Ini memang jalur utama kah?
3: Dekat di area rumah sakit, Ais.
1: Oke, baik. Nah, ini dia yang menjadi catatan dari warga ya, di pusat kotanya. Terima kasih untuk Pak Rizal. Untuk Pak Mudor tadi jelas PJU-nya di kawasan Pantura Sampang ya?
3: Betul.
1: Oke, nanti kita akan sampaikan bagaimana konfirmasi dari narasumber, Alvin. Setelah kita ajak lagi pendengar serta pemirsa untuk bergabung, silakan sambil menantikan Anda untuk bisa menelpon ke redaksi, kami akan ajak Anda mengikuti yang berikut ini. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di Area Dino.
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Silakan Anda bisa bergabung masih melalui 3 jalur berikut ini. Untuk redaksi Sumeneb bisa Anda hubungi di 662317 kode area 0328. Redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Kemudian juga WA Halo RRI 0811334501. Sebagai tambahan untuk Anda yang interaktif melalui YouTube RRI Sumenebnet juga boleh, silakan manfaatkan fitur komunikasi kita secara langsung di live chat YouTube RRI Sumenebnet ya. Jangan lupa kalau sudah mampir, subscribe dulu bagi yang belum. Terima kasih banyak. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan share sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari program kami Halo RRI. Baik, saya menuju redaksi masih bersama dengan rekan Rukaya Zain dan Alvin Nuari. Ya, Rukaya dan ya, Alvin. Ais. Saya ke Rukaya dulu, silakan.
3: Ya, Ais, ini ada informasi di WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep, Ais, dari Ibu Ani berkaitan dengan beberapa SPBU di sepanjang perjalanan Pamekasan ke Sampang ini masih terlihat antrian yang cukup panjang, Ais.
2: Pamekasan ke Sampang ya? Ya, berarti betul. Beliau ke arah Surabaya kemungkinan
3: nih, kayaknya
2: ya?
3: Nih.
2: Baik.
3: Ya, karena memang saya juga informasikan bahwa kemarin saya sempat mengisi bensin begitu Ais di wilayah Kolor begitu. Ternyata memang saat ini untuk di pom Kolor ini katanya informasinya dari petugas pengisian bensin begitu memang untuk bensin ini dijatah begitu Ais, terutama untuk Pertalite begitu Ais.
2: Okay.
3: Dan itu masih akan tersedia di 1 Agustus begitu Ais.
2: Oh, nah, jadi karena mungkin, akhir bulan ya.
3: Betul. Ini mungkin bisa menjadi alasan begitu ya Ais. Antrian mungkin di beberapa panjang. SPBU juga begitu Ais. Jatah yang dari Pertamina mungkin untuk Pertalite sudah habis tuh Ais.
2: Baik-baik, apakah di kawasan Anda juga demikian? Boleh diinformasikan seperti halnya yang laporan dari Bu Ani ya. Beliau tadi kan Pamekasan ke Sampang. Bagaimana dengan SPBU di kawasan Bangkalan dan lainnya? Boleh juga Anda bagikan di Halo RRI. Ada lagi Rukaya? Okay.
3: Dan ini juga ada aduan dari Pak Hendra Cipta Ais. Mungkin ada video yang dikirimkan begitu Ais.
2: Ada video yang dikirim Pak Hendra ya. Terima kasih Pak Hendra, kita putar ya.
3: Ya, betul.
2: Oke, ini seputar apa?
3: Ini seputar
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya?
4: Gedung sekolahan SDN Pandian 1.
2: Gedung SDN Pandian 1.
4: Ada wacana di tahun ajaran 2026-2027 ini SDN Pandian 1 ini setiap tahunnya siswanya bertambah dan dua kelas. Sedangkan SDN Mandian 5 ini muridnya berkurang. Jadi di tahun ajaran 2026-2027 ini digabung di menjadi di grouping. Nah, ini tanaman-tanaman kami yang tanam. Nah, cuman ini penghuninya agak kurang kebersihannya ya, kesadarannya. Jadi sekarang SDN Pandian 1 dengan Pandian 5 jadi satu. Pandian 5 gabung atau di grouping ke Pandian 1. Ini ada pintu. Sudah dijebol pintunya. Wacananya yang tidak enak di masyarakat itu jalan ini mau ditutup. Jalan ini mau ditutup. Padahal ini akses masyarakat, warga sekitar yang padat penduduk ini menuju balai desa. Di sana balai desa sebelah timur. Ada TK Anggrek ini, ada puskesmas, ada pasar. Jadi masyarakat di sini rata-rata ya tidak setuju. Ide saya menurut kenyamanan dan keamanan bersama, ya jangan jalan ini jangan ditutup. Dikasih tanggul atau polisi tidur. Atau di sana itu, di pintu tadi yang dijebol, dikasih apa ya, jembatan penyeberangan lah. Walaupun kecil tapi yang kokoh, yang kuat, ada pengamannya. Dan lagian, wacana ini saya dapat kabarnya dari wali murid yang tidak perlu sebutkan namanya.
2: Baik.
4: Jadi laporan ke RT tidak ada. Mekanismenya setiap mau ke kepala desa kan harus melalui RT. Ini tidak ada sama sekali.
2: Baik.
4: Jadi mohon untuk pemegang kekuasaan di Kabupaten Sumenep ini untuk ya memberikan solusi yang terbaik.
2: Baik.
4: Terima kasih.
2: Ya. Terima kasih. Matur sakalangkung ya Pak Hendra Cipta. Wah, ini beliau jelas sebenarnya ya untuk video yang dikirimkan tadi. Berarti Pandian 1 dan SDN Pandian 1 dan 5 ini berdekatan begitu ya Rukaya.
3: Betul.
2: Ya.
3: Ini ada regrouping begitu Ais karena memang untuk SD Pandian 5 itu siswanya sedikit begitu,
2: sehingga,
3: sehingga digabungkan dengan SDN Pandian 1 begitu Ais.
2: Baik.
3: Dan yang menjadi keluhan masyarakat karena ada wacana akan ada penutupan begitu.
2: Baik.
3: Penutupan jalan akses yang itu memang menjadi akses warga untuk keluar masuk begitu Ais.
2: Apalagi tadi ya beliau sampaikan ada balai desa,
3: ya,
2: ada puskesmas begitu ya. Tadi sempat disampaikan pasar juga.
3: Betul.
2: Sehingga menjadi keluhan ketika jalan itu tidak ada begitu ya.
3: Takutnya muter-muter mungkin Ais.
2: Iya, apakah tadi beliau sempat usulkan juga butuh dibuatkan jembatan begitu ya. Mungkin jembatan gantung berarti ya.
3: Betul.
2: Antara SDN Pandian 5 ke 1. Tapi faktor keamanan dan lainnya ya ini butuh ya, solusi yang kemudian duduk bersama ya. Artinya stakeholder setempat ini butuh untuk mendiskusikan lebih jauh seperti apa. Karena urusannya tidak hanya soal pendidikan begitu ya. Tapi juga ke jalur transportasi, sosial dan lainnya.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih untuk Pak Hendra Cipta. Rukaya,
3: ya.
2: Ada lagi?
3: Ada lagi Ais di jalur telepon WhatsApp. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung.
2: Oh, baik, baik. Kita sapa. Halo RRI, selamat pagi.
3: Oke.
2: Assalamualaikum.

0: intent memonitor. Bagaimana
1: Keluhannya
0: sih?
1: soal apanya ini, Bu, yang
0: Ya,
1: dikeluhkan?
0: terkait BPJS yang seolah-olah banyak yang tidak terrekrut atau banyak yang ini, Mbak,
1: Tidak
0: tidak masuk
1: tercover?
0: lah. Ya, tidak tercover di BPJS. Sementara mereka sangat-sangat membutuhkan itu.
1: Baik. Oke, baik. Nanti
0: Gimana?
1: kita coba
0: Ya.
1: konfirmasi ya, karena memang ada
0: Yang
1: yang di
0: KMP dulu, Mbak, yang KMP
1: Iya,
0: ini. Karena
1: baik.
0: sebentar lagi sudah
1: Yang
0: mulai.
1: paling penting ya, soal
0: Iya.
1: koperasi. Siap,
0: Ya,
1: Bu
0: itu
1: Taufan.
0: aja. Terima
1: Terima
0: kasih,
1: kasih
0: Mbak.
1: dicatat di redaksi dulu, Mas. Apa yang menjadi aduan, keluhan, dan harapannya, Bu Taflah ya, Bu. Terima kasih banyak sudah bersama
0: Sama-sama.
1: HalaRRI. Ya. Assalamualaikum, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
1: Baik.
0: kasih.
1: Terima kasih, Matur Sakalangkong, Bu Taflah di kawasan Pamekasan. Ya, ada lagi, Rukayah?
2: Guys, kita akan nanti coba juga dulu untuk bagaimana mengkonfirmasi terkait aduan yang PDAM dulu, Ais. Nanti juga nanti akan dilanjutkan dengan yang Pak Hendra Cipta begitu ya.
1: Ya, baik.
2: Terkait wacana jalan jangan ditutup begitu ya. Karena
1: Oke.
2: ada regrouping ini, regrouping SD. Kemudian juga nanti kita akan coba untuk
1: Bu Taflah tadi ya,
2: betul.
1: yang barusan menginginkan untuk segera ini karena sudah mau ditabuh gongnya,
2: Ya,
1: kata beliau.
2: betul.
1: Jadi semoga ada harapan-harapan yang barangkali bisa diakomodir oleh pihak terkait. Baik, terima kasih Rukayah. Saya ke rekan Alvin yang pastinya sudah menanti karena sudah mendapatkan jawaban dari narasumber ini, nampaknya dari redaksi Sampang. Alvin, aman
3: Ya,
1: Alvin?
3: aman sejauh ini.
1: Aman.
3: Masih belum ada keluhan lain dan
1: Oke.
3: mungkin kita bisa memutar tanggapan dari
1: Ya.
3: Pak Khotibul Umam selaku Kabid Lalu Lintas di Sub Sampang soal dua keluhan tadi, Ais.
1: Dua keluhan itu yang
3: Dari
1: Pak
3: Rizal soal
1: Rizal.
3: parkir liar dan juga dari Pak Muhdor ya soal PJU di Pantura.
1: PJU di Pantura, parkir liar di kawasan kota terutama Jalan
3: Betul.
1: Raja Wali. Oke,
3: Ya.
1: baik. Kita dengarkan konfirmasi langsung bersama dengan Pak Khotibul Umam lagi nih kita ya.
3: Ya.
1: Aduh. Baik, kita dengarkan.
4: Oke. Kalau kalau PJU sama, Mas. Bukan cuma di Pantura. Semua di Sesampang. Saya PJU itu terakhir pendataan 2000 bulan apa ya, bulan Februari, itu 1061 titik lampu yang mati, 1661 lampu yang mati. Terus di pemeliharaan kami itu hanya 13 lampu yang ada di Disub.
3: Siap-siap, Pak Umam. Itu apakah tidak ada solusi, Pak Umam, terkait dari ribuan
4: ya.
3: PJU yang
4: Ya,
3: mati itu?
4: Solusinya kita harus dikasih anggaran baru bisa bisa memperbaiki lampu yang mati itu. Nah, kalau kalau kita tidak dikasih anggaran mau beli pakai apa kita
3: Siap.
4: Mau perbaiki? Nah, iya, karena bolamnya yang mati, Mas. Karena lampunya itu pakai konvensional. Istilah orang dulu itu pakai bolam. Bolam sudah led semua. Artinya ketika tegangan turun di bawah 110 atau 160 volt ampere itu masih nyala, bertahan nyala. Tapi ketika lampu yang konvensional yang lama-lama itu
3: okay.
4: Kalau dari pantauan kami memang memang sebagian ada sudah kita tegur. Sudah kita tegur.
1: Ini
4: artinya,
1: yang soal kemacetan ya, Alvin.
4: Saya tidak menampik di parkir itu ya kadang kadang ya faktor hariannya ya. Mungkin diburu apa, diburu ini, diburu itu, seperti akhirnya dia tidak melihat kendaraan mana kendaraan itu sudah bayar parkir berlangganan atau tidak. Semua dipukul rata. Tapi yang jelas ketika ada keluhan masyarakat seperti ini tetap akan kami tindak lanjuti. Kalau bisa ada apa ya bukti kuat ke kami untuk memang betul-betul jukir itu menarik terhadap kendaraan plat sampang itu.
3: Siap.
4: Kenapa?
3: Jadi
4: setelah kita tegur di lapangan itu mereka rata-rata enggak Pak, saya enggak minta, saya dikasih.
3: Siap.
4: Nah, alasannya itu jukir itu.

0: Siap-siap,
1: nah,
0: Om.
1: Ya takutnya begini, konsumen itu merasa berat memberinya, tapi seakan-akan jukir minta, udah ngomong aja terus terang ke jukir bahwa, Pak, mohon maaf, Pak, ini saya parkir berlangganan, jadi nggak usah bayar.
2: Baik. Ya, itu dia konfirmasi dari Bapak Khotibul Umam, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, beliau Kabid Lalu Lintas Jalan. Saya gimana bilangnya nih, Alvin? Dari 1061 lampu yang terdata, semuanya padam, rusak padam, gitu artinya. Dan beliau hanya punya anggaran untuk 13 saja.
0: Untuk 13 saja, dan untuk detailnya anggarannya kalau tidak salah 378 juta saja untuk tahun ini, Ais.
2: Oke, baik.
0: Jadi kemarin juga sempat kita ngobrol seputar anggaran dari PJU ini. Memang agak dilematis soal anggaran dari PJU tersebut karena ada program-program prioritas menurut Pemkab yang lebih didahulukan. Salah satunya dari klaim Pak Umam itu adalah program UHC, Ais.
2: Itu program apa, Alvin?
0: Karena program-program itu akhirnya ada yang terkesan dianaktirikan. Salah satunya adalah PJU yang faktanya seperti yang kita dengar dari Pak Umam, ada 1061 PJU yang belum optimal di Sampang saat ini.
2: Baik.
0: Dan tadi itu juga sempat menanggapi soal yang parkir liar ya. Jadi bisa dikatakan poin utamanya dari Pak Umam sebenarnya komunikasi dari masyarakat agar lebih tegas terhadap beberapa oknum parkir yang bisa dikatakan nakal ini. Karena sebagian besar masyarakat ini sudah memiliki parkir berlangganan yang seharusnya tidak perlu membayar lagi soal jasa ini, Ais.
2: Ya, ketika Anda memperpanjang SNK, biasanya sudah ada kan, include ke sana kan, Alvin? Parkir yang kemudian harusnya sudah tidak ditarik lagi di kawasan-kawasan resmi, begitu ya,
0: dari pemerintah. Dan Pak Umam juga tadi juga menegaskan ya, kepada masyarakat yang mendapat perlakuan pungli ini, bisa langsung memberikan bukti yang jelas, salah satunya melakukan dokumentasi video agar lokasi dan keterangan detailnya itu bisa dilaporkan ke Dishub setempat, Ais.
2: Ya, baik. Nah, ini sebentar saya akan coba tambahkan sedikit nih, Alvin. Biasanya di lapangan nih, karena kita kadang keburu-buru, kadang juga tidak ingin ribut dan ribet begitu ya. Kebiasaan masyarakat ya, sudahlah kasih 2.000 begitu ya. Cuma masalahnya ini tadi yang dibutuhkan oleh dinas terkait, ini juga bukti kuat begitu ya, untuk bisa menindak tegas pungli-pungli itu begitu ya, dari jukir parkir liar begitu ya, yang tadi dilaporkan. Sehingga mau tidak mau harus bersama-sama nih, ribet sedikit tapi datanya ada, kemudian nanti bisa sesuai dengan regulasi yang ada begitu ya, Alvin ya, yang diharapkan.
0: Betul, betul. Okay.
2: Baik, ada lagi Alvin update terbaru?
0: Sejauh ini tidak ada ya.
2: Oke. Baik, kita menuju redaksi Sumenep. Terima kasih Alvin Wari. Ditunggu untuk update-nya lagi. Saya menuju Rukaya Zain di Sumenep. Ais. Silakan, Rukaya. Ais, update ini, terbaru apa?
3: Ya, kita sudah mengupdate terkait dengan aduan Ibu Isti yang belum sempat terkonfirmasi kemarin, Ais, berkaitan dengan genangan air di Simpang 4 PLN, Ais.
2: Baik.
3: Yang diduga ada kebocoran pipa PDAM.
2: Ya.
3: Sudah ada di jalur telepon dengan narasumber ada Pak Muhammad Busri, Kabak Teknik PDAM Sumenep, Ais. Silakan.
2: Baik, kita sapa langsung. Terima kasih, Rukaya. Kita sapa Bapak Muhammad Busri, Kabak Teknik PDAM Sumenep. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak.
4: Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi.
2: Ya, sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah sehat selalu, Bu.
2: Alhamdulillah. Nah, ini Pak, mungkin sempat dikirimkan videonya belum, Pak, ini? Atau sudah di...
4: Videonya belum. Videonya belum, cuman laporannya aja.
2: Coba kita lihat ya, sambil pendengar maupun pemirsa, kita sedikit ulas lagi. Ada video cukup singkat yang dikirimkan beliau, tidak sampai 1 menit. Tapi ini menunjukkan genangan di Simpang 4 PLN, tepatnya di depan masjid ya. Iya, Rukaya, ya. Di, nah ini dia, di dekatnya pom bensin mini itu bukan ini? Ya betul ya. Kemudian di Masjid Simpang 4 PLN. Ada genangan air yang diduga dari kebocoran, entah itu dari PDAM atau mana begitu ya. Coba kita konfirmasi. Kalau dari PDAM sendiri seperti apa, Bapak?
4: Baik, Ibu. Kalau dari PDAM sendiri memang di situ ada jaringan pipa kita, ada jaringan pipa distribusi utama, dan pipa jaringan pipa tersier. Kalau memang ada genangan seperti itu, coba kami nanti cek lapangan dan tindak lanjuti. Saya perintahkan teman-teman bagian distribusi di kami, di bagian teknik, untuk melakukan pengecekan, memastikan apa bocoran itu, genangan itu dari jaringan pipa kita yang bocor.
2: Baik. Iya, tapi sebelumnya di daerah tersebut tidak pernah terjadi kebocoran ya, Pak? Atau sudah pernah tercatat pernah begitu?
4: Pernah, Ibu. Pernah. Pernah di kebocoran itu, tapi di pom bensin itu kayaknya, di pom bensin mini di sebelah baratnya itu kayaknya.
2: Iya, areanya masih sama nih, Pak.
4: Iya.
2: Kurang lebih di sekitaran sana. Penyebab kebocorannya boleh Pak disampaikan kepada kami sehingga siapa tahu ini juga jadi edukasi dari kami. Kepada kami.
4: Baik, kalau penyebab kebocoran, kebetulan jaringan pipa 2-in itu, kalau memang betul-betul pipa kami itu pipa jenis besi, kemungkinan karena korosif atau juga terikat sama akar, Bu, akar pohon mungkin. Seperti itu. Jadi perkiraan kami seperti itu sih, kalau memang terjadi kebocoran, karena itu kalau posisinya ada di bahu jalan. Kalau mamanya pas di jalan mungkin masih ada tekanan dari atau dari apa, karena terlewati sama mobil besar yang punya tonase besar gitu.
2: Mas, itu, Bu. Oh, baik. Ini karena posisinya ada di bahu jalan sehingga tidak ada tekanan dari atas, akar-akar juga kemungkinan menyebabkan korosi tadi ya, Pak ya? Atau mengganggu dari pipa besi yang ada di PDAM. Sebelumnya itu berarti sudah sempat diperbaiki ya Pak ketika ada kebocoran yang pertama. Kapan Pak boleh tahu?
4: Kalau kebocoran yang pertama kita ketahui 1x24 jam. Kita memang punya progres sama dari pimpinan juga Pak Direktur. Jika diketahui ada kebocoran, kita langsung eksekusi Bu, 1x24 jam. Usahakan selesai perbaikannya. Seperti itu.
2: Baik, dan kejadiannya sudah cukup lamakah, Pak Busri?
4: Nah, ini kejadian ini kami belum ada informasi laporan, Bu.
2: Yang
4: jadi
2: sebelumnya?
4: Kalau ada informasi laporan dari masyarakat, dari

0: Berarti tadi kita sudah berhasil untuk mengkonfirmasi tiga hal ya, Alvin dan juga Ruka ya, untuk masalah dari Pak Rizal, kemudian juga Pak Mudor soal
1: Ya, betul.
0: PJU. Ini sudah selesai Alvin ya?
1: Ya,
0: Oke.
1: jadi mungkin untuk keluhan seputar polusi suara bisa kita agendakan di Halo RRI berikutnya, Is.
0: Iya, yang Pak Mudor kita agendakan di edisi selanjutnya. Dan tadi sebenarnya sudah mendapatkan konfirmasi dari beliau, sedang diklat
1: Ya,
0: soalnya ya.
1: tapi sedang diklat Pak
0: Oke,
1: Kasatpol PP.
0: jadi bersabar ya Pak Mudor. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber terkait dengan keluhan Anda. Kemudian untuk Pak Rizal, ini sudah selesai soal parkir liar begitu ya.
1: Parkir liar ya.
0: Kemudian PJU di Pantura. Oke, sebentar. Kita coba review lagi. Oke. Oh, tadi Pak Samsul Alvin yang soal polusi suara ya.
1: Dari
0: Sebentar, Pak.
1: saking banyaknya
0: Saking
1: ini.
0: banyaknya, sebentar. Makanya catatan saya Pak Mudur sudah selesai nih soal PJU. Oke, Pak
1: Jadi yang
0: Samsul
1: sudah
0: ya.
1: selesai Pak Rizal,
0: Iya.
1: Pak Mudor seputar parkir dan
0: Iya,
1: PJU yang
0: terima
1: ada di
0: kasih.
1: PR.
0: Iya. Ya, berarti yang sudah selesai Pak Mudor, betul ya, Pak Mudor sama Pak Rizal. Kemudian Pak Samsul soal polusi suara. Nah, ini
1: Betul,
0: nanti nih
1: Pak.
0: kita nunggu. Bersabar berarti bukan Pak Mudor. Pak Mudor sudah selesai. Bersabar Pak Samsul ya. Kita di edisi selanjutnya. Ya, Alvin. Aman Alvin? Ada lagi?
1: Aman, aman, Ais.
0: Aman
1: Jadi
0: ya.
1: sejauh ini cuma itu keluhan yang kita
0: Oke.
1: dapat.
0: Baik. Dan ini banyak juga nih ya yang sudah terkonfirmasi. Terima kasih Alvin dan rekan-rekan redaksi Sampang. Saya ke Sumenep. Ya, Rukaya, berarti yang sudah dari aduan pekan lalu ya, dari Bu Isti di
2: Betul.
0: Jalan Lontar ya,
2: Ya.
0: tadi sudah. Kemudian kita akan mengkonfirmasi yang mana lagi nih?
2: Yang di Pak Hendra Cipta Ais
0: Oke.
2: berkaitan dengan penutupan jalan, diharapkan tidak terjadi penutupan jalan. Nanti kita akan coba konfirmasi di Halo RRI Jumat mendatang.
0: Kemudian,
2: Kemudian juga Bu Tafla terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini Ais, bagaimana nanti ada kebijakan untuk pedagang lainnya begitu ketika
0: Betul.
2: nanti KDMP ini di launching begitu Ais.
0: Termasuk lowongan pekerjaan harusnya
2: Ya,
0: diisi ya
2: betul.
0: bagi yang terdampak. Oke,
2: Dan nanti
0: selanjutnya.
2: kita juga akan menindaklanjuti ataupun tindak lanjut dari PDAM tadi Ais seperti apa. Mungkin nanti kita bisa tampilkan ketika nanti ada perbaikan ataupun yang lainnya Ais.
0: Iya, dan tadi Bu Taflah sebenarnya ada dua ya, yang satu soal BPJS tapi beliau mengharapkan yang
2: Iya,
0: KDMP dulu
2: betul.
0: begitu ya.
2: KDMP
0: Oke.
2: dulu.
0: Baik, terima kasih Rukayah. Terima kasih juga sekali lagi untuk rekan-rekan semua di redaksi Sumenep maupun Sampang. Kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya pendengar yang sudah menjadikan Halo RRI sebagai jembatan mendapatkan solusi dari semua suara-suara Anda, baik aduan, keluhan maupun informasi. Semoga bermanfaat. Saya Ais mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
0: Rita Effendi,
1: Aji Sutama,
2: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Persaudaraan di Sumenep, informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Lintas Informasi, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan informasi yang pertama dari polisi yang ajak warga Sampang aktifkan siskamling untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harkam timas, serta mengantisipasi tindakan napi dana 3C, curanmor, curat dan curas. Personel Polsek Sampang

0: Kupang, Kota melaksanakan kegiatan patroli dialogis malam hari di pusat keramaian kota. Kapolsek Sampang, Ibtu Indarta H, menyampaikan kepada awak media bahwa patroli Harkam Timas merupakan agenda rutin anggotanya setiap hari demi mewujudkan wilayah yang aman, damai, dan kondusif. Lebih lanjut, Kapolsek meminta masyarakat untuk terus membantu Polri dan bersinergi dalam menjaga kualitas kondisivitas lingkungan sekitar rumah. Warga juga diharapkan bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, aktif menjaga kondusivitas tempat tinggalnya, serta selalu waspada terhadap berbagai ancaman gangguan Kamtibmas. Salah satu dengan meningkatkan kepedulian melalui mengaktifkan kembali Siskamling dan mendirikan pos Satkamling. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mendorong pelestarian warisan budaya melalui kejuaraan pencak silat. Alvin Nuari melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencak silat sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang telah mendunia. Komitmen tersebut disampaikan oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Sudarmanto, saat membuka secara resmi kejuaraan pencak silat Satekap 2026 di Gedung Olahraga atau Gor Indoor Sampang. Sudarmanto mengungkapkan bahwa pencak silat bukan sekedar cabang olahraga prestasi, melainkan identitas kebanggaan bangsa Indonesia yang harus terus dijaga eksistensinya oleh generasi penerus. Selain sebagai wadah pelestarian budaya, kejuaraan ini juga dinilai krusial untuk menempa para atlet muda agar memiliki jam terbang kompetisi yang memadai serta mental bertanding yang tangguh.
2: Padar, harapannya Padar?
3: Harapannya ya, ya. Ini akan mencetakkan atlet-atlet baru sehingga kedepannya bibit-bibit ini yang akan membawa nama harum Sampang di tingkat daerah maupun nasional.
1: Seperti yang dikatakan, Sudarmanto berharap Satekap 2026 dapat menjadi jembatan untuk mengidentifikasi pesilat potensial dan berkualitas di Kabupaten Sampang. Dengan pembinaan yang tepat, para atlet lokal ini diharapkan mampu menembus level kompetisi yang lebih tinggi, serta mengharumkan nama Kabupaten Sampang di kancah regional maupun nasional.
4: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: sumenep siang ini. Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Pendengar di Sumenep siang ini, Revka hadir menemani Anda selama beberapa jam ke depan. Dan pasti Anda juga bisa stream bersama kami di rri.co.id dan RRI Digital. Anda juga bisa menikmati layanan kami di 101 di FM 101,3 MHz. Dan banyak acara yang mungkin bisa Revka hadirkan siang hari ini. Dan Anda juga bisa akses apa yang Revka hadirkan siang ini di rri.co.id. Dan pendengar siang ini, Revka bakal membahas tentang sanksi di edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026, yang akan membahas tentang bahaya pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Pastikan Anda stay tune dan terhubung selalu bersama RRI Program 1 Sumenep, yang pasti Anda bakal dengerin lagu-lagu dan informasi yang keren dari Revka nantinya. Stay tune terus bareng kita. Ada Febinda Tito, maumu untuk Anda mendengar.

Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik, ada yang tenang seperti jarum menit, dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama harus terus berjalan dalam harmoni meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberadaan

0: 101.
1: Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Sumenep siang hari ini. Refka hadirkan bahaya pinjaman online ilegal dan judi online ya, di sanksi siang hari ini. Dan bahaya pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Maaf bukan judi online. Baik pendengar. Dan kalau kita bicara tentang era digital seperti saat ini, mungkin hampir semua kebutuhan itu diakses melalui telepon genggam gitu ya. Mulai dari belanja, mulai dari pembayaran hingga layanan keuangan. Tapi di balik kemudahan ini pendengar, yang mungkin Anda merasakan mudah untuk bertransaksi dan menggunakan apapun itu di telepon genggam ataupun HP, ada ancaman yang serius yang perlu diwaspadai, yaitu itu dia pinjaman online dan investasi investasi bodong pendengar. Jadi pinjaman online ilegal itu merupakan pinjaman yang beroperasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Berbeda dengan penyelenggara pinjaman legal yang mengikuti aturan perlindungan konsumen. Jadi kalau kita kenal itu namanya pinjol ilegal, itu sering menawarkan proses pencairan yang cukup cepat tanpa memeriksa dan memadai. Artinya di balik ya kemudahan itu terdapat bunga dan denda yang tidak wajar mungkin, serta cara penagihan yang kerap itu membuat mental Anda jadi down. Mungkin kerap juga bisa dikatakan melanggar hukum. Dan salah satu bahaya terbesar dari pinjaman online ilegal adalah penyalahgunaan data pribadi pendengar. Saat Anda mengunduh aplikasi atau mengisi data, pengguna sering diminta memberikan akses ke kontak, galeri foto hingga lokasi. Data itu kemudian dapat digunakan untuk mengintimidasi dan mempermalukan korban ketika mengalami keterlambatan pembayaran. Artinya ketika Anda menyetujui iya dalam aplikasi itu, dalam aplikasi pinjaman online ilegal, Anda mengizinkan pinjaman ini, pinjaman online ini, untuk mengakses apa yang Anda ada di HP Anda. Itu yang lebih berbahaya. Ketika Anda tidak menyetujui, pinjaman online ini tidak akan memberikan akses untuk Anda mendapatkan uang di situ. Itu bahayanya mendengar. Banyak bahaya lagi yang mungkin nanti Refka bakal hadirkan ke ruang dengan Anda. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng Refka di program 1 RRI Sumenep.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah.

Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: 1.
1: Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Satu menggunakan informasi dan inspirasi. Selain pinjaman online pendengar, investasi bodong umumnya, kalau kita bicara tentang investasi bodong, itu memanfaatkan rasa takut masyarakat kehilangan peluang atau fear of missing out atau FOMO gitu. Nah, pelaku itu sering menggunakan testimoni palsu, menampilkan gaya hidup mewah hingga mengaku bekerja sama dengan tokoh terkenal untuk menarik minat calon korban. Jadi pendengar, tidak jarang ada keuntungan yang diterima investor awal sebenarnya berasal dari uang anggota baru, bukan dari hasil investasi sesungguhnya. Dan pola seperti ini dikenal sebagai skema Ponzi yang pada akhirnya akan merugikan banyak orang. Dampak dari pinjaman online ilegal dan investasi bodong itu bukan hanya merugikan dari sisi finansial, tetapi juga gangguan psikologis pendengar. Korban itu bisa mengalami, ya, bisa dikatakan stres, kehilangan PD yang biasanya dia punya, konflik keluarga, bahkan terjerat utang yang berkepanjangan, nggak usai-usai pendengar. Jadi karena itu masyarakat itu perlu meningkatkan literasi keuangan agar tidak mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Artinya Anda mungkin bisa setelah Anda memegang HP ataupun gawai ataupun telepon genggam yang ada di kemana Anda, Anda bisa menanyakan hal semua yang mungkin Anda harus mulai pendengar. Artinya ketika Anda mendengarkan hal yang mungkin ini menjadi hal yang mungkin bisa menjanjikan, di investasi ini menjanjikan, Anda tinggal browsing, Anda tinggal tanya Google, Anda tinggal mencari fakta-fakta yang mungkin ini bisa membuat referensi Anda untuk melakukan hal yang mungkin. Barangkali apa yang Anda cari, apa yang Anda share itu Anda mungkin bisa menemukannya hal yang real di rri.co.id gitu ya. Pasti ada hal yang mungkin, oh investasi bodong ini, oh ini begini, oh ini begitu. Nah, Anda harus banyak literasi pendengar untuk tahu bagaimana investasi, bagaimana pinjaman itu yang mungkin tidak membahayakan dan tidak menjerat Anda dalam hal yang mengakibatkan, ya itu dia stres, mengakibatkan Anda menjadi hal yang mungkin ini juga kurang nyaman di keluarga. Nanti Refka kembali berdikir, pastikan Anda jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Refka.

0: main judol katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Sumenep siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janis Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic lotai perasa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti.
3: Ne bi htio

Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti, kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim, babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Falinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib, Balsa Sekulik, mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.

0: Performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert.
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
1: To compete against talented players, so.
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju

0: ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Madi Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan cara lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Saudara harus mendapatkan informasi dan inspirasi. Berdengar di informasikan untuk Anda bahwasanya adzan zuhur akan dikumandangkan pada pukul 11:33 waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta, berikan kami aku lisan, ya Allah. Tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan.
1: Ketahuan ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, ya. Iya, bisa mencegah sebelum memang terjadi. Apalagi punya resiko. Gitu.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Madura hari ini. Hari ini.
1: Persatuan Radio Sumatera Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar di Sumatera siang hari ini, hadir Madura hari ini. Anda juga bisa akses Madura hari ini di rri.co.id atau di RRI Digital. Madura hari ini akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten yang ada di wilayah Pulau Madura, pendengar, dan yang pasti dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumalapa. Dan hari ini, edisi hari Rabu 29 Juli 2026, Refka nggak sendiri karena sudah ada rekan Refka Ratna dari RRI Sampang yang sudah terhubung bersama kami di program 1. Selamat siang, Ratna.
2: Selamat siang, Refka.
1: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Cuaca gimana nih sumenap siang ini?
1: Cuaca siang hari ini secerah Ratna kali ya.
2: Alhamdulillah. Bukan cerah, cetar ya.
1: Cetar membahana, tapi jangan terlalu
2: cetar
1: lama.
2: Cetar membahana, tapi di sini kedinginan sih masih.
1: Gitu ya. Kalau di sumenap jangan
2: maklum di akuarium ya.
1: Tapi kalau di Sumenep itu jangan terlalu lama di luar. Kalau enggak
2: ya
1: bisa skincare-nya hilang, Ratna.
2: Okay.
1: Baik, Ratna, nanti kita bakal hadirkan informasi di Madura hari ini. Aku mulai dari Sumenep dulu ya, Ratna ya.
2: Oke, lanjut.
1: Baik pendengar, dari Sumenep Refka hadirkan informasi alokasi anggaran program pembangunan yang difasilitasi DPRD Sumenep melalui pokok-pokok pikiran pokir anggota DPRD Sumenep diproyeksikan turun drastis di tahun anggaran 2027 mendatang. Anggaran pokir hanya dialokasikan 500 juta rupiah tiap anggota dewan. Angka itu jauh lebih di bawah alokasi tahun 2026 yang sebesar 1,5 miliar rupiah tiap dewan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan kebijakan pengurangan anggaran pokir dilakukan setelah melalui pembahasan yang panjang dengan DPRD. Salah satunya pendengar, pertimbangannya adalah menjaga kesehatan fisikal daerah. Meski anggaran pokir berkurang, Arif memastikan program pembangunan di Kabupaten Sumenep tetap berjalan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Menurutnya pendengar, pembangunan daerah tetap mengedepankan prinsip partisipatif melalui musrembang yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan. Untuk itu, pendengar, ini masih dari Sumenep, ada seperti apa sih kabar yang akan dihadirkan rekan saya Ratna di Sampang. Silahkan Ratna.
2: Baik, terima kasih Refka. Informasi dari Sampang, kita awali dari tentang parkir ya. Di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tidak menampik maraknya praktek parkir liar yang masih kerap dikeluhkan oleh masyarakat di sejumlah titik keramaian wilayah perkotaan. Dan Kepala Bidang atau Kabid Lalu Lintas Jalan Dishub Sampang, maksudnya Kabid Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Sampang Khotibul Umam, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan penertiban secara berkala. Namun pengawasan yang optimal di lapangan membutuhkan partisipasi aktif serta dukungan dari masyarakat luas. Dishub Sampang secara khusus minta kepada masyarakat, terutama para pemilik kendaraan yang telah memiliki fasilitas parkir berlangganan, agar tidak ragu melaporkan dan mengirimkan bukti akurat apabila menemui praktek juru parkir liar yang tetap memungut biaya di luar ketentuan resmi. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran restribusi parkir memberikan efek jera kepada oknum juru parkir liar, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di Kabupaten Sampang. Masih dari Sampang, terkait dengan mitigasi bencana, di mana upaya mitigasi bencana di Kabupaten Sampang kini bergerak lebih merata. Dan pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD memperluas cakupan edukasi kesiapsiagaan bencana tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar berbagai kecamatan di wilayah, maksudnya di luar wilayah Kota Sampang. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPD Sampang, Muhammad Husein, mengungkapkan bahwa inisiatif ini sangat krusial untuk membangun budaya sadar bencana sejak usia dini di lingkungan institusi pendidikan. Kendati 24 sekolah telah masuk dalam daftar prioritas, menurutnya tantangan besar masih membentang di depan mata. Mengingat potensi ancaman yang bisa terjadi di mana saja, berbagai pihak kini mendorong agar program program serupa dapat segera diperluas. Langkah proaktif ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara BPBD Kabupaten Sampang, pihak swasta, dan Forum Relawan Penanganan Bencana atau FRB Kabupaten Sampang. Dan berdasarkan data resmi BPBD, saat ini tercatat sebanyak 24 sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atau SMA sederajat yang telah terdata berada di kawasan rawan bencana dan ditetapkan sebagai target utama program mitigasi tersebut. Demikian Refka, informasi dari Sampang. Dua informasi sudah kita sampaikan, dan kita kembali ke Sumenep.

0: sumenep siang ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Madura hari ini, berjaring dengan RRI Sampang yang menghadirkan informasi di 4 kabupaten di Pulau Madura. Dan Anda juga bisa akses apa yang kita hadirkan siang hari ini di rri.co.id. Lanjut pendengar, di informasi selanjutnya dari Kabupaten Sumenep, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep terus menetapkan persiapan menghadapi penilaian nasional zona integritas ZI. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar simulasi wawancara bagi tim area 3 sebagai bagian dari penguatan kesiapan menghadapi tim penilaian nasional TPN. Kegiatan tersebut difokuskan pada pendalaman materi wawancara sekaligus menguji kemampuan tim dalam memaparkan implementasi pembangunan zona integritas secara sistematis, komprehensif, dan didukung data yang valid. Ketua Tim Zona Integritas Kemenag Sumenep Muhammad Rifai Hasim mengatakan simulasi merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama terhadap program pembangunan zona integritas yang telah dijalankan. Sementara itu, pendengar, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, Abdul Wasid, mengapresiasi kesiapan tim area 3 yang terus melakukan berbagai persiapan menjelang penilaian nasional. Menurutnya, kekompakan dan sinergi seluruh anggota tim menjadi modal penting untuk memperoleh hasil yang optimal. Informasi selanjutnya, pendengar, masih dari Kabupaten Sumenep. Polsek Gulu-Gulu bersama unit Resmo Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun Angsanah, Desa Prekung, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumenep. Terduga pelaku berinisial F diamankan kurang dari 24 jam setelah peristiwa terjadi saat diduga hendak melarikan diri ke luar Madura menggunakan bus antar kota. Kasih Humas Polres Sumenep, Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan pengungkapan kasus dilakukan setelah polisi menerima laporan dari korban pada Senin 27 Juli 2026 lalu. Petugas kemudian memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berusaha melarikan diri ke luar kota. Dia menjelaskan berkat koordinasi tersebut, unit Resmo Polres Sampang berhasil menghadang bus yang diduga ditumpangi pelaku di wilayah Kabupaten Sampang. Selanjutnya pelaku diamankan dan dibawa ke Mapolresta Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Baik pendengar, kita sapa kembali untuk mengetahui informasi selanjutnya dari rekan kita Ratna. Silakan Ratna.
2: Baik, terima kasih Refka, dan kita masih lanjut ya perjalanan kita di Madura hari ini. Masih dari Sampang, di mana terkait dengan sertijab hari ini yang dilakukan di Mapolres Sampang, Kepolisian Resor Sampang, Polda Jawa Timur menggelar tradisi penyambutan Kapolres baru AKBP Anang Hardianto SIK sekaligus melepas Kapolres lama AKBP Hartono pada Rabu hari ini, dan prosesi berlangsung khidmat dengan balutan tradisi pedang pora dan kesenian khas Madura. Penyambutan diawali dari pertigaan Jalan Jamaluddin AKBP Anang Hardianto bersama Ketua Bayangkari Cabang Sampang Nyonya R. Roro Wilia Anang dan menaiki iring-iringan semut ireng tradisional perkusian menuju Mapolres Sampang di gerbang. Kapolres Sampang Kompol Heri Kusnanto memberikan penghormatan sekaligus melaporkan situasi keamanan wilayah yang aman dan kondusif. Suasana penuh kehangatan terlihat saat siswa-siswi TK Kemala Bayangkari 80 Sampang mengalungkan bunga kepada Kapolres baru dan menyerahkan buket bunga kepada Ketua Bayangkari. Selanjutnya AKBP Anang Hardianto memasuki Mapolres melalui tradisi pedang pora dan disambut jajaran pejabat utama, personel ASN, serta pengurus Bayangkari Cabang Sampang. Kasih Humas Polres Sampang, AKP Eko Pujiwaluyo, mengatakan serah terima jabatan telah dilaksanakan sehari sebelumnya di Mapolda Jawa Timur dan dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur. Namun menurutnya pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk penyegaran sekaligus promosi di lingkungan Polri. Rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dengan apel kesatuan, laporan kesatuan, acara pisah sambut, hingga prosesi pelepasan AKBP Hartono yang kini mengemban tugas sebagai Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Timur. Sementara itu, AKBP Anang Hardianto yang sebelumnya menjabat Kapolres Sumenep, kini resmi memimpin Polres Sampang. Masih dari Sampang, di mana cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Sampang mendorong seluruh SMA dan SMK membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK sebagai langkah menciptakan sekolah aman dan ramah anak. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sampang, Mas Udi Hadiwijaya, mengatakan keberadaan tim tersebut penting untuk melakukan pencegahan, menerima laporan, serta membantu penanganan apabila terjadi persoalan kekerasan di lingkungan sekolah. Menurutnya, pembentukan TPPK harus menjadi perhatian setiap satuan pendidikan, khususnya jenjang SMA dan SMK. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan agar potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal. Mas Udi berharap seluruh sekolah mampu menjalankan sistem perlindungan anak secara maksimal sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Demikian, Refka, informasi dari Sampang, dan masih ada informasi satu lagi dari Bangkalan, dan kita kembali ke Sumenep.

0: Baik pendengar, perjalanan Madura hari ini masih lanjut dan masih ada satu informasi lagi dari Bangkalan dan sekaligus informasi terakhir dari Sampang juga Bangkalan ya. Di mana terkait sekolah rakyat Bangkalan di Bangkalan langkah pembangunan sekolah rakyat di Bangkalan maksudnya terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan pembangunan sekolah rakyat atau SR akan berlangsung di Desa Kaktol Barat, Kecamatan Keker yang akan segera melangsungkan peletakan batu pertama tahun ini agar siap digunakan pada tahun ajaran 2027. Komitmen percepatan tersebut ditegaskan pejabat Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor di kantor Bupati Bangkalan hari ini. Dan dipastikan seluruh lini persiapan mulai dari legalitas lahan hingga kelayakan infrastruktur pendukung harus rampung tanpa hambatan berarti. Lukman menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan pemangku kepentingan terkait untuk bergerak responsif. Program ini dinilai menjadi tumpuan besar dalam memangkas ketimpangan akses pendidikan di wilayah pedesaan Bangkalan. Untuk itu, Pemkab Bangkalan telah menyiapkan percepatan penandatanganan dokumen kerjasama dengan Kementerian Sosial, penyelesaian sertifikat tanah, serta penerbitan dokumen lingkungan. Percepatan ini menegaskan kesiapan Bangkalan untuk menghadirkan fasilitas pendidikan gratis dan memadai. Kehadiran sekolah rakyat di Kecamatan Keker diharapkan tidak hanya membuka cakrawala baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga menjadi pendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh pelosok Kabupaten Bangkalan. Demikian Refka, informasi terakhir dari Bangkalan dan ini merupakan informasi terakhir. Kita kembali ke Sumenep. Selamat melanjutkan, Refka.
1: Baik, terima kasih Ratna. Selamat beraktivitas kembali dan selamat menjalankan tugas hari ini. Terima kasih Ratna.
0: Baik. Sama-sama.
1: Baik pendengar, setelah tadi ada dari RRI Sampang menghadirkan informasi, kita lanjut ke informasi yang dari Kabupaten Pamekasan. Menjelang hari ulang tahun HUT RI ke-81, pedagang bendera merah putih mulai bermunculan di wilayah perkotaan Kabupaten Pamekasan. Salah satunya pendengar di sepanjang jalan Jogotole, beragam bendera dengan ukuran bendera, umbul-umbul hingga pernak-pernik lain bernuansa merah putih ditawarkan kepada para pembeli. Salah satu pedagang, Asep, mengaku telah berjualan di kawasan tersebut sejak minggu yang lalu. Ia mengatakan kalau dia menjajakan bendera setiap menjelang HUT RI. Pedagang lainnya, Robi, menyampaikan meski tiap harinya tidak selalu ramai pembeli, namun tetap ada pembeli yang datang. Sehingga peluang menjadi pedagang bendera musiman masih cukup bagus. Antusiasme menyambut HUT RI juga terlihat dari warga dan beberapa pemukiman mulai dihias dengan bendera, umbul-umbul, dan lampion merah putih untuk menyemarakkan suasana bulan kemerdekaan. Masih di Kabupaten Pamekasan, pendengar, DPRD Pamekasan menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda. DPRD Pamekasan menyetujui rancangan peraturan
2: persetujuan
1: daerah
2: persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan. Agenda rapat diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dengan suara bulat. Para anggota Dewan menyatakan setuju. Dengan demikian, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 resmi disetujui untuk ditetapkan menjadi perda. Ali menegaskan, meski seluruh fraksi menyatakan setuju, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah mencangkup sejumlah sektor strategis. Mulai dari pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan anggaran daerah. Sementara itu, Bupati Pamekasan, Kiai Haji Khalilur Rahman menyambut baik seluruh catatan, kritik, serta rekomendasi pada pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR. Baik pendengar, informasi di Madura hari ini sudah kami hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa akses apa yang kita hadirkan siang hari ini di rri.co.id.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, tepat pukul 13.01 Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Refka Karhi. Informasi yang pertama, pendengar, peluang emas tim nasional Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2030 memang terbuka sangat lebar berkat penambahan kuota peserta menjadi 64 tim oleh FIFA. Namun di balik optimisme tersebut, pengamat sepak bola asal Kabupaten Sumenep, Vicky Jiro, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lekas berpuas diri. Untuk mengoptimalkan momentum ini, Vicky menekankan pentingnya menjaga konsistensi peningkatan kualitas kompetisi domestik melalui Liga 1 yang kompetitif guna melahirkan talenta lokal yang bertanggung jawab dan tangguh. Selain itu, transparansi manajemen PSSI serta kesinambungan program naturalisasi yang terarah harus terus berjalan seiring dan saling mendukung. Menurutnya, impian besar pecinta sepak bola tanah air untuk melihat tim nasional Indonesia tampil di panggung akbar Piala Dunia semakin membara. Perhelatan akbar Piala Dunia 2030 dinilai menjadi momentum paling realistis dan emas bagi skuad Garuda untuk menorehkan sejarah baru. Pendengar, Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi telah banyak berdiskusi dengan pelatih Zee Gomez terkait perkembangan Laskar
1: Madura Sape United Kerap tengah mempersiapkan diri menghadapi
0: mendapatkan kompetisi. Performa terbaik musim mendatang. Tago Anovam Trian melaporkan.
1: Madura United tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League dengan kekuatan baru. Di bawah komando Zee Gomez, skuad Madura United menjalani persiapan di Stadion Gelora Bangkalan sejak 25 Juli lalu. Presiden Madura United Ahsanul Kosasi optimis tim berjuluk Laskar Sape Kerap mampu tampil lebih baik pada kompetisi Super League mendatang. Pihaknya tidak hanya fokus pada pembentukan skuad, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai aspek demi meningkatkan performa tim. Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan tim pelatih menjadi bagian dalam menyusun fondasi yang lebih kuat menghadapi musim baru. Ia berharap seluruh elemen dapat bekerja sama untuk membawa klub kembali bersaing di papan atas. Ia menilai proses yang sedang dijalani saat ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk para supporter.
2: Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dan kita akan terus perbaiki. Saya sudah diskusi banyak dengan pelatih dan pelatih juga sudah berusaha untuk belajar banyak tentang Madura dan insya Allah Madura lebih baik lagi. Tolong dukung para supporter hadir ke stadion karena nyawa klub itu adalah ada di tangan kalian juga. Salam Setonggara.
1: Ahsanul mengungkapkan, kehadiran supporter di stadion akan memberikan motivasi besar bagi para pemain dalam setiap pertandingan. Menurutnya, atmosfer yang diciptakan para pendukung menjadi salah satu kekuatan utama yang dapat mendongkrak semangat tim. Madura United saat ini tengah menjalani program latihan intensif di Stadion Gelora Bangkalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi bergulirnya Super League.
0: Guna melestarikan olahraga tradisional, Kecamatan Kalianget siap cetak sejarah melalui launching

0: Kampung Olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep bersiap mencatat sejarah baru melalui peluncuran Kampung Olahraga Balbudi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2026. Langkah strategis ini digagas guna melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Kalianget dinilai sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus oleh zaman. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menegaskan bahwa program ini tidak sekadar agenda olahraga biasa melainkan sarana pembentukan karakter bangsa. Ia menambahkan kolaborasi erat bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) diharapkan mampu menjadikan Kalianget sebagai percontohan pelestarian olahraga tradisional baik di tingkat kabupaten maupun nasional.
2: Jadi Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi dari tenaga penggerak olahraga nasional yang bersinergi dengan KORMI Kabupaten Sumenep, sehingga inisiasi ini disampaikan kepada Bapak Camat Kalianget dan alhamdulillah beliau mengapresiasi, memberikan ruang kepada kami untuk mewujudkan Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Olahraga Balbudi. Nah, hal ini juga memperkuat identitas Kecamatan Kalianget sebagai kecamatan punya identitas permainan balbudi bahkan di setiap desa.
1: Sementara itu, Ketua KORMI Kabupaten Sumenep Imam Safi'i menyambut positif inisiatif tersebut sebagai wujud komitmen masyarakat dalam menjaga eksistensi olahraga tradisional yang syarat nilai edukasi dan kebersamaan.
3: Melalui KORMI selaku induk organisasi olahraga tradisional, nantinya juga kegiatan ini menjadi agenda tahunan agar ke depan olahraga tradisional ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga sebagai ajang olahraga tradisional ini biar tidak punah.
1: Dukungan penuh juga mengalir dari pemerintah daerah setempat. Camat Kalianget Hakiki Maulana Firmansa menyatakan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi dan merangkul seluruh elemen masyarakat agar momentum ini berjalan sukses. Peluncuran pada awal Agustus mendatang juga diharapkan menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Dari Kabupaten Sumenep.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang mendorong pelestarian warisan budaya melalui kejuaraan pencak silat. Alvin Nuari melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencak silat sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang telah mendunia. Komitmen tersebut disampaikan oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Sudarmanto, saat membuka secara resmi kejuaraan pencak silat Satekap 2026 di Gedung Olahraga atau Gor Indoor Sampang. Sudarmanto mengungkapkan bahwa pencak silat bukan sekedar cabang olahraga prestasi, melainkan identitas kebanggaan bangsa Indonesia yang harus terus dijaga eksistensinya oleh generasi penerus. Selain sebagai wadah pelestarian budaya, kejuaraan ini juga dinilai krusial untuk menempa para atlet muda agar memiliki jam terbang kompetisi yang memadai serta mental bertanding yang tangguh.
5: Padar, harapannya Padar?
6: Harapannya ya, ini akan mencetakkan atlet-atlet baru sehingga kedepannya bibit-bibit ini yang akan membawa nama harum Sampang di tingkat daerah maupun nasional.
4: Seperti yang dikatakan, Sudarmanto berharap Satekap 2026 dapat menjadi jembatan untuk mengidentifikasi pesilat potensial dan berkualitas di Kabupaten Sampang. Dengan pembinaan yang tepat, para atlet lokal ini diharapkan mampu menembus level kompetisi yang lebih tinggi, serta mengharumkan nama Kabupaten Sampang di kancah regional maupun nasional.
0: Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep terus memantangkan pembinaan atlet meski tidak ada agenda kejuaraan dalam waktu dekat. Jeda kompetisi justru dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi teknik, fisik, mental, dan kerjasama tim secara berkelanjutan. Langkah ini diambil guna memastikan para pemain tetap berada di dalam performa puncak, sehingga selalu siap diterjunkan saat ajang turnamen resmi dibuka kembali. Ketua PBVSI Sumenep, Samsul Arifin, menegaskan konsistensi latihan merupakan strategi utama agar kualitas dan kemampuan bertanding para atlet tidak merosot akibatnya minimal jadwal kejuaraan. Menurut Samsul, pembinaan olahraga tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya saat menjelang kompetisi. Prestasi maksimal hanya dapat diraih melalui proses yang disiplin dan panjang. Oleh sebab itu, jajaran pelatih terus memberikan materi komprehensif melalui dari penyempurnaan taktik hingga penguatan mental bertanding. Ia juga meminta seluruh atlet memanfaatkan setiap sesi latihan sebagai ruang evaluasi diri guna mempermudah pelatih dalam menyusun program pengembangan yang efektif. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Refka Karhi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: 101
1: Rodangdut, Rodangdut, Rodangdut, Rodangdut. Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
2: Perasaan dari RRI Sumenep, informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Rafa juga sapa untuk Anda yang lagi mendengarkan di rri.co.id. Dan selamat siang juga untuk Anda yang baru stay tune bareng kita. Anda di acara Pro Dangdut di Sumenep siang ini, Anda bisa bersama kami di 665396 dan 662317. Dan Rafa langsung sapa Anda untuk siang hari ini yang mau bersama Rafa di Prodangdut. Prodangdut, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Syahdan.
2: Ah, Syahdan, alhamdulillah. Sampang.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Aduh, mantap Mas Syahdan.
3: Ini Kak Rifka ya?
2: Iya Mas Syahdan.
3: Ya, alhamdulillah bisa masuk pertama ini.
2: Alhamdulillah. Aku cuman tahu tahu nama tapi tak tahu suanya, cialah.
3: Ah, gitu ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa kepangki Cak Mbur entar.
2: Ah, leres. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Eko Sahae. Sehat Mas Syahdan?
3: Alhamdulillah, di sini keadaannya sehat dan lagi gerimis ini Kak di sini.
2: Oh, lagi gerimis. Wah. Iya. Siap.
3: Mudah-mudahan enggak terus ya, kasihan yang lagi panen tembakau.
2: Panen tembakau. Iya, betul. Amin amin amin Mas Adan.
3: Iya. Kalau di sana gimana cuaca?
2: Kalau di sini terik menyengat Mas Adan.
3: Begitulah dunia, ada yang panas, ada yang hujan.
2: Nah, betul sekali.
3: Ya, syukuri apa adanya.
2: Mantap mah itu.
3: Aduh, Mas Reska.
2: Siap. Mas Adan mau lagu apa nih?
3: Lagunya ada apa nih?
2: Tanda Merah punya Diva Hani, Pelampiasanku punya Sandrina, ada Kana punya Mansur, ada Lebih
3: Yang
2: Baik
3: Kana Sari. Aja Kak.
2: Oh, Kana, mantap mah lagu ini. Siap.
3: Salam-salamnya ya.
2: Monggo. Salam-salamnya
3: yang pertama buat Kak Rizka ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Oh iya, udah ada jodoh ya?
2: Amin, alhamdulillah.
3: Udah. Alhamdulillah, mudah-mudahan setia terus ya.
2: Amin Mas Syahdan, doa yang sama.
3: Sampai
2: juga
3: nanti di surga.
2: Amin, doa yang sama juga Mas Syahdan.
3: Iya, juga ada Irma. Ada Faruk Karisman. Jekia Semara. Arindi Winda. Kron Wanda. Dewa Sorayeng, Mama Susana, Bu Fathor, Ibu Suci, Iin, semuanya dapat terjadi ya.
2: Siap Mas Syahdan.
3: Buat Rifkanya, terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas.
2: Sama-sama Mas Syahdan.
3: Kalau pulang hati-hati, utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
2: Baik Mas Syahdan, terima kasih Mas Syahdan.
3: Ya udah, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya cuman enggak hanya nama yang Rifka lalu ya. Syahdan kalau siang, kalau malam Syahdan, kata si Mas Jeki kalau enggak keliru. Siang ini bisa bertemu sama Mas Syahdan, alhamdulillah. Sehat selalu ya Mas Syahdan ya, dari Sampang sana. Lanjut Rifka sapa di belakang Mas Syahdan. Prodangdut, selamat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Prodangdut, adalah Mas Rifka.
2: Nah, siap.
4: Mas Rifka masih ingat dengan suaraku?
2: Ini
4: walau kita tahu sekarang bukan acara tempat kebakaran, akan tetapi kalau nggak ingat saya nanti khawatir.
2: Walau
4: ini dengan putra setia Mas.
2: BTS Kak, tumben kalem malamnya siang ini.
4: Setiap manusia pasti mempunyai perubahan.
2: Asik.
4: Soalnya di balik susah akan ada senang. Baliknya juga di balik senang akan ada susah. Kata firman Tuhan, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan.
2: Aduh,
4: setiap kemudahan akan ada kesulitan.
2: Aduh. Itulah. Adem lah Rifka dengarnya Mas Putra. Mantap.
4: Begitulah perputaran sang waktu dan pertukaran masa.
2: Amin. penting sehat ya Mas Putra ya.
4: Iya, yang penting sehat gitu ya.
2: Siap. Mas Putra mau lagu apa?
4: Punya lagu apa Mas Ripka?
2: Sebentar lagi ada Kana punya Mansur, terus ada lebih baik sakit gigi punya Maggie Z, Sayang Riko punya Sinta Arsinta, Debu Jalanan punya Imam S Arifin, terus Pelampiasanku punya Sandrina, Wisra Kuat punya Marovin.
4: Ya, sakit gigi aja.
2: Sakit gigi punya Maggie Z ya.
4: Ya mudah-mudahan.
2: Cuman lagu.
4: Saya nggak sakit gigi ya. Soalnya kalau sakit gigi kata orang Madura itu keteng barana gitu.
2: Boh sakit. Kadang belengan sakit ya. Mas. Sudah semoga itu, sehat ya. Mas. Ya.
4: Iya keteng barana karena sakit gigi ya.
2: Betul.
4: Iya. Mas Ripka selamat bertugas ya. Kemudian barusan yang mengawali ada Mas Syahdan ya.
2: Iya Mas Syahdan.
4: Mas Jeki, Pak Dewa, juga siapa lagi? Ya pokoknya ke semuanya tanpa terkecuali. Ya buat Mas Repka saya ucapkan terima kasih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Ansori ya. Assalamualaikum saudaraku, ingat saya Pak Ri. Insya Allah Refka gak bisa buka profil Pak Ri ya. Siap Pak Ri, sehat selalu Pak Ansori ya. Pak Ansori ya, sehat selalu dimanapun Anda berada, selalu semoga selalu diberi kesehatan ya. Ada Mbak Novi, juga dokter muda cantikku yang ada di Surabaya juga stay tune bareng Refka di RRI Digital ya. Ada Mas Tago juga, semuanya yang lagi live di TikToknya Refka juga selamat siang ya. Lanjutlah Refka sapa di belakang Mas Putra. Pro Dangdut selamat siang.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut umur.
0: Boh.
2: Lanjut umur.
0: Kita mulai kendali di denti.
2: Wah, tidak. Tidak denti ya.
0: Antara bodoh, mana mulai denti.
2: Aduh, jadi tadi ada Mas Sahdan gabung. Jadi ingat sampean langsung saya. Kalau kalau siang Sahdan, kalau malam Sahdan.
0: Iya, karena kalau malam itu sering tidur, jadi panggilannya Sahdan.
2: Aduh ya Allah. Sehat Mas Ja?
0: Alhamdulillah sehat, segar bugar.
2: Aktivitas siang ini lagi apa?
0: Ini lagi istirahat nyantai.
2: Oh nyantai.
0: Lagi monitor adikku yang ganteng ini.
2: Siap.
0: Lo keluar balik gimana?
2: Alhamdulillah Refka sehat.
0: Keluarga juga semuanya sehat ya.
2: Sama-sama.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang debu-debu jalanan aja.
2: Debu-debu jalanan. Debu-debu jalanan. Oh ya siap. Debu jalanan Imam S. Arifin ya.
0: Iya karena itu masih di saya. Masih di

0: umur aja itu. Sayang tak panjang umur sama, itu.
1: Sama dengan ini ya, yang dari Wonosobo sama Mas Riki ya.
0: Pada di Temuraja. Lagi gini tak tahu pada.
1: Siap.
0: Salamnya ya.
1: Siap monggo Mas ya.
0: Untuk yang pandu siar, selamat bertugas. Nanti kalau pulang, hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
1: Siap. Dan
0: mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti malam ya.
1: Amin.
0: Ya nanti malam siaran lagi ya.
1: Tina, amin nih cuma.
0: Pokok sehat.
1: Iya, saya pokok sehat. Pola sedikit malam tak bisa dinas.
0: Betul. Kemudian barusan juga ada Mas Putra ya. Selamat siang setengah sore Mas Putra. Yang mengawali ada Sahdan atau Sahdan. Selamat siang juga setengah sore. Mbak Irma, Mas Paru Karisma, Abah Sunni. Ada Evi, ada Iim, ada Bupat Kor bersama Mbak Cempaka Ayu, Bayuni, Han, Dayani, Farid, Adelia, Syukran, Wanda, Mas Riki Anggoro. Kalau Anggara siang, jadi kalau malam juga panggilnya Riki Anggoro, begitu kan?
1: Siang malam mah.
0: Ada Mas Pasuraging, Mama Susana, siapa lagi ya?
1: Siapa
0: Mas
1: lagi?
0: Wawan, Mas Jibrianto. Dan banyak lagi yang lainnya.
1: Asik. Anu Mas Ja lah kan nyaman suara Mas Ja. Ketika minggu ya, kemarin aku denger Mas Ja waktu itu nyanyi sama Bani ya.
0: Iya.
1: Nyaman gila suara no Mas Ja.
0: Oh, nyamanan bentahu kering. Bentahu kering. Bentahu kering tadi kering tak mesti.
1: Bukan tahu bulat ya.
0: Kemarin siap. Di sini ada yang jual. Siap. Lewat.
1: Ada siapa ya, aja.
0: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan
1: ya,
0: sana.
1: Seperti biasa ya.
0: Iya seperti biasa. Kalau bisa ditunggu juga kepungannya.
1: Siap.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama Mas Ja.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Refka juga, sahabat teman Refka ya, ada Mas Ibnu dan apa zonnya untuk Mas Ansori yang ada di Tangerang sana, sehat-sehat selalu, sukses ya Mas ya di sana, semoga Anda selalu diberi sehat dan lancar usahanya. Lanjutlah Refka angkat angkat nyanyi kayaknya dulu deh. Yang request karena ini takut pas posang ya. Pertama gabung pas sama Refka enggak di-play lagunya. Waduh, diposa. Ada Kana dan Sakit Gigi, kita goyang bareng Pro Dangdut yang ini bersama Pro 1 RRI Semenap.

0: Pro Satu Era di sumber pengen informasi dan inspirasi. Yes, masih bersama Refka di Pro Dangdut siang hari ini. Mas Tago, jangan lupa pulang ya. Kalau di luar mulu, kapan putihnya? Lanjutlah di Pro Dangdut. Refka sapa kembali untuk anda yang mau bersama Refka di Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bersama Mas Refka ya, pastinya ya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Mbak Cempaka.
1: Oh, kabar baik tentunya ya.
0: Dirimu apa kabar?
1: Aku luar biasa baik. Lagi prima, lagi di pembaringan nih. Dengan suaranya malas kan begitu. Asik deh.
0: Siap.
1: Kalau begitu lagunya ada apa?
0: Lagunya sebentar lagi punya Imam S. Arifin, Debu Jalanan, atau mau lagunya Ikke Nurjannah, Sun Sing Sue.
1: Oh iya, itu yang Ikke Nurjannah.
0: Kalau bahasa Indonesianya ini Cium Yang Lama ya.
1: Oh iya, pintar ya.
0: Mungkin aku juga kurang paham bahasa Jawa, Mbak Cempaka. Nanti aku tanyakan sama Bu Fator. Kalau Bu Fator itu Bu Fator itu pegang kamusnya. Pegang kamusnya bahasa Jawa Bu Fator itu. Siap, Mbak Cempaka.
1: Iya, gue Mas Refka, semoga tambah disayang sama yang punya ya, pastinya ya.
0: Amin.
1: Selalu bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kirim salam ya.
0: Monggo, Mbak Cempaka.
1: Salamnya buat ini yang keberapa itu?
0: Apanya?
1: Yang aku telepon.
0: Yang keempat, baru yang keempat.
1: Oke, itu empat kali ya soalnya Mas Refka.
0: Tiga cowok dan anda yang perdana cewek siang hari ini.
1: Iya, ada CA. Iya, Jeki Asmoro gitu ya. Kalau perempuan Jeki Asmoro, kalau laki-laki itu Jeki Asmoro bukan Asmara.
0: Asmoro ya.
1: Ada Miki Anggoro gitu. Bukan Anggora, Anggoro.

0: Sudah ada Abah Sunnah. Iya, Abah Sunnah maksudku. Maaf ya, Abah ya. Minta maaf loh, Abah ya. Sudah ada Bunda Fatho.
1: Yeah.
0: Ada Esi. Sudah Iim, halo Iim. Ayo kabung Iim. Ada Irma juga. Ada apa tuh? Paris, Paris, Paris. Nah, Paris semua ya. Ada terpleset gitu loh. Juga ada siapa lagi? Ada Paris, Aris juga. Halo Bunda Fatur. Bunda Fatur kok Bunda Fatur di Makassar dua kali loh. Ada Bunda Yuni maksudku gitu loh. Ada siapa lagi? Oh, halo Mas Awan juga. Ada so apa? Siapa Roni juga ya, Roni Sanjaya. Oh iya, Mas Hendri kita juga gitu loh ya. Ya deh, saya berterima kasih ya diganding kota pastinya dong ya. Buat Mas Hendri, makasih.
1: Sama-sama, Mbak Cempaka.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mbak Cempaka ya. Selamat siang juga untuk Awilia ya. Gimana kabar bos? Alhamdulillah lagu. Ada Maulana custom box. Request lagu. Boleh lah request lagu apa tapping. Makku Mak Eci. Selamat siang Mak Eci. Lanjutlah di belakang Cempaka. Prodang dut selamat siang.
2: Selamat siang. Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kali ini, Neng.
2: Iya.
1: Sehat berarti ya, Neng ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Aku biar panggil Neng kan ada abangnya teh kan. Mbak Win.
2: Baik. Ya, Mas Refka.
1: Boleh.
2: Apa punya kabar Mas Refka?
1: Alhamdulillah, Refka baik, Mbak Win.
2: Karena
1: masih
2: semangat ya, aku ikutan semangat.
1: Mantap, Mbak Win. Sehat-sehat selalu, Mbak Win. Acik. Di balik Winda. Di balik Winda ada backsound ya, luar biasa. Siap, Mbak Win. Ya.
2: Selalu ada backsound.
1: Mantap.
2: Backsoundnya enggak akan kemana-mana. Ya, lagu ada apa?
1: Lagunya ada Debu Jalanan dan ada lagunya Cium Yang Lama kayaknya nih. Sin Sun Sing Sui.
2: Ya, yang itu aja gak apa-apa. Ya. Salam ya.
1: Monggo, Mbak Win.
2: Salamnya yang pertama buat Mas Rizka, selamat siang dan selamat bertugas. Terus ada Abah Sini, ada Sahdan. Ada Pak Cempaka. Ada Anwar, Putra Setia. Ada Faruk Karisma. Ada Umar Faruk, ada Mbak Irma, Mbak Iin. Ada Pak Dewa, ada Mbak Dewi, Bunda Fathor, Mama Susana, Bunda Yuni, ada semuanya aja. Oh, ada Sukron, Mbak Wanda. Ya, dan semuanya aja.
1: Siap.
2: Ini station buat backsound.
1: Backsound ya. Semoga lagunya menjadi kenyataan.
2: Tak benar, amin.
1: Amin ya, diaminkan. Siap, Mbak Win.
2: Ya, makasih ya,
1: Mas. Sama-sama, Mbak Win.
2: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, Mbak Win. Kalau semangat kayak Mbak Win tuh, aduh. Rasanya gimana gitu ya. Semangat juga untuk yang siaran gitu. Baik, lanjutlah di belakang. Di belakang Mbak Win. Perudang Dut, selamat siang.
3: Perudang Dut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanceng umur Mas Riki.
3: Amin.
1: Tadi sempat ngebahas.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah Mas Riki.
3: Alhamdulillah.

0: Oh, suwe ora ketemu. Iya iya iya.
1: Suwe ora ketemu. Iku lah ini tuh.
0: Siap siap. Siap.
1: Lanjut kalau ini.
0: Monggo, Mas Riki.
1: Yang perdana, kagem sang pendosiar, semoga berwaras sehat dan lancar.
0: Amin.
1: Lanjut, saya sono Linda. Kali Eki Asmoro. Mekian Asmoro. Mungkin gak marah. Terus sekron sama Wanda.
0: Bodoh versi siang malam lah.
1: Iya. Gak ada perbedaan.
0: Siap.
1: Ya katanya putra siai, putra setia itu ada siang ada marah.
0: Betul.
1: Ada sukit, ada enak.
0: Betul, siap.
1: Siap, tuh lanjut. Terus ada Bu Yuni Handayani, ada Wawan, ada Pak Halim, ada Adelia Farid. Di Sampang dan Gajan. Di teman ada Bu Pastor, Masih Santa, Abah Juni, Dewa Zoraing, Eki, Irma, Eki, Eki Suci, ada Paruk. Jadi semuanya, terpaksa. Jadi, makasih atas waktunya.
0: Siap.
1: Dari Lukur Regensi Simpang 4, Lukur Master Gianggara, bersama di Gianggara, terus mudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya kata-kata yang maxnya luar biasa yang harus Refka ingat dari Mas Rigi Anggara. Selamat siang juga ada The Jun, ada Mas Encung Lingga ya. Salam buat Kak Nuri. Siap. William, mau request lagu boleh-boleh lah. Tapi mau request lagu apa? Dan lanjut Refka sapa kembali di belakang Mas Riki. Bro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa?
0: Ini kalau enggak keliru, kalau enggak salah CEO dari Parinduan.
2: Parinduan.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Si Andi Benyak Genset ini ya.
2: Aduh.
0: Yang sampai disalurkan ke Sarungki.
2: Alhamdulillah. Tapi bukan genset apa ya, genset kebersamaan.
0: Cih, ceria pasti.
2: Kan iya.
0: Nemu boy, sampung-sampung melolo.
2: Iya, kita kalau tidak bersama, Mas. Apa yang kita berbuat? Kalau kita bersama, meski berada di sini, sukanya, insya Allah nilo.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Iya, karena kita semuanya ya berada, kalau kita benar-benar cinta sama-sama RU, kita kalau benar-benar cinta sama RRI, kita semuanya ini berada dalam naungan RRI. Nah, apalagi kalau kita untuk masuk pun kita melarat kan, Mas Refka ya?
0: Iya, betul.
2: Luar biasa, melarat ya Mas Refka, sehingga membutuhkan tenaga untuk berusaha untuk masuk. Ya, cek reng sejak kele nomor 2 ya boleh.
0: Alhamdulillah, yang penting
2: mari kita apa dah, kita rasakan bersama. Kalau kita sedih, mari kita rasakan sedih semuanya.
0: Betul.
2: Kalau kita bahagia, rasakan kita kebahagiaan bersama.
0: Betul. Siap masuk kerana
2: Mas Refka sehat.
0: Alhamdulillah, tak nengi lorong badi studio.
2: Oh, nengi lorong dah sih.
0: Kan, kan motor Mas Sukro. Tapi sama-sama sehat.
2: Saya kan ya? Nanya ke Mas Refka. Mas Refka sehat, tak nengi lorong. Itu jawaban itu enggak serasi. Kecuali saya menanyakan Mas Refka. Beres. Ya Allah.
0: Beres. Alhamdulillah.
2: Anu sekarang Mas Refka musim flu.
0: Iya betul. Karena cuaca. Kalau siangnya panas, malamnya dingin banget.
2: Iya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat lah.
0: Amin amin amin Mas Sukron.
2: Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lagunya ada apa?
0: Lagunya Cium Yang Lama dan Debu Jalanan yang bakal Refka hadirkan bentar.

0: lagi.
1: Mau mau yang lain?
2: Sinsui itulah. Yang sinsui itu, Yumi yang lama.
1: Betul. Cak badan cak.
2: Jadi nyar boleh melandi gerayatan itu.
1: Ya pelanceng.
2: Anda, waktu tak kalau orang Madura ini apa sering jadi salah paham ah. Biar enggak salah arti. Jadi sama Mas Rigi Anggara barusan kan diperjelas sudah.
1: Betul.
2: Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita selalu bersama, ada yang kurang beres, ada yang bisa membereskan.
1: Bisa membereskan, betul betul.
2: Ya udah, saya dukung lagi itu ya.
1: Ya siap Mas Azka.
2: Salamnya ya. Selamat yang pertama-tama buat Mas Refka, selamat bertugas. Alhamdulillah saya bisa gabung lagi hari ini. Makin malam saya tak bisa masuk nih ting-tingan. Apa? Cek gencet lama lara dongku Mas Refka.
1: Iya.
2: Iya. Mas Refka pasti dungongku.
1: Tapi separuh permainan lah bos.
2: Oh, separuh permainan tak mari pakai dung. Ya Allah, dah semoga
1: siap.
2: Mas Refka sehat ya.
1: Amin amin amin.
2: Selalu diberikan kebersamaan. Juga salamnya buat barusan ada Mas Riki Anggara. Juga ada Mas Riki Asmara juga.
1: Siap.
2: Ada siapa itu yang cewek barusan itu?
1: Cewek barusan Winda. Ceweknya cuma Winda sama Cempaka yang.
2: Ah gabung. Winda sama Cempaka. Kalau ada Cempaka biasanya ada Purbaya ya. Ya kompakan juga Mbak Jembaka ya. Juga ada Mbak Ayu, Mbak Indah juga ya.
1: Siap.
2: Abah Suni. Abah Suni yang apa namanya, yang punya prestasi pantun luar biasa, yang selalu memberikan fasilitasnya untuk RRI. Teruskan Bang. Kita tidak menghalangi apa namanya, Abah Suni itu terus memberikan karya-karyanya untuk RRI.
1: Betul.
2: Yang penting kita semuanya tidak menyalahi aturan. Benar Mas ya?
1: Betul. Sampean tak mukjul lah pemalam lemah.
2: Iya, jadi enggak saya tadi malam itu kayaknya tak pada pantun. Apa Suni kayaknya. Tadi malam itu.
1: Sampean tak muncul malam mah.
2: Oh gitu ya. Oh,
1: sampean jangan muncul bodo belesan lah ya, Bur.
2: Iya, pas saya tak muncul malam melarat mah. Tapi kalau udah melarat pun kasiran. Mau ngambil ke siapa?
1: Siap.
2: Karena mereka pencet HP-nya sendiri.
1: Siap.
2: Mereka berusaha sendiri. Ayolah kita hargai sesama teman kita semua.
1: Siap Mas.
2: Salamnya untuk semuanya ya.
1: Siap Mas.
2: Tanpa terkecuali. Mohon maaf yang nggak bisa disebutkan.
1: Siap Mas.
2: Mungkin ini keterbatasan saya.
1: Ya siap.
2: Untuk Mas Refkanya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Boleh,
1: doa yang sama untuk Anda juga.
2: Iya.
1: Ini coba lancung.
2: Ya, spesial lagunya untuk tetap ya untuk Anda.
1: Siap.
2: Tetap selalu jaga kesehatan.
1: Amin.
2: Dan tetap selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin. Amin.
2: Mari.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Sukron ya. Selamat siang juga cintaku yang ada di TikTok, cintaku Jana. Angga juga Satya mau sema gelembung kah? Mana apa kah gelembung enggak ada ya Allah. Alhamdulillah sehat Mas Refka, De Jun juga apa kabar sehat juga kah? Baik pendengar Refka juga cintaku mandu acara apa kos ya madan dutang lah. Mau request lagu boleh. Kita dengerin dua lah dengan Cium yang lama katanya ini Sun Sing Sue. Dia kayak bahasa Thailand nih, Sing Sun Sue. Selamat siang juga Mas Fikur ya, yang siang ini juga melintas tanpa disun. Kita dengerin lagunya Debu Jalanan punya Imam S. Arifin.

0: Ngireng karetan sumenap majar listrik e awal bulan sebelum tangkel dupolo sabun bulan. Majar listrik tepak betona ajaga kenyamanan keluarga benoro aparing kontribusi lebet pacet ka angkui sumenap. Parlo e ka onini telat majar listrik bekal e capok sanksi. Telat sabulan beti kapareng sanksi e peke sementara segel MBC. Telat dubulan beti kapareng sanksi e peke sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan beti kapareng sanksi bekal e pungkar sateje KWH meter ben sampungan kabel e compok sareng langkenan epon beti e cabut PLN ngireng majer lebih gampang lebet aplikasi PLN mobile. Majer listrik e awal beto lebih tenang ate seneng areng sareng awujud teki sumenep tambe maju kabar panika e sampe aki sareng badan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Sumeneb, kalian informasi dan inspirasi. Selamat yang siang juga untuk Anzar ya, Anzar 76 yang lagi stay tune bareng Reva. Terus ada Harto, request loan, request langsung. Ada Om Chong juga ya, sama Cintaku yang lagi ribet dengan lagu. Posang sampai penyiarnya. Reva siapa yang agak ditelepon dulu lah. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wanda di Pamekasan.
0: Dengan?
1: Wanda di Pamekasan.
0: Wanda, alhamdulillah. Akhirnya Refka tahu dengan suaranya Wanda.
1: Oh, iya.
0: Baru pertama kan bareng Refka?
1: Iya.
0: Betul.
1: Ya, salam kenal dulu, Mak.
0: Iya, betul Wanda. Wanda sehat?
1: Alhamdulillah, kabar Bali gimana?
0: Refka juga sehat, Wanda.
1: Oh iya, kalau sama-sama baik. Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Wisra Kuat punya Marvin, bukan sekedar kata punya Evita Mala. Sayang Riko punya Sinta Ari Sinta. Tanda Merah punya Diva Hani. Ada Roma Irama.
1: Tanda Merah aja. Tanda Merah aja.
0: Tanda Merah?
1: Iya.
0: Oh iya, di mana nih? Di WA. Bercanda, Mbak Wanda. Siap, Mbak Wanda?

0: Ya, salamnya.
1: Monggo, Mbak Wanda.
0: Salamnya buat Mas Arisa, selamat siang. Bilang ke orang selamat berduka. Semoga sukses dan lancar.
1: Amin.
0: Dan sehat. Terus salamnya ada Fitro, ada Mbak Irma, Mbak Irma. Ada temannya salamnya dapat sekali lagi. Lagunya sedikitnya buat untuk berkenalan. Buat sama Rizky.
1: FK apa salah dengar ya? Salamnya buat Mas Rifki. Terima kasih untuk Mas Rifki. Semoga FK salah. Di DM aja cintaku. Soalnya di DM-nya. Baik, lanjutlah Refka sapa kembali di belakang Mbak Wanda. Ada Winda, ada Wanda ya. Perlu dengar terus ya.
2: Nyonok lah. Oh, nyonok. Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Rizky, Faruk.
1: Faruk?
2: Iya dong. Iya dong, pro dangdut. Dangdut adalah dangdut. Kita.
1: Kok beda suaranya ya?
2: Ya beda, ini digabung.
1: Digabung.
2: Iya, saya minta bantuan.
1: Ini Faruk mana?
2: Bukan Faruk, Pak Etos ya, saya Faruk Karisma. Iya, katanya Irma itu Faruk Pak Etos. Iya, ini digabung Mas Reska.
1: Oh, siap.
2: Minta bantuan yang punya siol-siol.
1: Siap.
2: Iya. Lagunya tinggal apaan?
1: Tanda Merah bentar lagi punya Diva Hani. Ada Wisra Kuat punya Marvin. Bukan Sekedar Kata Evita Mala. Sayang Riko, Sinta Ari Sinta. Atau mau lagunya yang agak asik nih, lagunya Roma Irama, Gali Gali Gali Gali Gali Lobang.
2: Ya itu aja.
1: Apa?
2: Gali Lobang.
1: Iya. Sebutoki kepi ngocak. Ya itu aja.
2: Iya itu, ngale-ngale-ngale-ngale lomba.
1: Versi Madura. Siap. Siap Mas Warung.
2: Oke. Okay. Iya, aku dengar juga barusan. Untuk salamnya untuk Mas Rizky. Katanya Wanda. Iya, dengar juga.
1: Iya.
2: Iya, ya juga sama itu, sama Roni itu. Bilangnya Refka, Rizky. Rizka. Iya. Padahal kalau Rizka itu kan cewek. Kalau Refka cobik.
1: Kare Refka kare. Sana garing sitong re.
2: Oke, huruf malarat Mas Refka. Saya sampai keringking nih tanang kerikik saya nih. Aduh, saya minta bantuan sama siul-siul.
1: Buru ya, bisa ya. Ya. Oke, siap, Mas.
2: Ya, salamnya untuk si ganteng ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Amin ya, amin ya rabbal alamin. Juga barusan ada Wanda, Winda. Juga ada Surkon, Sukron.
1: Terus
2: juga ada Tahdan tadi awal ya. Juga senggolannya juga ada Ricky Anggora. Juga ada Pak Hendra Cipta. Ini Pak, masuk Pak. Mbak Irma, kemana saja Mbak Irma? Ayo Pak, masuk Pak, Mbak Irmoy. Juga ada Bu Fathor. Mama Sri Sotop. Ada Mbak Cem.
1: Lanjut.
2: Mbak Cem bukan Baceng ya. Mbak Cem Paka. Juga ada Abah Suni kemana saja di kau. Juga ada Abah Halim, Wawan, Jafri, Yuni.
1: Siap.
2: Juga ada kesemuanya saja ya.
1: Siap Mas Faruk.
2: Ya, kasihan kalau Pak Nur Kumala.

0: semuanya pokoknya. Lagunya untuk sepasang kekasih ya. Yang punya siur-siur ini. Ya, selamat bergoyang dan selamat berbahagia.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Oke, makasih waktunya.
1: Sama-sama. Untuk
0: adikku. Wah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada DR GSS anak yang anak MTS sudah Pak, yang anak MTS sudah Pak. Gimana nih? Yang anak MTS sudah Pak. Ya itu dia. Ada cintaku pingin gabung juga dong. Salam buat Mbak Ayu yang ada di batuan sana. Syafa, halo, halo juga. Lanjutlah pendengar RFK hadirkan lagu Tanda Merah untuk siapa yang tadi Wanda yang minta ya. Siang ini yang sudah gabung di Prodangdut.

0: 1.
1: Penonton terakhir semua pengen informasi dan inspirasi. Masih bareng Rafka di Pro Dangdut yang ini pendengar. Dan ada sisa waktu untuk Anda Bang Obi bisa bersama kami di Pro Dangdut ya. Yang pasti tentang rasa juga yang lagi stay tune siang ini. Entah siapa punya nama. Punya nama saja tentang rasa. Rasa siapa? Lanjutlah Rafka angkat telepon dulu siang ini. Di Okay. Produknya selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk dangdut adalah Mas Repta atau kita.
1: Di budi nata pak kasihnya lento.
2: Awalnya yang nyelento mulai pertama keriting gue sanang furu masuk.
1: Panotop. Tepak ke anu.
2: Tepak kasih di budi, Mas.
1: Tepak kasih sal-salan salbudan. Aduh.
2: Ya Allah.
1: Mbak Win.
2: Pucur Milo.
1: Pucur Milo. Mbak Win. Mbak Ir. Mbak Win, Mbak.
2: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sehat diriku, Mbak Ir.
2: Ya. Semoga sehat ya, di keluarga ya.
1: Apa kabar di timur? Panas ya?
2: Alhamdulillah, kalau di luar panas, di dalam, alhamdulillah pakai kipas angin.
1: Mata kipas keluar kipas angin.
2: Enggak, dibawa keluar. Kalau dibawa keluar, takut kupusin Kak Dopi.
1: Alhamdulillah, selamat siang juga Mbak Min.
2: Lagunya tinggal apa?
1: Lagunya tinggal Wis Ra Kuat, Pelampiasanku, tapi Refka mau play lagunya ini loh yang pengen Refka dengerin siang ini. Lagu baru.
2: Apa namanya?
1: Namanya Dima lah kelo.
2: Oh, namanya Dima ya? Baru denger itu namanya Dima itu.
1: Tadi ada sih. Oh, ini ada Natasha Pramudita Mendadak Dangdut.
2: Ya enggak apa-apa lah itu tenang ini.
1: Siap.
2: Soalnya kalau yang minta yang tadi enggak bisa bahasa Jawa.
1: Mare laguna soson abis sunsing suwe pasanan tanda merah sal-sal.
2: Sesiuman lama siapa nemu pun. Bukan kartu.
1: Tak Mas Rik yang majelas Mbak Ir bukan aku.
2: Iya.
1: Epa tegas mas Riki. Mantap lah.
2: Iya, biarin lah, gak apa-apa bercanda itu, gak apa-apa.
1: Mata iya tokar. Iya, tolong kaki nasat pol PP. Iya, lo kaki nasat pol PP.
2: Iya.
1: Siap, Mbak. Ya. Siap, Mbak Ir.
2: Salam yang perdana buat Mas Repta, yang ganteng, yang paling seksi, yang imut-imut. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Amin. Tak tahan nak keluar ke adik lah.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap Mbak Wi, Mbak
2: Ya. Barusan ada baru Karismio ya. Juga ada Jelly, ada Windu, ada Surkon, ada Wanda, juga ada Kak Riki Anggara.
1: Siap.
2: Ada Pak Cempaka Ayu, ada Mama Intan, ada Mas Andri Cipta, ada Abas Uno,
1: Andri,
2: ada Adelia Farid ya, juga ada siapa lagi, ada Iim, sama Paruk Ta Entos ya. Iya. Salamnya buat guys, ada Bupat Hor. Kasihan kalau enggak disalami takut aku ulur nanti Masterka.
1: Siap.
2: Salamnya buat ke semuanya aja. Lagunya Tak Bingkis buat yang punya 788 ya.
1: 788.
2: Yang ada di tengah-tengah. Tapi di barat tapi di tengah-tengah.
1: Parak ke Temora berarti siap.
2: Iya. Dekat sama saya itu.
1: Bode GPS lah.
2: Enggak, ada yang bilang kalau punya 788 itu saya katanya. Cuman belakangnya itu sama. Terima kasih atas waktunya Mas Eka ya.
1: Siap Mbak Ir.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Refka di Brodang siang hari ini. Ada sisa lagu untuk malam siang hari ini yang Refka bakal hadirkan untuk Anda. Yang pasti mohon maaf apabila ada kata yang kurang nyaman ya untuk Anda semuanya. Dan untuk yang request belum kesampaian, maaf ya. Untuk cintaku juga yang lagi nongkrong di TikTok, Refka minta maaf sama Om Chun. Semoga selalu sehat, selalu diberi sehat, selalu diberi nikmat sehat, selalu diberi hal yang positif agar selalu gembira setiap harinya, sehat setiap harinya. Amin. Ada satu lagu pamungkas untuk kita siang hari di Brodangdut, Natasha Pramudita, mendadak dan untuk Anda.

101 RRXU menampilkan informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda, bahasanya dan asar akan dikumandangkan pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang diterapkan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jaminan rezekinya, kami sebagai makhluk yang lebih mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Selamat sore pendengar lewat 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenem, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riran Rizkyanti menemani Anda di Sumenem sore ini ya. Kesempatan hari Rabu di 29 Juli 2026. Tentunya pendengar, kita hadirkan suara Nusantara. Ya, kesempatan sore ini kita bahas soal gotong royong sebagai jati diri bangsa. Ini mencerminkan begitu ya tentang nilai kebersamaan, kemudian solidaritas sosial, termasuk kerjasama. Namanya juga gotong royong nih. Karena nilai luhur ini pendengar telah berakar kuat sejak zaman nenek moyang yang menjadi pilar penting dalam kehidupan bangsa. Nah, kita akan bahasnya tentang ini di kesempatan sore lewat suara Nusantara. Pastikan terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Nah, tentunya mendengar ketika makna dan nilai dasar dari sebuah gotong royong itu salah satunya adalah kebersamaan. Jadi ini mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk meringankan beban sesama ya, termasuk ada kepedulian sosial di sana karena bisa menumbuhkan rasa saling menolong tanpa pamrih. Dan rasa persatuan pasti karena ini memperkuat ikatan persaudaraan di tengah keragaman suku dan budaya. Kemudian bagaimana bentuk penerapannya? Mendengar kalau di lingkungan sekitar bisa dengan kerja bakti, membersihkan lingkungan, atau membantu warga yang sedang kesusahan. Kalau secara kehidupan sosial, bisa kolaborasi antar warga dalam menghadapi tantangan atau krisis bersama. Ini dalam bentuk gotong royong. Kemudian banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan ya dengan gotong royong. Tidak hanya di lingkungan rumah, tapi juga barangkali bisa di tempat kerja atau dimanapun Anda berada ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM, 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar ketika gotong royong ini kan salah satu nilai luhur yang telah mengakar kuat ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mendengar sejak zaman dahulu. Dan nilai ini juga tidak hanya mencerminkan kebiasaan bekerja sama, tetapi juga menggambarkan karakter bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, gotong royong juga sering disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia. Secara sederhana, gotong royong ini berarti bekerja sama secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kehidupan masyarakat tradisional, pendengar, gotong royong ini terlihat dalam berbagai aktivitas ya. Kalau tadi kita sudah banyak ungkap ke ruang dengar Anda, kayak misalkan nih membangun rumah, kemudian juga membersihkan lingkungan, mengolah lahan pertanian, hingga membantu tetangga yang sedang mengalami musibah. Nah, nilai ini lahir dari kesadaran bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan satu sama lain.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 16.03 menit waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinas Perhubungan Kota Malang sebut penutupan akses Jalan Griya Santa melanggar aturan. Kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Wisnu Devendra.

0: Uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa belum berjalan maksimal. Pemerintah Kota Malang sebut penutupan akses jalan oleh warga RW 12 menjadi kendala baru dalam pelaksanaan uji coba. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan secara fungsional, jalan terusan Gria Santa sudah dibuka dan tidak memiliki persoalan. Namun muncul masalah baru setelah akses menuju jalan Soekarno-Hatta ditutup menggunakan portal. Menurutnya penutupan jalan yang merupakan akses umum tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pemkot Malang masih berupaya memberikan pemahaman kepada warga terkait aturan tersebut.
1: Kalimatnya adalah uji coba fungsional jalan. Fungsional jalan ini adalah jalan terusan Gria Santa ini ya. Ini objek satu. Sudah dibuka. Okay. Tidak ada permasalahan. Tetapi ada timbul masalah baru adalah warga RW 12 melalui dipimpin oleh warga RW 12, ketua RW, itu melakukan penutupan jalan. Penutupan jalan yang merupakan akses umum, fasilitas umum. Nah, ini adalah suatu hal yang berbeda. Ini melanggar peraturan perundang-undangan tentang lalu lintasan. Itu ya. Ini kata kuncinya sudah.
2: Oke. Okay.
1: Membuat masalah baru.
0: Ia menambahkan sesuai ketentuan penutupan jalan dan tindakan yang menghambat arus lalu lintas tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pemkot Malang masih mempertimbangkan langkah selanjutnya dan membuka kemungkinan dilakukan dialog kembali dengan warga. Menurutnya Pemkot Malang masih akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa. Sementara itu, persoalan penutupan akses oleh warga akan menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan. Kabar berikutnya pendengar dan pemirsa, reporter Rizky Darmawan mengabarkan momen Hari Anak Nasional Puskesmas Polowijen gelar gebyar kejar imunisasi dan kelas ibu balita. Berikut informasi selengkapnya.
3: Puskesmas Polowijen menggelar gebyar kejar imunisasi dan kelas ibu balita dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 di Puskesmas Polowijen Kota Malang. Kegiatan tersebut dipadukan dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting melalui kehadiran dokter spesialis anak di Puskesmas. Kepala Puskesmas Polowijen Dr. Gigi Ratna Yulia mengatakan, gebyar kejar imunisasi ditujukan untuk melengkapi status imunisasi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan anak sekaligus mencegah munculnya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Selain gebyar kejar imunisasi, Puskesmas Polowijen juga menyelenggarakan kelas ibu balita yang berkolaborasi dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting dari Dinas Kesehatan Kota Malang.
4: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita melaksanakan dua kegiatan, yaitu kejar imunisasi, di mana kejar imunisasi ini fungsinya untuk memenuhi imunisasi-imunisasi dari anak-anak yang belum lengkap, supaya dilengkapi, supaya nantinya

0: kedepannya anak sehat, tidak ada kejadian, harapannya tidak ada kejadian luar biasa, wabah atau dan sebagainya. Untuk kegiatan kelas ibu balita hari ini spesial berkolaborasi dengan kegiatan genting dari Dinas Kesehatan, yaitu gerakan pencegahan stunting.
1: Sementara dokter spesialis anak pendamping Puskesmas Polowijen, Dr. Astrid Kristina, menilai pelaksanaan program genting memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi kesehatan balita di masyarakat.
0: Ternyata setelah saya, ya biasanya kalau dokter spesialis itu kan yang datang kebanyakan anak sakit, meskipun anak sehat juga ada ya, tapi setelah saya mengikuti program genting ini, terutama di Puskesmas Polowijen yang membawahi 3 kelurahan ya, jadi ada Kelurahan Balai Arjosari, Purwodadi dan Polowijen sendiri, itu ternyata banyak juga masalah-masalah di sini, masalah balita.
1: Kolaborasi antara Puskesmas Polowijen, Dinas Kesehatan Kota Malang melalui program genting, serta dokter spesialis anak menghadirkan layanan promotif, preventif, dan konsultatif dalam satu kegiatan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat pemantauan kesehatan balita di 3 kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ada masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Ririn.
3: Baik, terima kasih dan tentunya pendengar serta pemirsa. Kabar dari Sumeneb untuk sore hari ini, inovasi pengelolaan sampah dari Kabupaten Sumeneb kembali mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dengan meraih juara 3 nasional dalam ajang Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge 2026. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Program Sedekah Sampah dan Beasiswa Sedekah Sampah berhasil mengantarkan founder Arasa Sociopreneur Action, Makalafri Iskandar, meraih juara 3 nasional kategori The Checks Maker pada ajang Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge 2026. Kompetisi yang diikuti 167 peserta dari berbagai daerah di Indonesia tersebut memberikan apresiasi kepada inovasi dan aksi nyata dalam menjawab persoalan lingkungan serta perubahan iklim. Melalui program Sedekah Sampah, pelajar diajak membiasakan memilah sampah sejak dari lingkungan sekolah. Menurut Afri, sampah anorganik yang terkumpul kemudian dijual dan hasilnya dimanfaatkan sebagai beasiswa pendidikan bagi siswa. Atas inovasi tersebut, maka Afri juga memperoleh grant pengembangan program senilai 10 juta rupiah.
5: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Telkomsel Jaga Bumi, seluruh dewan juri dan panitia yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada saya untuk mengikuti Future Impact Challenge 2026. Mari terus berkomitmen dan berkolaborasi melakukan aksi lingkungan untuk jaga bumi kita bersama. Terima kasih. Jaga bumi, bersih, hijau, lestari.
4: Maka Lofri menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam membangun budaya peduli lingkungan melalui pendidikan. Program Sedekah Sampah yang telah diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sumeneb diharapkan terus berkembang dan menginspirasi lahirnya inovasi serupa di berbagai daerah.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumeneb. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Madaristu. Mada, silakan.
6: Baik, terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, Madiun Batik Heritage Festival 2026 yang digelar di halaman Balai Kota berlangsung meriah. Event ini menjadi cara menggali potensi batik yang berkarakter dan bercerita tentang Kota Madiun. Aris Deka melaporkan.
7: Madiun Batik Heritage Festival 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat. Festival perdana yang digelar di halaman Balai Kota Madiun itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Sebanyak 33 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Mereka berasal dari kalangan perajin batik, pembuat wayang hingga pengukir kayu. Beragam kegiatan digelar mulai pameran batik, digital batik design competition, nyanting on the spot, street batik fashion show, hingga berbagai kegiatan lainnya. Street Batik Fashion Show menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian perhatian. Puluhan peserta yang berasal dari kategori umum dan delegasi organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan penampilan terbaik mereka. Acara itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, serta jajaran Forkopimda Kota Madiun. Arumi terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak itu menyempatkan berkeliling, mengunjungi stan perajin dan membeli sejumlah produk batik. Menurut Arumi, festival tersebut merupakan langkah strategis untuk mengangkat batik sebagai identitas baru Kota Madiun. Selama ini Madiun telah dikenal luas melalui kuliner pecelnya. Karena itu, batik juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi ikon daerah apabila terus dikembangkan.
8: Jadi ini menunjukkan bahwa potensi batik juga sebetulnya punya kesempatan yang sama. Tapi kuncinya betul dengan yang Bapak hadirkan pada malam hari ini, harus terus dilestarikan dan juga harus diregenerasi.
7: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan festival perdana tersebut menjadi awal pengembangan industri batik lokal. Salah satu target yang ingin diwujudkan adalah menghadirkan batik khas Kota Madiun yang memiliki motif, karakter, dan cerita khas serta memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.
9: Saya ingin bahwa batik yang ada di Kota Madiun ini terus berkembang. Berkembang bagaimana? Batik yang harus punya karakter. Karakter Kota Madiun bisa bercerita, menceritakan tentang Kota Madiun. Kenapa harus bercerita tentang Kota Madiun? Supaya bisa membantu juga Kota Madiun itu nanti bisa mendunia.
7: Pemkot juga menyiapkan berbagai program penguatan bagi para perajin. Selain pelatihan, pemerintah akan mengalokasikan bantuan modal usaha sesuai kebutuhan para pembatik. Saat ini, pendataan kebutuhan perajin masih dilakukan sebagai dasar penyusunan program pada tahun depan. Bagus menambahkan, pengembangan batik juga akan melibatkan dunia pendidikan. Literasi mengenai sejarah dan potensi Kota Madiun akan diperkuat sejak jenjang sekolah agar menjadi inspirasi lahirnya motif-motif baru yang merepresentasikan identitas daerah. Kedepan, Madiun Batik Heritage Festival akan terus dikembangkan. Jika tahun ini hanya diikuti perajin dari Kota Madiun, tahun depan penyelenggara menargetkan cakupannya diperluas hingga tingkat Madiun Raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
10: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan Universitas Jember kembangkan game Dirty Ledger untuk mengenalkan anti-fraud pertama di dunia. Berikut informasi selengkapnya.
11: Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Jember resmi meluncurkan Dirty Ledger, sebuah game edukasi bertema anti-fraud yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom Universitas Jember. Produk yang merupakan hasil program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW ini diklaim sebagai game anti-fraud pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Dekan FEB UNEJ Profesor Dr. Istifada MSc CRA CMA mengatakan, peluncuran Dirty Ledger menjadi langkah inovatif dalam menghadirkan media pembelajaran yang interaktif bagi generasi muda, khususnya Gen Z.
12: Untuk memberikan literasi kepada Gen Z. Jadi di sini terkait dengan content fraud, kemudian auditing fraud. Jadi adik-adik dilatih untuk investigasi, ya, apakah laporan keuangan yang ditampilkan itu benar apa enggak? Jangan-jangan makam semua, jangan-jangan banyak bohongnya. Nah, dengan begitu adik-adik dilatih untuk menganalisis yang tajam, ya, terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau institusi.
11: Sementara itu, CEO Dirty Ledger Diva Nolita Naila Paramita menjelaskan bahwa Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi antara kalian akuntansi forensik dari FEB UNEJ dengan teknologi pengembangan game yang dimiliki Fasilkom UNEJ. Ia menyebut perpaduan kedua bidang tersebut menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya edukatif, tetapi juga menarik bagi kalangan mahasiswa dan generasi muda.
13: Game inovasi pertama di Indonesia, bahkan di dunia, terkait dengan game anti-fraud. Jadi ini merupakan kolaborasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Fakultas Ilmu Komputer yang menghadirkan antara akuntansi forensik yang dimana ada anti-fraud di sana, beserta dengan teknologi game yang memang dikuasai oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer.
14: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
15: Terima kasih, Yeti. Kepala Bakom RI, pastikan Sekolah Rakyat Surabaya siap beroperasi. Berikut laporan Ermina Jen.
16: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
17: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
18: 6,6 hektar.
17: 6,6.
18: Ya,
17: totalnya 6,6. Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus. Gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Sekolah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
16: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu, Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
19: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis CKG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
16: Yang menambahkan, saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
15: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur telah melakukan peninjauan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten Tuban sebelum siswa-siswi resmi mengikuti kegiatan MPLS. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
20: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, salah satunya yaitu meninjau lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat mengapresiasi kehadiran sekolah rakyat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang cukup memadai. Ia berharap agar ekosistem yang ada di sekolah rakyat ini dapat terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kepala sekolah dan guru selaku pengajar, sehingga dapat menumbuh kembangkan ekosistem pembelajaran yang menyenangkan serta menciptakan generasi unggul berkarakter dan berintegritas tinggi.
21: Itu ini menjadi medium pembelajaran yang luar biasa pula. Harapan kita ekosistemnya nanti akan tersupport dari mulai kepala sekolah, guru-guru, lab, dan semuanya bisa memberikan ruang tumbuh kembang bagi penyiapan proses pendidikan di sini untuk menghasilkan SDM-SDM kualitatif berkarakter dan tentu memiliki integritas yang tinggi. Anak-anak yang saya tanya kelas berapa belum tahu. Itu artinya mereka kemungkinan besar putus sekolah. Menurut saya sesuatu yang sangat natural dari keinginan pemerintah untuk bisa membangun kesempatan dan ruang untuk bisa tumbuh kembang dengan baik.
20: Sementara itu, siswa kelas 10, Novia dan Mala mengaku senang dapat bersekolah di sekolah rakyat.
22: Dek, sekolah di sini senang nggak?
23: Senang banget.
22: Terus sekarang kelas berapa masuk?
23: Baru mau masuk, kelas 10.
22: Kelas 10 ya?
23: Iya.
22: Dapat teman?
23: Sudah, banyak banget temannya. Iya.
20: Menurut Gubernur Jawa Timur, kehadiran sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat ini sangat relevan dengan keinginan siswa.

0: Siswi yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhalang ekonomi.
1: Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Pemerintah Desa Watesari Kabupaten Sidoarjo tegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
3: Pemerintah Desa Watesari Kecamatan Balungbendo Sidoarjo menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan, penyediaan sumber daya manusia atau SDM, hingga legalitas kelembagaan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Watesari Siswayono, Rabu siang mengatakan pemerintah desa hanya menerima legalitas koperasi, sementara seluruh proses pembentukan telah disiapkan oleh pemerintah bersama Koperasi Merah Putih.
4: Jadi pembiayaan full pemerintah, SDM-nya pemerintah juga yang nyiapin,
5: okay.
4: Desa hanya terima legal anunya aja. Untuk kepengurusan itu semuanya sudah KDMP sendiri. Bahkan nanti produk yang dijual pun nanti adalah kerjasama pemerintah sama KDMP itu sendiri. Pusat, karena pembiayaan dari dana desa yang disebutkan di APBN. Bahkan dana desa kan dikurangi sejumlah senilai pembangunan KDMP.
3: Sementara itu produk yang dipasarkan melalui KDMP nantinya merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dan koperasi. Skema tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan usaha koperasi di tingkat desa. Oni Arianto melaporkan.
2: Reporter Januar Fahmi mengabarkan komunitas ojek online apresiasi dukungan pemerintah sekaligus berharap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan meluas. Berikut laporan selengkapnya. Berharap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan meluas. Berikut laporan selengkapnya.
6: Komunitas pengemudi ojek online atau OJOL Sidoarjo Jawa Timur mengapresiasi dukungan pemerintah melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memberikan perlindungan bagi pengemudi saat bekerja. Ketua Forkom Driver Online Sidoarjo Jawa Timur Samuel Grandi berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus diperluas agar semakin banyak pengemudi ojol memperoleh jaminan sosial agar mereka merasa aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan di jalan.
7: Merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami, pekerja transportasi online yang sehari-harinya bekerja di jalan dan benar-benar sangat membutuhkan sarana ataupun bantuan BPJS ini, memang sangat-sangat membutuhkan dan sangat-sangat membantu kami di ketika kami bekerja beraktivitas.
8: Harapan komunitas ojol kepada pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh pengemudi ojol mungkin bisa tercover, mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
7: Ya, harapan kami, kami seluruh teman-teman ojol ya, bisa mendapatkan BPJS gratis ataupun dibantu lah. Karena mengingat kondisi saat ini yang lagi memang kurang begitu baik, yang menurut kami penghasilan pendapatan dari BPJS berapa, dengan adanya bantuan BPJS ini, BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu kami. Sangat
8: ya, saat ini yang komunitas yang melalui Mas Omar berapa yang
6: tercover? Saat ini menurutnya sebanyak 1.236 anggota Forkom Driver Online Jawa Timur telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Komunitas juga berharap ada dukungan bantuan iuran bagi pengemudi yang belum mampu menjadi peserta mandiri. Pihaknya berharap Forkom Driver Online Jawa Timur menyatakan siap mendukung upaya pemerintah memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pengemudi transportasi online, khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Bergeser ke Lamongan, kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
9: Pemkab Lamongan bersama BPBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan Irida Revendi menuturkan, Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Mucola Kres.
10: Kita akan terus berupaya ya Bapak, termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Mucola Kres. Kemudian memang apa investasi pipa ini

0: masih nyampe di apa di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarejo ini masih baru sampai di daerah Tambak Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai prestasi yang sementara untuk mengatasi ini kita terus menyediakan dengan menggunakan dropping-dropping air ini.
1: Salah seorang warga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
2: Berapa lama?
3: 2 bulan.
2: Iya. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, kamen dari mana?
3: Itu mas.
2: Beli?
3: Iya.
2: Berapa bu?
3: Satu
2: pop,
3: 70 ribu.
2: Okay. Kira-kira berapa liter satu?
3: Asal
2: satu rit hitungannya ya?
3: GP nih.
2: 70 ribu.
3: Okay.
2: Itu bisa dipakai berapa hari?
3: Minggu.
1: BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Farin Rahim melaporkan.
4: Reporter Anik Hasana mengabarkan sejumlah bahan pokok pangan mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya.
5: Sejumlah bahan pangan pokok mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya. Bahan pokok seperti minyak goreng, daging ayam maupun cabai rawit masih terbilang tinggi. Mia, pedagang sayur mayur, menuturkan harga-harga sempat turun saat liburan sekolah lalu. Seminggu mulai masuk sekolah, harga kembali naik dan lonjakannya bisa mencapai 2 kali lipat.
6: Harga kenaikan naik ganti harga. Timun sekarang 15 ribu. Kayak buncis sampai 25 ribu.
7: Biasanya bu?
6: Biasanya loh timun 5 ribu.
5: Sementara itu, salah satu pedagang sembako, Mas Rika, menuturkan bahan pokok yang belum stabil adalah minyak goreng. Sedangkan telur harganya sudah stabil antara Rp25 sampai Rp26.000 per kilogram.
8: Sembako itu naik semua, Mbak.
7: Apa aja?
8: Telur naik turun, telur.
7: Telur naik turunnya sampai berapa, Bu, biasanya?
8: Berapa? 1.000, 2.000, gitu.
7: Kalau sekarang?
8: Kalau sekarang seharusnya saya jual itu Rp25, Mbak. Ngarang-ngarang ke sana.
5: Kenaikan harga sembako dikeluhkan para pedagang dan pembeli saat ada kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono. Selain itu, mereka juga berharap ada perbaikan sarana dan prasarana. Bambang Haryo juga meninjau sejumlah infrastruktur pasar, khususnya toilet dan ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR. Diakuinya, perbaikan infrastruktur diperlukan dukungan semua pihak.
9: Pasti harus minta bantuan dukungan daripada pemerintah kota. Yang kita harapkan dengan pembenahan cepat, kita harapkan ibu-ibu yang ada di wilayah ini itu senang berbelanja di sini. Jadi tidak berbelanja di pinggir jalan, karena kita membayangkan juga terhadap keselamatan daripada masyarakat.
5: Kapoksi Komisi 7 DPR RI ini bahkan memberikan bantuan berupa 3 unit APAR serta revitalisasi toilet. Ia berharap pasar ini kembali menjadi jujukan favorit masyarakat, khususnya para pembeli kalangan ibu-ibu. Ani Hasana melaporkan.
4: Sementara dari Kediri, harga daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
10: Harga daging ayam ras di Pasar Pahing Kota Kediri kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram dibandingkan harga pada sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram. Hal itu disampaikan oleh pedagang daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri, Berokhin, hari ini. Berokhin mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam potong ini pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan mulai berlangsungnya kembali program makan bergizi gratis MPG seiring kembalinya para pelajar ke bangku sekolah.
11: Mulai MPG mau buka dan naik. Sekarang kita juga 4. Sekarang berapa? Waktu perayaan anak-anak itu, salah itu sama 25, 26. Habis mau masuk sana, langsung naik keluar.
10: Sementara itu, Baidah, seorang konsumen daging ayam potong di Pasar Pahing Kota Kediri mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyesuaian harga daging ayam potong. Bahkan baginya, hal terpenting adalah ketersediaan bahan pangan ini akan selalu ada di pasaran.
12: Ya, standar aja, yang penting ada barangnya. Asal nggak tidak relevan aja.
10: Sebelumnya, harga daging ayam ras di Kotak Kediri ini sempat menyentuh di posisi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram pada minggu pertama bulan Juli 2026 ketika dimulainya masa libur sekolah, dan pada waktu itu program MBG ikut diliburkan sementara. Ayu Cedera melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra.
12: Terima kasih Dio, dan pemirsa juga mendengar kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: /about us/talent/recruitment.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Ozon berguna untuk menyerap radiasi ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Ozon berperan sebagai penyaring radiasi sinar UVB matahari, sehingga mampu melindungi bumi dan kehidupan di dalamnya. Radiasi UVB sangat berbahaya bagi kehidupan. Adanya ozon stratosfer membuat sebagian besar UVB diserap, sehingga seharusnya yang akan sampai ke permukaan bumi hanya 2-3%. Gas asap kendaraan bermotor ataupun industri tidak dapat mencapai ketinggian ozon di stratosfer. Namun gas buang tersebut membahayakan bagi kehidupan karena berperan dalam pemanasan global. Untuk menghindari radiasi UVB yang berbahaya bagi kita, sebaiknya kurangi kegiatan luar rumah, terutama pada jam antara 10 hingga 15 ketika matahari bersinar sangat terik. Gunakan tabir surya dan baju lengan panjang untuk melindungi kulit dari bahaya UVB. Dan sebelum membeli peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC, sebaiknya melihat apakah barang-barang tersebut sudah bebas BPO.

Pasti pendengar tahunya cuma kalau makan buah dan sayur 5 porsi sehari membuat badan sehat. Yang mungkin belum tahu adalah sebaiknya buah dan sayur yang dimakan setiap hari haruslah bervariasi. Makanya dikenal slogan Five a day the colorway untuk mengingatkan kita akan pentingnya makan buah dan sayur dalam berbagai warna untuk mendapatkan semua gizi dan hara yang terkandung di dalamnya. Buah berwarna biru dan ungu membantu memperlambat proses penuaan, meningkatkan daya ingat dan mengandung antioksidan yang dikenal bisa mencegah kanker. Buah dan sayur berwarna hijau menjaga penglihatan dan kesehatan mata, melawan kanker, dan mengandung kalsium untuk tulang kuat. Buah dan sayur berwarna putih membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan resiko kanker, dan menjaga tingkat kolesterol dalam batas yang aman dan sehat. Buah dan sayur berwarna kuning merupakan sumber antioksidan tinggi dan membantu sistem daya tahan tubuh, fungsi jantung, dan penglihatan, serta membantu menurunkan resiko kanker. Buah dan sayuran berwarna merah meningkatkan daya ingat, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Jadi, pastikan buah dan sayur yang kita makan sesuai dengan Five a Day, the Colorway.

0: Maka Allah itu berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, nah itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya maka laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa, adalah kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu adalah pribadinya jujur, pribadinya sabar dan semacamnya. Dan itu ghina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda kembali mengunjungi masjid. Kali ini kita akan mengunjungi Masjid Menara Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Menara Kudus kini menjadi salah satu tempat bersejarah penting bagi umat Islam di Pulau Jawa. Menurut sejarahnya, masjid itu berdiri pada 956 Hijriah atau 1549 Masehi dengan nama Masjid Al-Aqsa. Tempat itu dinamakan sama dengan salah satu masjid di Palestina. Menurut kajian historis, Ja'far Shodiq, kemudian dikenal sebagai Sunan Kudus, pernah membawa kenangan berupa sebuah batu dari Baitul Maqdis di Palestina untuk batu pertama pendirian masjid yang kemudian diberi nama Masjid Al-Aqsa di Kudus itu. Belakangan, justru masjid ini lebih populer dengan panggilan Menara Kudus. Hal ini lantaran merujuk pada menara candi di sisi timur yang memakai arsitektur bercorak Hindu Majapahit. Ketika Islam masuk ke Nusantara, memang dengan bijak para penyebar Islam menghargai tradisi leluhur yang dijumpai sambil memperkenalkan ajaran Al-Quran. Sehingga antara agama dan budaya setempat saling menopang dan saling mengisi. Agama tidak berkembang tanpa wadah budaya, dan budaya akan hilang arah dan ruh tanpa bimbingan agama. Keunikan bentuk masjid ini memang sulit dilupakan. Pasalnya, bentuk ini tidak ada yang menyamai di seluruh dunia. Bentuk arsitekturalnya khas dan mempesona. Untuk menghormati pemeluk agama Hindu, konon warga yang bermukim di Kudus tidak menyembelih binatang sapi, mengingat binatang itu dalam agama Hindu dihormati bagi pemeluknya. Mereka taat dan masih memegang wasiat dari Sunan Kudus. Bangunan Menara Kudus sendiri memiliki ketinggian 18 meter, berukuran sekitar 100 meter persegi pada bagian dasar. Seluruh bangunan menggambarkan budaya khas Jawa Hindu. Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala menara yang berbentuk suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan 4 sokoh guru yang menopang 2 tumpuk atap tajuk. Demikian jalan-jalan kita di Masjid Menara Kudus. Nantikan Islam di Nusantara episode berikutnya.

0: Sumenep sore ini.
1: Kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi, gitu sih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Peting Atoraki berkabar dalam bersama Ture Kalersan area Samangken Repu tangkel sangat lekor bulan Juli tahun 2006 lekor Asarang badan kaula Refka Karhi sepeting Atoraki kabar selangkong parlo saat Mangken Engki Kak Dinto. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tor Perhubungan Kabupaten Sumenep ampon muka pole pendataan rumah tidak layak huni otabe RPLH mongku de masyarakat. Pendataan tersebut alam paki kaangkui makompol bedena pamangki otabe usulan masyarakat seperti narema bentuan. Saya si asomper dari APBD Kabupaten Sumenep, pamarentah pusat, otabe pamarentah provinsi.

0: compo. Namun menurut Noviana, masyarakat kengeng ngajuaki langsung torta manabi ang lebeti pamarentah tisa.
1: Jadi dalam pengumpulan data itu nanti kami pilih yang mana yang kira-kira itu bisa dimasukkan di PSPS, lebih lalu atau RTLH, APBD. Jadi nanti yang mana yang masuk di RTLH, APBD itu menjadi kewenangan dari MK.
0: Dari Kak Dinto, Disperkinhub ngarep masyarakat keangkui ongku-ongku amanfaat aki pendataan kasebut. Sop aja usulan bantuan bisa ekaole sarang masyarakat seongku-ongku ngaputu aki bantuan kasebut saroju sarang kriteria tor somper dana sebede.

0: Kaper Satros Epon. Kementerian Pertanian RI terus makuat usaha keangkui ningkat aki produktivitas padi ang lebeti demonstrasi plot otabe demplot. Salah setong saya lampa aki engki kak dinto sarang panen demplot padi hibrida etisa kacongan kecamatan kota Sumenep. Seerangkai sarang farm field day tor sarang sateje tani e wilayah kasebut. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI Wilayah Kabupaten Sumenep Dewo Ringgih Acer Beeki demplot Kak Dinto teti salah situng cara penyuluhan analekana ngalenalaki macema bibit unggul sekeduan produktivitas langkong tengki. Menurut Epon, strategi penyuluh pertanian kengeng dorongan dari Kementerian Pertanian keangkui ningkat aki hasil produksi padi sareng alampa aki cara PMAAS sareng target kenging hasil paling sakoni 10 ton ben saben hektar.
1: Kita melakukan panen kegiatan demplot padi hibrida di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep. Jadi demplot padi ini merupakan salah satu metode penyuluhan yang kita lakukan untuk bisa mengenalkan kepada petani varietas-varietas unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi.
0: Satros Epon ada buagi, lalampanan panen deplot Kak Dinto juga minangka kesempatan Kak Angkui aparing oning langsung de petani. Sehingga bisa ngoningi bite Epon hasil padi hibrida sarang padi inbrida elapangan. Mila dari Kak Dinto, yar paki masyarakat tani bisa langkong yakin kaangkui akuna aki varietas unggul dalam ningkat aki hasil tani padi Epon. Saengkeuna bisa torot serta dukung usaha swasembada pangan nasional.

0: kaper sepongkasan. Hasil produksi buja rakyat di Kabupaten Pamekasan terus ngalami toron kantos telo tahun samangken. Ada saragi data Dinas Perikanan Pamekasan analekana tahun 2000 telo lekor, produksi buja kantos 104 lekor 404 ton. Saterus epon tahun 2000 pak lekor, produksi buja toron pole engki kak dinto 119.500 ton. Kantos tahun 2000 sakemi, seta pungkor, produksi buja toron pole engki kak dinto namung 42.600 situng ton. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fatah Atebu, senyebab aki hasil produksi buja rakyat terus mengalami toron dari tahun ke tahun kak dinto amar ke kabedeen cuaca sekorang saya.
1: Tahun 2023 masa efektif pembuatan garam pada saat itu sekitar 20 minggu atau sekitar 5 bulan. Tahun 2024 efektifnya pada saat itu pembuatan garam sekitar 4 bulan lah. Tahun 2025 itu masa musim kemarau yang efektif itu sekitar 2 bulan lah.

0: yang menyebabkan terkait dengan penurunan produksi garam selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Makassar.
1: Selain Kak Dinto, menurut Fatah, sapeup lain senyapeup aki produksi buja epa Makassar terus turun engki Kak Dinto amar ke tampe otabe talangan buja epon se sajen ningke. Pemirsa Saka Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana buduk. Buduk nak kece, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, seputeki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto kaben, otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto kereku.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Dengan pendengar, saat ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Sambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
3: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
4: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
4: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
5: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025,

0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
1: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
2: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
3: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian reda hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
2: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.

0: laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
1: Telah terjadi kerugian
0: keuangan negara.
1: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
0: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
2: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
3: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini? Saudara tahu?
4: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet. Dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
2: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
6: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
7: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Regian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
6: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
7: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
6: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
7: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP 2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
9: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
8: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
10: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
8: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
11: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
12: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
11: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulosimetria.
13: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
11: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
14: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
15: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intellectual property atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
14: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
16: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
15: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
17: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
18: Kehadiran Michel Becker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Becker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.

0: Indonesia.
1: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan. Memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
0: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
0: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagaimana kita maklum bahwa interaksi yang dilakukan Rasulullah kepada semua segmen masyarakat termasuk diantaranya adalah bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang yang sudah sepuh atau orang-orang yang sudah tua. Sebagaimana juga kita pahami di dalam Al-Quran bahwa fase perjalanan manusia itu mengalami dua kali dalam kondisi lemah dan satu kali kuat. Itu di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yahlukum ma yasha' wa huwal 'alimul qadir." Jadi manusia itu dua kali lemah, yaitu pada saat dia pada masa bayi, masih anak-anak itu, lalu kemudian tumbuh menjadi kuat. Dan fase berikutnya dalam manusia berada dalam keadaan yang lemah yang kedua, yaitu pada saat sudah sepuh. Itulah kenapa kemudian Al-Quran juga menyebut orang-orang yang sudah sepuh ini, atau fase lemah yang kedua ini, dengan sebutan Al-Kibar, As-Syaikh, Ajus, Ajus, Se'al atau Al-Kibar, itu untuk orang yang sudah tua. Bagaimana pandangan dan interaksi Rasulullah SAW kepada orang-orang yang sudah lanjut usia ini? Ternyata Rasulullah memberi perhatian khusus. Bahkan Rasulullah itu menyebutkan penghargaan dulu kepada orang yang sudah sepuh itu. Sebagaimana hadis beliau, "Man tala umruhu wa suna amaluhu." Siapa yang umurnya panjang dan lalu kemudian dia bagus amalnya, maka itu adalah sebaik-baik orang. Jadi orang yang tua itu dihargai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang panjang umur dan baik amalnya, itu adalah sebaik-baik manusia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu bentuk tanda kita mengagungkan Allah itu adalah ketika kita bisa memuliakan orang yang sudah tua. Jadi saat seorang hamba itu memuliakan orang yang tua, maka berarti dia mengagungkan Allah. Artinya di antara tanda orang itu mengagungkan

Allah adalah Dia memuliakan dan menghormati orang yang sudah tua. Siapa orang yang dimaksud yang sudah sepuh itu? Maka kalau kita perhatikan adalah orang yang memang diberikan an-nadhir ya, tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya karena dia sudah tidak sekuat sebelumnya, yang artinya kita harus memuliakan orang yang sudah dalam fase yang lemah ini. Menunjukkan betapa Islam sangat menghormati. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang kemudian menghargai dan menghormati orang yang tua itu kedudukannya sama saja dengan ketika dia memuliakan pemimpin, lalu kemudian penghafal Quran, lalu yang ketiga adalah orang tua. Jadi orang yang ketika dia mampu untuk menghormati pemimpinnya misalnya, lalu kemudian dia menghormati penghafal Quran, maka begitu pun harusnya kita menghormati orang yang sudah sepuh atau orang yang sudah tua ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap bersikap hormat kepada orang yang sepuh ini sebagai tanda bahwa dia mengagungkan atau memuliakan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan ingin memberikan sebuah gambaran bahwa muliakanlah orang Islam yang sudah berusia lanjut itu seperti kamu menghormati pemimpin kamu atau orang-orang yang menghafal Quran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, pernah ada orang yang sudah tua yang mau berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang ini tidak orang-orang yang ada di sekitarnya tidak memberi kesempatan kepada orang tua itu. Lalu kemudian Rasulullah menegur untuk memberi kesempatan pada orang tua yang sedang mau datang itu dengan mengatakan laisa minna man lam yarham sagirana wa yukrim kabirana. Bukan termasuk golongan kita atau tidak berada dalam jalan ketaatan kepada Allah manakala kemudian orang itu tidak mau menyayangi yang kecil dan tidak mau menghormati yang besar. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya itu menceritakan bahwa ada banyak sahabat yang suka mengurus urusan orang yang sudah tua. Seperti misalnya ada Umar bin Khattab, Talha bin Ubaidillah, mengurus orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua. Janda-janda tua yang lemah secara sosial dan juga tidak punya kemampuan itu butuh banyak hal. Sehingga kemudian para sahabat ini suka untuk mengurus mereka. Masuk bahkan kita kenal cerita bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurusi orang Yahudi yang buta di pojok satu tempat di Madinah itu. Ini artinya bahwa Rasulullah sangat memuliakan orang yang sudah tua. Rasulullah sendiri yang kemudian mengunjungi orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian Rasulullah sangat ramah dan hormat kepada orang-orang yang sudah tua itu. Di dalam satu cerita disebutkan Nabi itu ketika menaklukkan Mekah pada waktu itu, beliau memasuki Masjidil Haram. Lalu Abu Bakar ditemani ayahnya, Abu Quhafah itu waktu itu masih kafir orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, mengapa tidak kamu biarkan orang tuamu di rumah, akulah yang harus datang kepadanya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan bahwa harusnya yang berkunjung itu adalah anak yang muda kepada yang tua. Lalu kemudian Nabi mendudukkan Abu Quhafah ini di depan beliau, diusap dadanya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, masuklah kamu Islam, wahai Abu Quhafah. Dan lalu kemudian bapak dari Abu Bakar ini kemudian masuk Islam. Artinya sebenarnya Rasulullah sendiri yang mengunjungi orang tua, artinya etikanya begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga begitu sangat ramah, hormat saat dikunjungi orang tua. Jadi ketika pun kita terpaksa ada yang datang atau ada orang tua yang sepuh datang ke rumah kita, maka kita harus memuliakan dan menghormati mereka itu. Kemudian Rasulullah juga ketika berinteraksi dengan orang yang sudah sepuh juga sempat bercanda, sempat

Senda gurau artinya ketika misalnya ada orang tua yang minta doakan kepada Rasulullah, tanya apakah saya bisa masuk surga. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, wahai Umma Fulan, tidak ada orang tua di surga gitu kan. Sampai kemudian perempuan tua itu sempat sedih dan menangis. Lalu kemudian menyuruh para sahabat yang menyampaikan kepada orang perempuan itu dan memanggil kembali dengan mengatakan, Inna ansa'nahunna insa'an faja'alnahunna abkara kurba wa adwa. Jadi dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa nanti di surga itu tidak ada orang yang tua, tetapi sudah menjadi anak-anak pemuda yang maksimal gantengnya dan cantiknya seorang perempuan. Jadi itu candaan Rasulullah kepada orang yang sudah sepuh, artinya nada canda juga perlu dilakukan ketika kita berinteraksi dengan orang tua. Rasulullah juga berbicara dengan orang tua itu dengan banyak memberikan harapan-harapan. Jadi bahasanya dalam Al-Quran, komunikasi yang dibangun adalah qawlan maysura di samping qawlan karima. Jadi berbicara dengan orang tua itu dengan bahasa-bahasa yang hormat, memuliakan. Juga dengan qawlan maysura. Jadi ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tongkatnya itu, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah banyak melakukan hal-hal, atau aku butuh waktu masih muda itu banyak melakukan hal-hal waktu masih muda itu. Maka Allah akan mengampuniku, katanya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, bukankah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Maka lalu kemudian dijawab, iya ya Rasulullah, begitu. Maka lalu kemudian Nabi mengatakan, perbuatan-perbuatan burukmu sudah diampuni. Dan riwayat lain, laki-laki tua itu lalu berkata kepada Nabi dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kepada orang tua ketika berbicara, beliau banyak memberikan harapan-harapan. Jangan kemudian kita tepis itu. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan orang tua, dia akan inginnya begini, inginnya begini. Ya, kita berikan sesuai dengan keoptimisan dan apa yang bisa kemudian diterima oleh orang tua itu sebagai bagian dari kita memberikan kebaikan kepada orang tua itu. Lalu baginda Nabi SAW juga memberikan prioritas-prioritas dalam berinteraksi dengan orang yang sudah sepuh ini. Pertama, beliau memberi prioritas untuk berbicara. Jadi ketika ada tiga sahabat Nabi SAW datang kepada beliau untuk bercerita, untuk sharing atau untuk curhat itu, maka lalu Nabi SAW memberikan kesempatan lebih awal kepada orang yang sudah tua. Kemudian Nabi juga memberikan prioritas kepada orang tua itu dalam hal makan atau minum. Jadi pada saat kita kumpul, ada orang tua, di situ ada orang tua, maka kita prioritaskan orang yang sudah tua kita untuk kemudian lebih awal minum atau kemudian mengambil makanan. Kata beliau, mulai dari yang lebih tua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan prioritas kalau dalam penentuan imam itu adalah orang yang sudah tua. Jadi memberi prioritas kepada orang yang lebih tua atau paling tua untuk menjadi imam. Dan dalam hadis disebutkan bahwa kalau bacaannya sama-sama bagus, maka prioritaskan mereka yang sudah sepuh atau mereka yang sudah tua. Rasulullah juga memberi prioritas dalam ucapan salam. Dalam riwayat Abu Hurairah itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang muda mengucapkan salam kepada orang yang tua, yang jalan pada yang duduk, yang sedikit pada banyak. Artinya dalam konteks salam pun, maka yang mendahulukan salam itu muda ke yang tua, yang muda kepada yang tua. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam berinteraksi juga meminta, mengingatkan juga orang yang sudah tua itu dengan misalnya Rasulullah mengingat kepada orang yang sudah tua itu untuk banyak berzikir. Lalu beliau juga menasehati agar jangan lagi terlalu banyak untuk dunia ketika umur sudah sepuh gitu ya. Artinya di samping Rasulullah mengingatkan untuk banyak berzikir dan juga untuk tidak banyak melakukan hal-hal yang sifatnya keduniaan bagi orang tua ini.

0: bertanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan hal-hal kebaikan dalam interaksi beliau dengan sesama manusia, di antaranya adalah orang-orang yang sudah sepuh ini. Inilah pandangan dan interaksi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang sudah lanjut usia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo, nomor 8, Kolor, Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Polsek Guluk-Guluk bersama Unit Resmo Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun Angsana, Desa Bregung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Terduga pelaku berinisial F diamankan kurang dari 24 jam setelah peristiwa terjadi saat diduga hendak melarikan diri keluar Madura menggunakan bus antar kota. Kasih Humas Polres Sumenep, Ibda Ahmad Putra Wardana, mengatakan pengungkapan kasus dilakukan setelah polisi menerima laporan dari korban pada Senin 27 Juli 2026. Petugas kemudian memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berusaha melarikan diri keluar kota. Ia menjelaskan, berkat koordinasi tersebut, unit Resmo Polres Sampang berhasil menghadang bus yang diduga ditumpangi pelaku di wilayah Kabupaten Sampang. Selanjutnya pelaku diamankan dan dibawa ke Mapolresta Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pendengar, Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep terus mematangkan pembinaan atlet meski tidak ada agenda kejuaraan dalam waktu dekat. Jeda kompetisi justru dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi teknik fisik, mental, dan kerjasama tim secara berkelanjutan. Langkah ini diambil guna memastikan para pemain tetap berada dalam performa puncak, sehingga selalu siap diterjunkan saat ajang turnamen resmi dibuka kembali. Ketua PBVSI Sumenep, Samsul Arifin, menegaskan bahwa konsistensi latihan merupakan strategi utama agar kualitas dan kemampuan bertanding para atlet tidak merosot akibat minimnya jadwal kejuaraan. Menurut Samsul, pembinaan olahraga tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya menjelang kompetisi. Prestasi maksimal hanya dapat diraih melalui proses dan disiplin yang panjang. Oleh sebab itu, jajaran pelatih terus memberikan materi komprehensif mulai dari penyempurnaan taktik hingga penguatan mental bertanding. Ia juga meminta seluruh atlet memanfaatkan setiap sesi latihan sebagai ruang evaluasi diri guna mempermudah pelatih dalam menyusun program pengembangan yang efektif.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan Ruang Rindu Nasional ya, kesempatan malam hari ini. Pendengar, berkarir sebagai sutradara video klip sejak era 90-an, banyak menghasilkan karya-karya fenomenal. Tinggallah Ku Sendiri, Nike Ardila, Tenda Biru, Desi Ratnasari, Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata, dan masih banyak lagi. Kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
1: Sumenep malam ini.

0: akhir 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua dari Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin. Oh,
0: seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Aduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Okay. Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Pak Nawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, kita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Pak Nawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya. Jadi wah, saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya, kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau gak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bintario Avantgarde ya, atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu, dia buat Cintami bagus, menarik sih. Ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI ya gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh, itu justru
1: dan
0: pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu. Produk-produk musik kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai, waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya?
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga, waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya.

0: saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
1: Oke.
0: Okay. Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun.
1: Jadi dari kiri si SMA dan antres menikah masih umur 5.

0: Harapan Baptisti seneng noting lewat videonya.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
1: Mm-hmm. Oke, okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
0: Salam-salam boleh.
1: Silahkan.
0: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya dengan Bapak Murah di Jember. Selamat mm-hmm. malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, mm-hmm. juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
1: Siap.
0: Semuanya deh.
1: Oke.
0: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
0: Terima kasih. Yeah.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
1: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
2: Selamat malam.
1: Oke. Okay. Langsung silakan dengan Bang Kristinya. Oh.
2: Hubungannya dengan Krisne, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu. Karena kan penyanyi namanya Kris.
1: Oke.
2: Yang kedua umurnya sekarang.
1: Oke, okay, terus?
2: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Hmm. Seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam kisah atau gimana, cari temannya gak jadi.
1: Kenapa cari gimana? Temannya?
2: Iya, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan mereka bintang sinetron, bintang itu.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
2: Iya, terima kasih banyak.
1: Siap.
3: Terima kasih, Albert.
1: Itu aja, Bang Albert.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
3: Oke, siap.
1: Ada Ibu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
3: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
3: Iya, terima kasih. Iya.
4: Mas Yudi, Mbak Isa ada ya?
1: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa? Teh anget sedikit di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya.

0: Ya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo? Mbak Haryanti, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat laju.
0: Siap.
1: Iya, Mas Yudi, ini sutradara studio ya.
0: Bang Krisinyal yang sutradara video klip maksudnya.
1: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
1: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
0: mau bikin video gitu ya,
1: apalagi untuk yang kreatifnya
0: siap
1: apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin sukses untuk Mas Chris ya.
2: Iya, terima kasih
1: dan, terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
1: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Begitu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa Boy Budi Ismail, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
3: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
3: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
3: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Kris sinyal.
2: Iya betul, kita dari Manado.
0: Oke.
2: Cuma kita Manado Kar.
0: Manado Kar itu gimana maksudnya?
3: Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya papa dari Sondano sama Amurang ya.
3: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kok Sondano?
3: Kalau Sondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh,
3: karena kan sudah pemekaran ini ya. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan saya.
2: Oh boleh, siap.
3: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
3: Terus ada apa lagi? Aku Makin Cinta, Tina Pandu Winata dan yang di KRI lagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
3: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
3: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
3: Untuk Mas Yudi, salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Persatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike ya, sampai satu siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya, maksudnya dijawab satu persatu. Oke, okay. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya. Nah. Jadi tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu.

0: terutama belajar ya. Belajar, oh, belajar banyak sekali sekarang sarana sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak sok tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangannya bisa kita lewati. Sebenarnya itu. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap, oh, AI gimana gimana gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu. Itu sebenarnya AI ya.
1: Nah, siap-siap. Langsung. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan senang syuting video klip?
0: Sebenarnya seperti saya kembali tadi pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di dunia ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihat itu bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
1: Oke. Siap kalau begitu.
0: Siap.
1: Jadi tadi ada
0: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
0: 35 40 tahun ya.
1: Banyak banget pokoknya ya.
0: Iya gitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris-Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
0: Sebenarnya sih kerjaan kita waktu dari muda itu kalau masih SMA namanya bukan dipanggilnya kerjaan, tapi Yanti kebanyakan namanya.
1: Waktu itu iya.
0: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Wajudnya Sinisi atau Uni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering ada jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak gitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu, tampaknya.
0: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
0: Enggak ada
1: hubungan. Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
0: Kebetulan saya senang bengong ya. Jadi dia bengong.
1: Senang bengong ya.
0: Jadi bengong gitu tiba-tiba ada aja ide sesuatu, apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan. Tiba-tiba datang aja ide-ide. Oh, ini ada. Nah itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya. Memang begitu suaranya didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
1: Dari bengong itu, timbul sebuah ide ya?
0: Ya, ide-ide itu
1: sebenarnya. Iya.
0: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana.
1: Oh, baik. Gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
0: Oh, begitu. Rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
0: Pada penambahan biasanya cuma penambahan.

0: Bahkan saya terakhir juga banyak kita buat video klip tuh, ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan gitu.
1: Okay.
0: Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip gitu.
1: Oh, siap siap siap.
0: Sekarang ada sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
0: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, itu fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas, bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar tuh selalu pasti.
1: Gitu ya?
0: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap, kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trio Libels, Bila Itu Maumu, dan Inka Christie yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
0: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu
1: itu. Oh, di Jogja?
0: Yang ku nanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini, dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Mm-hmm. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Mm-hmm. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DPCam. Lalu ke sekarang video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, jadi, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan Abang siapa nih Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya, selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya, begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan Abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi,
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya. Oh. Itu aja. Salam Sudi, tang balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih. Dan Bung Benejo, di mana ada salam. Kuta bagian dari Bondowoso, kakak saya yang di sana, Bondowoso. Untuk Bung Simon Kayai. Dengan seribu pakau.
0: Terima
2: kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada kenangan berita katanya? Masih bikin teh. Lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, tadi kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya, benar.
3: Apakah video klipnya di sutradarain juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis itu. Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama orang terbuat berita. Selamat ulang tahun yang Baita.
0: Baita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mas. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Yudi, salam selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Popi Murturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah seperti apakah tiang luka takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
4: Okay. Gitu aja.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam selalu ya buat Bang Krisnya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay, di NTT. Buat Tedinda di Kajar. Terima kasih, Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat lagu.
0: Mm-hmm.
1: Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard mm-hmm. karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita mm-hmm. akan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editingnya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Itu berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih ya. Lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung gitu, lalu sementara artisnya muter-muter. Ya, kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Yang merah kita mesti dapatkan di satu video.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh bro.
0: Siap.
1: Yang baik hasil.
0: Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh
1: ya.
0: Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Kita kebetulan produser dari Billboard juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika dan kebetulan mereka suka. Nah terpanggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose sampai jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh,
1: jadi ini memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang Pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal? Karena memang dulu beberapa, ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya. Karena mungkin pada saat itu sudah memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Atau tema sosial atau tema khusus, tema-tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita. Banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita layak, ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah di dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, dia menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup yang Inggris ya, potret ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video putra Indonesia gitu sih sebenarnya. Gitu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya.
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun siap. Sekarang, iya, MTV juga sudah nggak aktif ya, gitu ya.
1: Nggak aktif ya. Benar. Sudah kalah sama.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali di Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris, di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati, ada Kris, banyak nama Kris. Jatuh belakangnya beda-beda, kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Nah, malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik, gimana maksudnya tuh?
5: Kota nyur malam baik.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya. Sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud. Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. Apa bedanya? Apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris. terus ya, ya dengan apa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Mm-hmm. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, okay, next time deh untuk yang lain.
0: Siap, kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam lebar.
0: Okay, selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda, karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak. Ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga, tapi mereka lebih banyak ke info. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih, kalau ya video clip itu lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke oke.
1: Bedanya itu doang.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke, untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 021-344-0696 atau 021-344-1499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, BPAD, segala macam. Jadi buatin pada saat itu, kan itu ada juga Kwapen, ada juga Pacu, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard itu dari Pak Ahir.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah gak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan, masih ada waktu kalau mau telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Adi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya,
0: legendaris.
2: Senior, ya. Nah. Kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu.
2: Nah, itu tahun berapa itu diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida,

0: apa tuh siapa itu
1: Siapa?
0: yang di ini yang Fatmawati ya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ananda.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya, masih ingat nggak sih tahun berapa? Bang?
2: Lupa.
1: Lupa ya?
2: Kayaknya 91.
1: 91-an lah ya memang itu ya? 91. Oke. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
1: Selamat malam, silakan, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Mm-mm.
3: Kok nggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
1: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya bisa saya minta lagu Mas.
1: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
1: Pak Putra, jadi Bang Kris Sinyal ya? Ini sutradara video klip atau sutradara video musik?
3: Sutradara video.
1: Iya betul.
3: Betul. Ya dong. Itu salam kenal Mas ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
1: amin.
3: Termasuk juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
1: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung.
1: Mm-hmm.
3: Ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
1: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya amin. Lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
1: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Mm-hmm.
3: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Ruang rindu.
1: Oke, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
2: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
1: Oke.
2: Okay. Rijal Gibran ya.
1: Rijal Gibran ya.
2: Waktu itu kebetulan saya beli mobil. Saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkontrol
1: okay.
2: Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca. Tapi dimasukin ke dalam situ, langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
1: Oh ya, iya.
2: Di Jalan Gibran yang ada mobil masuk. Itu,
1: siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
2: Model terbanyak sih ya lagu itu ya. Si siapa ini, Carlina, itu kan dancer.
1: Oke.
2: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga. Tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
1: 50
2: sampai
1: orang?
2: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
1: Oh, oke.
2: Cuma 50 kita pakai talent gitu. Kita extras ya. Cuma itu doang sih.
1: Kalau
2: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak gitu.
1: Lumayan banyak ya.
2: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini kopternya boleh saya cerita dikit ya?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang aja sering operate ya, dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kameranya ditaruh di bawah bawahnya helikopter ya. Mm-hmm. Kita ngoperasi dari atas." Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syutingnya aja dengan Pina ya. Mm-hmm. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungannya di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar di takem ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Mm-hmm. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Mm-hmm. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
1: Oke.
2: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
1: Siap.
2: Jadi seru juga.
1: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
2: Oke, siap.
1: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
1: Siap. Iya. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
1: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
1: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
1: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
1: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
1: video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
1: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu, judul akhirnya lagunya.
1: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
1: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
1: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
2: Ita bernama Sari.
5: Apa? Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
2: Baik.
5: Aduh.
2: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja. Habis deh.
1: Habis bertapa.
5: Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Okay, biar tambah cantik.
1: Oi.
5: Iya dong.
1: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja, ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mbak Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
1: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, akhirnya.
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
1: Ya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul Mbak Ita.
5: Karena ada
1: Bang
5: Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya, benar. Mungkin karena senari kali.
5: Iya, benar-benar. Iya, gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
1: Sehat, Alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya, silakan.
1: Silakan.
6: Perbedaan, kalau zaman dulu kan sebelum, sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor.
1: Mm-hmm.
6: Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
1: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang nanti, itu yeah. Lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jam nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jam udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Wi. 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya.
1: Siap.
6: Iya. Oke. Salam dulu ya.
1: Silakan.
5: Silakan Belitawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam. Oke, Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
1: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
1: Mas Batu, Mas Faris.
7: Halo, Mbak Ita langsung momnya Mbak.
1: Yo, kan sampean di Batu ta.
7: Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
1: Loh, yo, ya jelas dong.
5: Masih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
1: Udah lama gak ke Batu, kita baru bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli
1: Gogo. Ruli sop. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong, Mas
5: Ruli. Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Krisinyal?
7: Bang Krisinyal.
5: Iya, sutradara video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu, gitu aja.
1: Oke. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Silakan.
7: Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru pro satu yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
1: Gewis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan ya, yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Ya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
1: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
2: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya sanggup aku ya.
1: Eh seriusan?
5: Serius?
2: Mas Yudi kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Panawi.
1: Oh.
2: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Woy,
1: karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
2: Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
1: Yunisara.
2: Tahun 89.
1: Oke.
2: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
2: Iya, Ani Carrera.
1: Ani Carrera ya.
2: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia, waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Selalu Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai.
5: Sampai udah punya anak, masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
1: Gitu ya, langganan.
5: Kalau Mas Kris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
1: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, yang jadi ganteng.
2: Tapi pernah Ita kan cantik.
1: Kesel kere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung, Timur.
1: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam,
1: Kang Ahmad Irwan.
8: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kawasan Nagreg, ini kan biasa macet kalau musim mudik.
1: Oke, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
8: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu tanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
1: Siap.
8: Boleh kita kirim salam dulu ya.
1: Silakan.
8: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya, kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM dan buat semua-semuanya aja ya.
1: Siap
8: ya. Boleh satu berpantun persatuan.
1: Oh silakan.
8: Persingkahan ke Samarinda itu kan perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
1: Siap.
5: Cakep.
8: Makasih ya.
5: Sama-sama.
1: Sama-sama.
5: Mas Irwan.
1: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
1: sih?
5: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
2: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Apalagi zaman sekarang itu tergantung pada station TV ya.
1: Oke.
2: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia. Bukan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih.
1: Okay.
2: Kalau batasan itu lewat, baik jangan. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
1: Oke.
2: Gambar yang layak.
5: Mantap.
2: Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kesak mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP loh ya, bener nggak Mas Kris?
2: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zamannya AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
1: Oh oke. Okay.
2: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP. HP
2: juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
1: teknologinya
5: udah canggih semua.
2: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada mohon maaf saya sebut merek apa apa ya. Udah kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
2: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
2: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
2: Saya ada pernah contoh waktu saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan anak syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
2: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju. Setuju Mas Kris.
2: Boleh di mana-mana. Gitu.
1: Siap.
2: Pengalaman-pengalaman
1: Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
2: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca ya, pastinya
2: atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
1: Siap.
2: Kendalanya itu doang, tapi bisa dibatas.
1: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
2: Produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
1: Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
2: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser ataupun cipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Iya.
2: Fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
2: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terdiam-diam muka Itar Punawasari tetap cantik. Sekarang,
1: Mas Kris itu tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Kita kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawa
0: ini juga. Gitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada suaranya.
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena kan? Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya, udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Entah itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Booty ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yani Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya nih Libels.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu Sang Legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ih, memang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah,
0: nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oke, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekod-kod lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scraft-nya Via Valen.
1: Yowis, jadinya donat kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya lengkap banget mas Chris.
2: Ebit
1: GAD? Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoan itu, tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah.
1: Waduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua lumayan. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas?
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang kirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RP dan Pro dari Pro sampai para
1: pemimpin. Oke, Mas Chris mungkin.
2: Kita mau nama enak suara
0: didengar. Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi enggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Enggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya?
0: Gen
1: Mas Chris. Gini.
0: Oke. Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya.
0: Oh, Realistic Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya, Mas?
0: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita
0: berangkat.
1: Jangan lupa ya, Mas, oleh-olehnya buat kru, RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan?
1: Rindu, termasuknya ruang rindu.
0: Oh, jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita tidak enak juga belajar. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar.
0: Pertimbangan. Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu, jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya?
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi nggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya, gitu. Pastinya.
3: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, gitu. Aku ngalamin ya, beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya, syarat dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble aja ya. Lebih banyak kita sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya bahkan bukan itu.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa ya.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan kita pernah masalah.
0: Terima kasih. Bye. Sobat pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam. Selamat.

Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Tantor Pala, senang malam makin betul kala Caris hadir boleh dalam acara Genting Madura atau Budaya Madura. Kelasan are mangken are rebut tanggal 9 bulan Juli 2016. Kong-kong betul kala tak sama ken namponnya bagi Genting-genting saya insya Allah bekalnya dengan kamu kudetan dari tanah sejajar.

0: Mbak Miarsa ngiring yang kata kibak toh. Seperti biasa tentu epon dan dari tandi dan tos. Kangku ya bung gabung gih. Ada gante kong langkong kangku. Kelanjutan budaya dintoha. Mari tak punah gih. Sambil lalu mireng aki ding-ding saya budi ya toraki mengkuda dan deretan setuju ngiring itu lo telpon ini 65 telok sangat 6 atau bajukan ini 62 telok tung betok kong langkong majin dengan juga bisa lebat nang seluler ye. Kosong beluk situng-situng telok-telok palemak situng kosong situng. Arupaki kenting awal ngiring biasa aki arang sarang. Ini arupaki kenting seka bitan. Arupan ini kak beda. Tiba-tiba serna rema dimin. Itu rema ngiring halo selamat malam assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Adina pemagian polokom ya itu dan tos langsung telpon. Oh ya jangan kau lemi pun nak doa sarin kagapi itu nyaman jangan kau le sini beri nak
1: kenting.
0: Aduh seneng.
1: Ada saya sarin.
0: Saya om. Malam mungkin beri kadi mau beri mataram napa beri. Oh di maringan. Biasa nampian sekecok-sekecok mangkat ni nguning muda ikat mak. Aduh. Mata aram gi hujau warna.
1: Anak boleh kasih dulu.
0: Oh, ngkit. Namun alhamdulillah malam mangkin ten. Benda yang
1: Maringan.
0: Anu.
1: Anu, dapat. Anu, bon, kawan kawan. Orang sini, orang biasa lewat bahan mulai bonyan.
0: Oh, okay. Bo, ano, pasiran mungkin ni berde tamu yang biasa ada.
1: Pada kali yang pribon.
0: Bojo, oh, jom, papa long ulu om. Sorai bo.
1: Tahu agen gue kau dah ni tu jangan apa tu.
0: Mungkin rabung gabung, ay.
1: Tahu nengja naga, aku tu boleh tahu saya nengja.
0: Bo, jom pon berde radio ni juga no.
1: Waduh.
0: Ah, saya ras mana om?
1: Lah?
0: Saya ras mana? Saya pura main dari Impian Puru Paleman.
1: Oh, anu banyak. Ayo Rasid.
0: Rasid, Rasid. Nom Rasid, agabungan Nom Rasid. Hai. Saya ras boleh om?
1: Haji Alwan.
0: Ci Arwan?
1: Alwan.
0: Ci Alwan ki. Nom Ci Alwan, agabungan Nom.
1: Anak gue lebih senang ya.
0: Gejak-gejak kala kau mbuang. Hai. Jalwan ya tona deki ya tona alengki juga Pak Rachid juga ya tona alengki.
1: Harki.
0: Harki.
1: Baya dini ya juga.
0: Sera om.
1: Salma.
0: Salma. Buk Salma. Mat malam Buk Salma njo do mempuk ra. Buk cok je lenan buk gong gabungin tu buk. Agaknya nyaman menangkan JV. Lanjut om. Anom. Saya Ranom. Bodoh saya nanti kak.
1: Pertama.
0: Ki.
1: Semuanya. Bunda Pator.
0: Bunda Pator. Ki.
1: Nomor dua. Ketuanya Hendra Cipta.
0: Pak Hendra nomor dua.
1: Kalau di Bantun ketuanya.
0: Bantun dengan apa om?
1: Cimbancing yang lalu bang. Malam-malam kamu dah pergi.
0: Tahu kia ye.
1: Papa tinggal ya bang. Mau banyak cuba ni ke haji.
0: Nah, ini keleras ki. Abolong, jauh boros, jeluan banyak mangkat adaptar ki.
1: Nampak banyak kasar tengki.
0: Ada, tengk lesong tak ada pak.
1: Mesin tu buat galak na. Pasal pak orang jenis ni. Orang tak jemput tak buat na.
0: Anjay nemu boy menumbuang. Giom kata saya ke langkong om.
1: Ki.
0: Engki.
1: Ada lagi katanya. De Aji Putra. Andayani.
0: Andayani juga.
1: Paru Karisma.
0: Ki, engki sedo aja nampun ki om.
1: Ki sedo aja nampun.
0: Ki.
1: Saya ingin ke anak kau le. Saya ada nampian.
0: Saya dah om.
1: Bayan buka u.
0: Ah, nak cara nentos ke om? Teringa.
1: Ibu. Ada bumbu.
0: Agak bumbu.
1: Kali kali bumbu kau kencingan suka ni ya.
0: Wah asli nampun ki sangki om. Ki. Kalangkong yom.
1: Si, oke.

0: Budiku memanggil.
1: Budik amat.
0: Budak. Bano tak ngombi anu. Napa acem boleh entan.
1: Sobung tak ngalak.
0: Bo. Kalak mumpung larang mangkin tun.
1: Budak acara kik le. Mula ngareh. Sini mula ngareh pelet. Pelet ta anu.
0: Pelet.
1: Penakan.
0: Pelet na apa? Mungkin naro oro ambian.
1: Pelet kandung.
0: Oh.
1: Ini pelet na apa? Pelet
0: kandung.
1: Cik
0: ring tahun yang gula mia becet kun. Biar mungkin na becet. Mari becet tak kun sakit cok. Pelet anu ki. Anu.
1: Betong bulan aku dah.
0: Betong bulan. Malar muka. Malar muka. Dekik si keluar laki atau bu bini melar muka mun bini soleha. Mun laki melar muka tetia anak si soleh. Tunduk kering tua dua nangki.
1: Bukan nama sok si.
0: Wanda ki dekik bi. Anom ki ajun mun. Nah.
1: Leka tak masuk.
0: Bonom lek, bonom lekom biar ni kan sakit duk remena tiga bibi.
1: Mana dia kebele cik sakit.
0: Memang ni beri acem men tiga bibi cantik kan ujak. Bonom.
1: Beri acem biasa na bere.
0: Bonom lek ni kan orang ni kan barta je enti kan ujak ni kak manisan nyaman. Tetapi tegak pun hanya majelok si balu tak nyaman sengka kambian. Mak marin cak si ngabulu cak hanya macam buat aduh mak tiga bi mak berdoa remanu membulu cak tiga tanggung jawab ki olok bi lanjut bi salam bapa saya bi
1: salam si pertama ya terakhir nanti ke panjenengan
0: ki
1: selamat bertugas jadi paling sehat
0: amin
1: sukan budak leka
0: nom leka bi
1: umboang
0: umboang buruh
1: bada Pangeran Bukabo. Bada Basuni.
0: Basuni.
1: Bada Pak Yuni.
0: Pak Yuni tak keding.
1: Bupathor.
0: Bupathor.
1: Bada Mama Inta.
0: Bukan
1: bada Bang Ifon.
0: Ki.
1: Saya nak kurapun saya dari ano?
0: Di rumah.
1: Saya dari Besoke.
0: Oh dari Besoke ano? Dwi ano?
1: Di pasera kun.
0: Asmatun. Ki. Sera ni.
1: Tipon. Yang rasa gebung ni.
0: Ki nyai nyai Dewi nyai nyai Dewi Dewi Dewi. Bo, kata pak don Sera don nyaman nang gus mak lopai bulu don.
1: Tahu neng lopai gula.
0: Aduh.
1: Dewi Sera.
0: Mak dah ni kemun tiring tu tak nyaman lopai anak ngok sedih nak nak ngok dek pion.
1: Ki.
0: Ki bon. Ki kalang kus itu je nak bon ki.
1: Ki.
0: Ki.
1: Anak boleh. Kus itu je nak ki.
0: Ki kapi don.
1: Panor Kumala.
0: Ki. Ki bodoh boleh.
1: Tari tambang.
0: Nah, mana tari tambang?
1: Oh, neng panor jan ano neng ku tari tambang jan.
0: Oh. Anu bodoh lomba, hi lomba betul belas. Nah. Mian nyaman mi no radun.
1: Tan gula tak komi luk katanang.
0: Bo tali ke sokon na dun jauh tajuk kata nang adun nyaman. Ai tak si penting tak noro kelengkong dun ki.
1: Ki.
0: Sami sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingking atun ni ibingking atun. Ibingking atun pada pasirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ingat diwa.
2: Alhamdulillah Pak Ari.
0: Ki.
2: Untuk lo Ari lah kojek vejan roke lah kojek TFV nak lah.
0: Wah, mengenten. Nyaman ki.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kocur pada Pak Haji Burhan dengan saya kabita.
0: Boh, kenapa kisah emot de an? Jepun bian norok lomba 17-an kisah. Norok napa? Norok napa?
2: Pernah norok tarik tambang ni. Kau lagi ajo mu kian Pak Ari.
0: Boh, nyaman. Anu ki jok balambot. Berpikir kena kisah kerja mu.
2: Mantak si motor rafu banyak ni berdua salah lima, ada tak kelar.
0: Ang, boh, munda lima kini tu. Dok ada mana?
2: Arab buka kekelek ke bon kebungkel boleh.
0: Nyaman, gi.
2: Kalang kau ke motor rabu nalanyo ke? Tangan ke?
0: Boh, balang tangan om kuni suruh. Malah dia kak di boh.
2: Kalau loncat di nama bu nalanyo kini ya, mantak oni gak nyam asli nama yang kini gak Siti Kurcit bin Bergedil.
0: Ada. Anu,
2: orang wanita sejati.
0: Ba, ada.
2: Aku tidak sakit,

0: Abang nak sini kanya mana bergetil sabar dan adil gelke.
1: Mun bubuk lah nyun ada ada ibu tiga orang pun. Isurom bo isurom molong japi menom leke. Pon nak lambat kirim nada itu bu pun gabung kan ado. Ani benim abu di Malay. Ko ni ibu impian.
0: Boleh tak berbari?
1: Berma.
0: Abu perlu coba montak beras. Nak apa pun kasar. Saya fokus-fokus kata anda pas.
1: Beri benda sama lah juga banyak manja.
0: Kaitan paus dah kuat.
1: Aduh.
0: Apa dia mandi aku lah. Tak apa betul.
1: Apa ke nikah. Boleh. Kirim kau buang. Tidak mak mandi yang berdaya saya buang. Yang nak punya. Yang tak sek. Wah. Maklah. Mular-mular. Lanjut penuh. Salam aku pasir penuh.
0: Ini saya bisa dengan macam dengan hari.
1: Okay.
0: Barena pada sehat sedaya.
1: Amin amin.
0: Pak Haji Burhan.
1: Haji Burhan ji.
0: Si Anggara juga telepon Abah Sunni.
1: Abah Sunni.
0: Telepon Jaya saya berdiri para lembur asesa. Pak Haji Anwar tak ketinggalan juga. Telepon Dafir Anti Galau.
1: Depir gak depir bir berdiri tiga bir.
0: Dengar yang waris.
1: Ngiki ngereng.
0: Sikung pote budaya kantor kacang sarang biji nakomak.
1: Kia.
0: Sobung pulih kalau pamator kurang sarang lebih nanyo nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: sarang Pak Nurgo malam.
1: Kia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentor saya kelangkong. Aku dah gak di bo. Iminggengi pun gak di bo. Assalamualaikum.
2: Ting-ting madura. Lakarman tap beretang.
1: Kia. Sarang sarang pun sarang nyaman nambian pun lepai bila
2: Roni cak wari.
1: Oh bener Tony.
2: Roni Mekasen.
1: Ki Tony si diri Mekasen kan.
2: Baca bawa sakit gula dek Roni Sanjaya.
1: Oh Roni bujan kau lumi Tony. Allah bubuk jeranyingan ki tak beta mireng boleh nah. Budi kam mangken bian ron.
2: Puncak ojan tok taple cok je sekecek.
1: Ki.
2: Kinting boleh nah.
1: Beda bena nominom ni gak beda.
2: Ki, menular kambang.
1: Bunang benyak ke kepinya. Napa ambian anu? Napa age juga ambian ten.
2: Tahun ni tentang gula benih tahun nak
1: pagi. Oh, sih, nem, bawa muda ni ni mirang wija. Ki. Ki, ada Evi lopot seru aja macam, eh kerja mau lego len benih Evi.
2: Macam kerja mau Evi, kerja mau susu berfantasi.
1: Nampun double ka. Lanjut Giron, salam ke pasir Giron.
2: Salam saya pertama, ikat orang tidak ke Cak Waris, muka-muka, salam kumam berate. Tukenan deka Bapak Haji Burhan, tukenan deka Haji Sunni,
1: Bapak
2: Surahil, Evi, Irma, Bang Tafir, Ranti Galau. Ibu kasih, apa sih lagi?
1: Sikum.
2: Ibu
1: lelaki kata. Betul ni ngambil dah dia memirah ngaki Ron.
2: Oh tidak kasih dia jenak pon.
1: Ki.
2: Tu kena ada kaji kasmara bersama Airin Dina. Jaga Cak Waris yang besar ting-ting lagi.
1: Kelengkong.
2: Assalamualaikum Cak Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya kelengkong dari Tan Roni. Sudah di Pamekasan Rabu. Ibingkingi pon Roni. Assalamualaikum. Bo. Halo. Belum ada suara ni. Oh. Halo. Ah. Aduh tak ada dah aku sikam maan. Masalah sekarang kong ke. Ah. Ngiring ibing geng epon ah sira pulu mas Roni ani ka ropa-ropa ni kosong belu situng-situng mak tak patih anu ki mak beda keluar suara beda gangguan mungkin coba nengin 65 atau 662 kino atau bempuk lanjut dari Medimin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rahmatullah. Barakatuh.
1: Bah.

0: Anum, mi Anum.
1: Yang tidak.
0: Aduh, alhamdulillah. Evi huru no, mi kabosang ambian mo so.
1: Mon, ano sape Evi?
0: Evi nom.
1: Bukan ni ko atar acam kabe ke bula.
0: Ah, na petambun, petambun ada ni manum.
1: Nanti ka tanpa bulannya.
0: Bo, bodoh pesen agak diwo, tina pun anu na banyak pun puh. Pun tak kelar kat di bawah si masa na san misan.
1: Tak kelar dong. Mon tak geng berdei bulu tak kelar lah sini tan.
0: Aduh, kau mat pule jen kino.
1: Beri cem kaba mula kere ano epi ni bang.
0: Bo, jaman.
1: Mon wasi kapor mon bula.
0: Ah.
1: Untuk cem kaba. Kalau tan mula pas.
0: Aduh, rekan buruk beken ni berdei.
1: Kalau wasom
0: tu. Aduh, pon tender. Nyaman, nyaman. Kak Dibo, Kak Dibo, koni Kak Dibo.
1: Koni, koni.
0: Koni Kak Dibo, beras pun Kak Dibo.
1: Mon pak, pacar orang sekoni, jong.
0: Ah, nah, apa sih tanya mana?
1: Buka aing kulde ke, ano?
0: Apa? Ya, abino.
1: Si, kulde nak kulde merah, tak ada kulde pasir.
0: Aduh, mak ni ani kulde nak ni kebun lanyo. Pu, pon.
1: Empon nyek sanyek samon tak geng ini bula empon.
0: Tak geng ni kena papa je anu no nom baje lo manong ko nom sina ma.
1: Kak pocure gerem nang cem kaba mon anu mon eti gini.
0: Tak sing ta anu bu nya abi nong ko. Bu.
1: Kan mon dar sa ko ne. Ah. Kain ku da tak ku da.
0: Aduh, tak pada punya abi ke bro seperti yang nukun kain kain gula. Oh, tapi pada boy yang gula malarat no.
1: Gula merah larat.
0: Tak geni kena malarat cari nak boleh engko.
1: Tahu minta bantuan ke umbu ang si?
0: Nyaman. Ki.
1: Kabela si pun toko bula.
0: Ki sini dek ki kalau mau jalan.
1: Pangeran buka buku ni.
0: Ki kalau enggak mau boleh engki.
1: Pon mon din masih jiwa sini pon pokon pon nala cu.
0: Ki ambu je jak dem ngiriman boleh mbian nom anu gak diwa. Jokop setong bai. Aduh nam boy takar berak du bulan aduh nya bini saragun malar muka ngardi ya boy gak diwa nom.
1: Tak sini.
0: Ki kalangkong nom salam ke pasar ngiran nom.
1: Pon mula cokop pon mula mula.
0: Kilaunan nom singa bulan nom Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh muna nom si jitong nom boy. Kung kuna lagar bimang sani kengi agan cah sano sani ka na pa jay pon bro kang kui ka bureket namong tap tap sapper. Ano nom leke. Demi kan cajah pon teka pon ipa tore sanya bulan nyun ni kelain pun si lain bolon. Biasa namun saya bereng telo bereng misro ngalak bun yang cepi ngalak bun bungkan aduh pon tapi tak sabar orang nom leka alhamdulillah mungkin ni barengi beres si patohor situ ngeki ibingin pon halo assalamualaikum halo bum ada suara nanti kak kak Siti beres berdua tiga kak halo. Aduh, aduh. Assalamualaikum. Abo, mak ni kah? Mari ni bikin ni kah tak bisa ki dari tanah. Nengi telpon tak bisa ki. Tertimbian lebat 662 atau 665. Tunggu ki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, saya berada. Pian suara berada.
0: Oh, si bude bian dua orang bodoh. Sini ku je dah ni.
2: Thank
0: you. Aduh, sehat kak kasih nak main sejenar.
2: Thank you.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah tu ke.
0: Alhamdulillah.
2: Ibu daya matura. Kawan-kawan kan cakap di
0: situ. Thank you.
2: Kati pun apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah. Kita ni, come on. Rong kancah-kancah kan om-anom.
2: Enki mas, kenapa ini? Kencing siapa sih jual mari nama?
0: Boh, ada nasi dulu.

0: Menang. Aku. Engki. Si ini biar saki hari ini.
1: Engki.
0: Engki.
1: Engki. Cik Reng. Mama cak malam minggu ni gua. Ada satu kamar kasan. Mama cak malam minggu ni. Bila tika itu, terjejak kerasan yang guna ganja atau orang guna.
0: Kia ganja, ganja do sembekeun ki. Apa do bagus ki?
1: Makin apa dapat dek kebulan sabar lagi mas. Mune tuara tradisi teratur kan sak ki tak pudar nge masyarakat kan sak kecim kan sak mas lor bolor. Biar seorang kacin hitam kan sak.
0: Wadi beri tu dia biar nak boy culau aku boy ki.
1: Engki
0: kata. Aduh. Cakeng jan kau ledek ni kena ki mon mola na report ni ke tradisi kan ni ke kunjan kau lah. Mumpun cuba dok ni ke aula tetacin saja mana pakai coklat ben pote, embian coklat ben pote. Sembian ni kirim ke boro, seboro kirim ke anu. Bernan apa ada kan sani ke engki?
1: Engki.
0: Engki. Anak pun pun dok ni ke munjan gole kak masih jenar. Keng jauh dah bolo ke datang ke engki. Maksud tu semun selain ni kak kan kui kule sembian kan kui bujo. Kan nyaman. Kan lain rasana. Bernana pada rasa rasana lain. Coba. Ai.
1: Si. Kena pak acin ni pulan tu. Pulan nama tura pulau garam juga di tu.
0: Bumbu ni. Bagi mula nak kerja. Entah dia maksud kan nyaman. Mbian biasa mun ulah sa jembung mendeng mendeng ka napa lemak keluarga bisa-bisa yang mendeng satu an satisa sa ko ni ibong bengki seraknya mah tak kira minta boleh tentang kenan gi
1: mun ko nak dulu kan tak kira itu rubah masukan cakap adin keng mun tak acil tak nyaman juga
0: bo mun nyaman kan depot datang ke ngocak nar. Bodoh hari nanti cinta nan, mana cinta ger ternyaman bodoh hari nembian. Karena dekia doa minta kita tu tahu kembian di ibi nom. Aduh lanjut cara nama mau terkencing gol lagi.
1: Iya. Karena dewa sudah yang juga. Saya raga risa abah suni.
0: Abah suni.
1: Bodoh suci.
0: Bak suci ya gabung buk suci jok dok mesuci kena
1: tu. Oh. Lima hilang pula aku di Jakarta juga pun mat.
0: Nah, tak ngerti ki.
1: Jakarta juga.
0: Enten malah kau enten dah kepi selai Jakarta pun nai.
1: Terus gede bak deno ibat komplek.
0: Kiden, siapa deno?
1: Faisal itang betang.
0: Faisal itang betang.
1: Ibi kita ingin kita ibu kuning ya torna.
0: Ki.
1: Masuk juga kan cakap pintu mat.
0: Kiden
1: bang Ipon.
0: Ipon ki.
1: Maila. Ya torna tu kan bang Maila tore.
0: Surah gabungan dek ya. Surah gabungan Bu Haji kezaki.
1: Engki. Engki mas. Kenggun oleh tempu kan isya mas pun pun anu pun ki tetap selera kan isya ki hai
0: kata oh ya ni kena ki kelangkong ki salam kan dan teritan seperti ni bion ke bi ki sehat ke bi ungin ki
1: mas pun terpoter lagu nak kudung pote kan angka yang bi kini seroto
0: ap
1: sobum pole cuma siapa ni kan korang gembina mahasiswa jenar nuna maaf
0: ki ma on laon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seperti min ngiring biar saki iki arep iki gending sikabiten puspo.

0: Pues mira, si te tanto orgullo, me torce que lancón. Capiar sambon, que quintín se capitan malan moca. Nyambia ka sampurnaan ye. Ngereng juken mangken coba boleh ki seluler kosong belu situng-situng mana bigle berdegangguan. Tapi mangken alhamdulillah bece. Azarang Pak Mawardi ki malar muka bisa coba dari tangi. Pagi berde suara nah. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bo, doh, aduh sayang beko. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Burma mak beko, war.
1: No acara gangguan kat inta bang.
0: Enten gelap pada suara, mungkin nyaman bon. Kelangkong Pak Wardi. Ibu cik masuk Pak Wardi, ki sehat tembian.
1: Alhamdulillah sehat bang, gelap. Mecek nang seluler ampian lo kolokkan gara kaulo bang sugum suara no bang.
0: Ugo ning bulu je dai dang ale wardi nana boko ni ga bon bisa wargi.
1: Engkeng. Ye. Napa terus bisa sebunga kendala
0: dan amin amin ki. Ireng salam ka basera war.
1: Pertama dia panjenengan ki bang.
0: Ki.
1: Selamat dalam pagi tugas. Terjukan ya terakhir setelah aja nak bang tempat terkecuali bang.
0: Engki kalangkong. Nyereng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bingking epon mawardi mawardi. Kanwar. Bingking epon Anwar. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, nikah. Kalau muda embian kurang setong bola nama.
2: Engki. Engki,
0: bau beni, maksud tak genep pas na kerong ni kemarin. Ki anak pada juga jam aku lu ma, apolo nak orang setong ni ya.
2: Engki, juga jaga tak ngantuk.
0: Bau beni, juga jaga ngan kui kelung juga nembian norok bupator ki, orang setong ma, Evi bupator. Bah, anak nurok pi. Cak guna nuk len nuk ambian. Berarti nak papa lestari budaya Matura. Asma epon Yuni Handayani. Pon ah. Kima? Itu oleh sama ki?
2: Thank you.
0: Hmm, kijak dia. Mereka ngaku je gelung ambian.
2: What? Happy, I'm still.
0: Berme. Enang vi.
2: Ya, beri anak vi, beri kelung jangan
0: vi. Beri kelung. Lanjut buku ini langsung olo ke vi boleh kini mi tedung.
2: Vi. Kalau kong mesti lah vi.

0: beda ibu faktor juga. Beda mon orang halus gula. Aca-aca seorang nama Suwariski.
1: Ana Banten.
0: Iki beda Diki Anggara, Diki Asmara, Ariki, Abah Suni. Ba ada Bang Mesa Jenar, Abah Halim, Bang Wawan. Mas beda Cempaka. Boleh Mama Susana beda Ombo Ang.
1: Ombo Ang.
0: Kita jenya pun matur sakalangkong.
1: Kalangkong mah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentor sekalangkong Mama Yuni ibing kengepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari dan kending jeki.
2: Ya. Masuk lagi ya.
1: Ki. Bui kamu mah taduk si jeki ya. Si Mekasun. Gak saya serah hari ini ki. Winda,
2: mungkin, ya.
1: Winda nah.
2: Tak bisa masuk.
1: Buana apa je bon mak tado. Entar julunan napa Bu Winda.
2: Maksudnya bijian kena masuk ning perudang gejak.
1: Oh. Cek ndak rasaren bian Winda sira parit burle ke saki.
2: Engki. Wedha ja. Yang masa tak bisa mulai bilan negara.
1: Tak bisa. Ki lanjut salam epon sambil olok nama bola bisa malam mungkin suruh nyoba bajeki.
2: Engki pertama. Kalau mau kasih bakun kantor kan kerja lu bertugas.
1: Kilang kong.
2: Kita lemah tengah teh sama kita paling selamat sampai.
1: Amin.
2: Ibu rumah dek Yuni, Mbak Ansela Bupator.
1: Bupator.
2: Bada Pak Nur Kumala.
1: Pak Nur Kumala. Ki.
2: Pak Pangeran Bugabu, sama Mas Jepurianto. Mas Putra Setia sering ngapa Yuni. Mas Jeki Anggara, sering Mas Dua Surayeng. Mas Baru Karisma, ke satu aja lagi.
1: Kalang kong Jeki.
2: Assalamualaikum.
1: Sami-sami.
2: Ngiring. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingking ngepon ni Kak Jeki Asmoro. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana?
3: Dari Suci saya.
1: Cih. Waduh. Bede sayang kan. Dari Besuki, Nyai, Nyai.
3: Ayo, ayo, siapa lagi?
1: Nyai, Nyai, aduh.
3: Nyai, Kalamunyeng ya?
1: Iya, Kalamunyeng itu, apa, julukan nih? Enggak.
3: Jadi aku mohon maaf yang tertarik ya.
1: Kenapa?
3: Salah dengan yang muda-muda.
1: Iya.
3: Maklum, Nyai Kalamunyeng itu kan namanya sudah, apa ya? Sudah tua.
1: Yang enggak.
3: Kalau enggak ketok meneh, Mas.
1: Oh, enggak ketok.
3: Katanya diam aja.
1: Enggak. Bahasa Madura enggak tahu ya?
3: Iya.
1: Bisa bahasa Madura.
3: Aku bahasa Maduranya itu kayaknya enggak. Takut ya, takut nanti takut itu bahasa Madura.
1: Enggak apa-apa yang bisa dimengerti. Bahasa orang Madura itu selalu memaklumi dan memahami apa yang dia katakan. Karena paham
3: ya, bisa lah Madura tapi apa ya?
1: Coba katanya. Coba mah.
3: Soalnya Maduranya tuh Madura Besukian deh.
1: Iya, enggak apa-apa. Besukian. Nah, biar di sini juga belajar biar ke Besuki biar nanti bisa gini Besuki ya.
3: Iya, pasti aku nanti dimarahin sama Pak
1: Sore ya. Enggak.
3: Sama Pangeran apa?
1: Bukabu. Pangeran Bukabu.
3: Selamat malam.
1: Pangeran buka bu.
3: Iya. Sambung lagi ya. Salamnya semuanya aja.
1: Makasih banyak. Yuk, makasih ya Nyai ya. Iya. Terima kasih untuk Nyai di Besuki sana ya. Nyai Kalamunyeng ya. Hadir malam hari ini merupakan suatu kebanggaan ya. Kenapa? Jauh kami mau berangkat, akan tapi dengan adanya budaya Madura mempersatukan dan mendekatkan. Iya, makasih Nyai. Yang penting jangan kemana-mana dulu. Boleh dong bahasa Madura. Di sini nggak boleh jika mohon maaf, kata kotor. Kalau hanya kata salah ngomong, istilahnya boan dema. Biasanya sampean mau kemana nggak apa-apa ya. Dimaklumi namanya aja orang belajar. Nah, pokoknya besok harus gabungan lagi ya Nyai ya. Di belakang Ibing Kengepon Nyai Kalamunyeng. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Dari Kaimah.
0: Dari Mekasen.
1: Mekasen, Zairah.
0: Wede. Winda Arindi.
1: Winda Arindi. Bu. Mbien mak bah mailang Winda dokku Umma Arindi.
0: Udah tak mailang punten Mas Wari.
1: Iya je bon sana ba bulan ada aga bung diga. Bodo sing ngoca ada letai beki anu. Ha. Teti. Napa je bon teti gadis korongan nah dok rum mesti tepak. Napa gadis korongan di dok rum mai korong ni kesai.
0: Oh benni.
1: Oh benni, benni dok. Punten
0: benni korongan.
1: Benni korongan king tak bisa masuk ki Arindi.
0: Nomor setong tak bisa masuk.
1: Si nomor 2 napa Arindi?
0: Nomor 2. Kula aslu warga santar ke romana.
1: Oh. Dah wajar dia. Jambi bawa yang namanya radio. Radio itu bisa jadi teman di mana saja, Mbak Arindi. Ya. Tak bisa, kenapa tak bisa dengi rumah TV, dengi rumah wajah. Di yang penting bisa monitor, bisa gabung.
0: Kon mau jadiin ku lepada radio, ceknya mana Mas Waris bisa masuk kampian.
1: Bu beri radio, Rindi. Beri ini ser majodin. Salam ke majodin. Saya nak asma nak majodin bian.
0: Anu, Nawiya.
1: Nawiya, oh Nawiya berarti bini. Iya, si bini. Buk Nawiya. Ha. Agabung.
0: Anu Mas Waris.
1: Napa?
0: Si suruh ngobrol, terus kah suruh monitor RRI di kule.
1: Nah.
0: Kan gabung ke acara sampian.
1: Nah, gini kisi tebang. Gitu. Tapi mak boleh jauh jangan tak kenal maka tak sayang. Mari sayang deki. Salam ke Puknawiyo ki. Lanjut Mbak Rindi, salam ke pasar Mbak Rindi.
0: Engki mana betul kencing orang muntek
1: boh. Norok engki. Boh ambian nora anu ya. Anu kurang sitong Bupator Puk Juni Evi. Nora budaya Madura mbiana sampai nang aku ikhlung.
0: Hah? Boleh kau nyak ikhlungan, maka kenapa nih kecaran?
1: Boji nanti ke kembang maknya ajari. Pokok mbian sangkup, Nora mbian.
0: Ada nih, kecil.
1: Engki.
0: Engki, kan sangkup sih ngajari kula Mas Waris.
1: Boh, jauh beter mungkin masalah ngajar nih mbian. Engki.
0: Engki, boh.
1: Ah,
0: kena. Tolong curah-curah.
1: Nah, dah. Ki, sini ke boleh ke Pak Agama lagi. Kelangkong, lanjut salam lah.
0: Engki, salam
1: kisah kerja nak pergi macam apa? Engki kelangkong.
0: Masih ada nih keselamat malam.
1: Ki.
0: Jadi sampaian dan nih keselamat bertugas.
1: Ki pada.
0: Kita sejenak.
1: Ki.
0: Kecuali. Ki, macam si kelangkong nanti bisa masuk boleh lah kuna.
1: Ki masuk bakun. Kelangkong hari ini.
0: Ki itu pada nyerah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bingkengnya pon hari ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu. Kiai nak datang. Mak di mak mudi mbian ke?
2: Mudi pura cakap tedung.
1: Aduh. Mak di ribori jaringi alin lo nyaman lo. Warah. Ha.
2: Mak tak tedung ribori jaring kapojukan. Telur ada telur malam tak tedung.
1: Aduh bo. Ha. Macam gelar mbian putra. Sehingga. Ha. Aja mau apa ni aja gelar tangi.
2: Benih masalah aja mo.
1: Kenapa?
2: Urusan nasaran ni kan tergantung dari katondu, tak katondu.
1: Ah, mau menjaga terawal itu lama, lemnya aduh. Empon, setengku, setembiani.
2: Apa nelpon katongan nara? Nang kelukan nak?
1: Nang kena anjo siapa kena dia? Lanjut pon salam lagi kasih lah.
2: Mungkin ngatur lagi salam dekat Jak Berisa. Selamat alam Pak Siti. Alam Pak Siti tugas.
1: Ki.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Yang tarana berde Mas Jeki sarang Arindina. Juga berde Pak Dewa.
1: Pak Dewa.
2: Berde Mas Riki Anggara. Juga berde Bu Yuni.
1: Bu Yuni.
2: Berde ke Pak Nurkumana, Pak Pangeran Bukabu, Pak Haji Burhan, juga kasar ke Jepon, ke Mas Haris Matur Saka Sangkong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ngebut, njok lah. Ibing ke ngepon ni Kak Putra Setia. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tiga sir.
3: Assalamualaikum.
1: Wah, mau nombor nak benar nombor guntung.

0: ਖੰਜੇ ਦਿਲ ਪੋਰ ਨੂਮਰ ਦਾ ਦੰਖ ਇਹਦਾ ਵੀਸ ਦਾ ਵੀਸ ਅਜ਼ਰ ਵੀ ਹੰਬੀਅਨ ਬੰਨੀ ਜੇ ਦਿਲ ਪੋਨ ਬੀਅਨ ਉਮਰ ਦਾ ਦੰਖ ਬੰਨੀ ਨੂਮਰ ਐਰ ਇਹਦਾ ਦੋ ਪਾਜੋਰ ਤੇ ਹੱਥ ਬਿਆਨ ਅਡੂ ਬੋਬੋਏ ਬੋਜਰ gabung nom nom rahman
1: kan menang lagi
0: ki
1: kita tahu aja nak bincang lama ki
0: engki kelangkong ya sami sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matar jakalangkong dan nisa ribingingi pon nisa bolami bodoh ki ngiring mungkin oh putar kenting gitu ngiring biar saki kenting seterusnya pon kenting oh situ ngaki jadi yang lambut lambunannya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: Dari Kaima,
2: dari Asep Cawaris.
0: Tiga je mak lain suara ni je mak nyaman mungkin je
2: engki mungkin ni kan kula kuru jaga tedung
0: bo mun de dung nyaman mun dak di dung dak nyaman je
2: engki jadi mun apa kabar Cawaris?
0: Kabur sehat alhamdulillah
2: di mak bidang kula engki cukup kan cuman saya nyaman betok ki gua dari arena Cawaris
0: di nomor di pernah gini kepada rumah boleh ki isorong alle dando edambo i pakun ki dare mgulu pada for jap ye
2: thank you ah no Cawaris
0: napa
2: king jom napa ka tisuler ni ka sore nang pian tak masuk king mon ke radio pak masuk
0: oh
2: karena mon pas gabungan tangki monitor beni salana se anu salana se gabungan berarti
0: ah deni ne
2: Engki.
0: Ki, berarti jakti kula ni tado di suara nak kula tado mangken se. Bodo.
2: Ada menengi HP, kang menengi radio bodo.
0: Uji na bogo bodi radio ni bi. Ye, lanjut cari maka apa? Ki.
2: Salam Cak Waris. Jaga Cak Waris. Maral moga tetap barengan saya sareng satu di keluarga.
0: Amin.
2: Tukun salam dek ka Mama Susana. Kalau pai kau dalam dinoso kau ni kenapa boleh?
0: Ada duson mbian.
2: Ibu anu Nizar ki
0: Nizar ki
2: Putra Anwar
0: Siap
2: dari Jukun Tak ketinggalan Terima kasih Bunda Bunda Yuni Pak Nur Kumala Eh Sumenep Pembuang Sekarang Bang Hendra
0: Ki satu aja
2: Nara Kau nak lemah Kau satu aja Nara
0: Ki Kalangkong Sep
2: Sementing kau udah bisa masuk Sami-sami
0: Engki
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Situnga ki Ibingkengar Epon Asep Halo
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Rosyong.
0: Bobo, Ros. Tikanya.
3: Kini kau pipi, Rosyong.
0: Bo. Mak lambut tiga wi.
3: Dikere.
0: Dah banyak.
3: Dan. Pas ia colai Makassar tak tulis depak
0: kan. Bo, jan, mo, jan, mo, so, anum, leke, eh, mo, so, anum, leke. Mosa nom kanjeng ai patoro ka bi kep isam bi ka gamem bian bi.
3: Ki mangaleleng.
0: Ammo pung kini tari ke luku lo laboran kle ka pa anu ji. Ka pa abarat. Cek pipi bule ilang ai patoro ka bi kep benan nom.
3: Bo mikere. Cek bi kep bule sabo ebu bi cek. Cere hi bole ngaleleng.
0: Cubir tak tahu cek mua pipi.
3: Ki, cek bodo rengai bu di tak one.
0: Ana mau momon depa pasal loncak pi, mak ambian mak de ni.
3: Ki mona loncak tak ko potong ro.
0: Tak kira bodo rumah sakit pi, benjo Allah pipi.
3: Kita ko iki buka bengkel wa.
0: Aduh, ami tak kira ji, tak kira pi mandurun tak kira.
3: Tak namun sate da se ki buka rumah sakit, mun orang potong ki buka bengkel cok.
0: Sambil ke bengkel, mak tambah rompal.

0: Lanjut salam abi ke pasir abi.
1: Ki salam maki. Si pertama kan kumpian. Ki selamat malam, selamat anakku.
0: Ki.
1: Kiki puru pada asep so ki.
0: Mene asep so, asep sap.
1: Asep sap.
0: Ki.
1: Terus pada Pak Nur Kumalo.
0: Aduh, norok tarik tambung.
1: Bukanlah kau, Cong.
0: Meningku. Ningku mungkin.
1: Pak Nur Kumalo kalah. Norok tarik tambang. Kalau kaki token.
0: Enggak lah. Lanjut.
1: Terus pada Pak Diwa keledi.
0: Pak Diwa.
1: Dicanya banyak beri aja mata moros Pak Diwa.
0: Aduh, ini nak bagi kena meleka.
1: Terus pada keleka
0: nak.
1: Pada Fathor, Mama Intan.
0: Mama Intan.
1: Pada Basuni, Riki Anggora.
0: Anggora, Anggara ya.
1: Oke, okay, sisi yang Anggara.
0: Oh, ini malam Anggoro.
1: Ini malam Anggora. Ini pun kasar saja, Naki. Halo?
0: Alengkong, Bi.
1: Oke. Okay. Nanti nyaruk nuruk kau lagi.
0: Oke, ngiring.
1: Ula mulai ya, Cok.
0: Oke.
1: Ambil ke terminal, Ki.
0: Bah, ya, dah baca calon, Bi. Ya, malam. Manjuk-manjuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kirang tengah biar Zaki kenting seterusnya pun.

Pemirsa, dari tantor boleh motor segala langkong cukup saka dinto dimining papangkian malam mangken karena bertahun pun tak ni tini. Kalau pak dah dapat kena kerja pot kulina merah pun dapat dah bertahun selalu pot nyan suara malam mau kebisa panggil pole dalam gawe dan sehat cem sesami. Namun ngereng biasa ki arpaki kenting sepongkasan tor sebetulnya kalau jaris nyan pamit ya hir kalabon bila. Itu baik balik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dan esok pagi RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah radio Republik Indonesia, Sumeneb.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini. Dan seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 7 sampai dengan 31, dibacakan Qori Muzammil Hasbalah.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini bersama saya Ani Purnama. Dan kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni tentang ujian sebagai notifikasi ilahiyah. Ya, pendengar dan juga pemirsa, hidup ini memang tidak lepas dari yang namanya ujian ya. Ada kalanya Allah menguji kita dengan kehilangan, dengan rasa sakit, dengan kesempitan rezeki, dan ada kalanya juga Allah menguji kita dengan kelapangan, dengan jabatan, dan dengan nikmat yang melimpah. Dan seringkali kita hanya melihat ujian itu sebagai musibah yang memberatkan. Padahal dalam Islam, ujian itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Dia adalah notifikasi ilahiyah, sebuah cara Allah menegur, mengingatkan, mengangkat derajat, dan mengajak kita kembali kepadanya. Ujian sebagai notifikasi ilahiyah, bagaimana cara kita membaca setiap kejadian dalam hidup kita sebagai pesan dari Allah, dan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim saat notifikasi itu datang. Kita akan membahas bersama Ustadz Tola Imam SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustadz Tola Imam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, alhamdulillah perdana saya berjumpa dengan Ustadz Tola Imam. Sehat, tetap semangat ya Ustadz.
0: Iya.
1: Baik, Ustadz ini
0: Alhamdulillah
1: panggilannya
0: sehat.
1: siapa nih Ustadz?
0: Bisa dipanggil Imam, Mbak.
1: Oh, Ustadz Imam. Baik, Ustadz, pagi ini
0: Bisa
1: kita akan...
0: dipanggil Imam, iya.
1: Ya, baik Ustadz Imam. Pagi ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik nih Ustadz, tentang ujian sebagai
0: Iya.
1: notifikasi ilahiyah. Silakan Ustadz Imam sebagai mukadimah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد Para pemirsa yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Marilah di awal perjumpaan pagi ini kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam. Kita memujinya, memohon pertolongannya, dan juga memohon ampunannya dan bertobat kepadanya. Kita juga memohon perlindungan kepadanya dari keburukan diri kita dan juga keburukan perbuatan orang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnit rahimakumullah. Pada pagi ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana ujian ini sebagai notifikasi ilahiyah. Ujian ini merupakan sebuah notifikasi ilahiyah atau sebuah pengingat dari Allah agar kita bisa mengevaluasi diri dan kembali pada jalur yang benar. Sebagaimana kita mendapat notif di ponsel kita masing-masing untuk selalu dibaca dan terus diperhatikan oleh kita. Memang dalam hal ini manusia itu tidak akan terlepas atau terbebas dari ujian Allah. Tidak ada satupun yang namanya makhluk itu terbebas dari ujian Allah. Dalam Al-Quran Allah mempertegaskan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. وبشر الصابرين, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi dalam firman Allah ini, ujian ini bukan tanda Allah membenci kita. Tapi justru bahwa Allah ingin kita itu naik derajat, naik level. Makanya kesulitan ini adalah cara Allah menumbuhkan kekuatan iman hambanya yang sebelumnya tersembunyi dalam dirinya. Jadi setiap manusia pasti akan diuji sesuai kadar keimanannya. Semakin tinggi kualitas iman seseorang, semakin besar pula tantangan yang dihadapinya. Hal tersebut sudah tampak pada perjalanan para anbiya, para nabi-nabi Allah yang menerima ujian berat dalam menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia.

seperti halnya Nabi Ayub diuji dengan rasa sakitnya, seperti halnya Nabi Ismail diuji dengan ditinggalkan ayahnya yaitu Ibrahim alaihissalam, dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Oleh karenanya, para pemirsa, dalam perjalanan hidup ini tidak ada seorang pun yang terbebas dari ujiannya. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, atau kegagalan dalam sebuah pekerjaan, ada yang diuji dengan rasa sakit, ada yang diuji dengan persoalan hati yang tidak mudah terselesaikan. Dan perlu diingat bahwa semua itu merupakan bagian dari sunnatullah yang berlaku bagi setiap manusia. Bagi seorang mukmin, ujian ini bukanlah sebuah tanda bahwa Allah membencinya, melainkan hal ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan iman dan mengangkat derajat hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Fi nafsihi, baik itu berkaitan dengan dirinya. Wa waladihi, baik itu berkaitan dengan anaknya. Wa malihi, ataupun dengan hartanya. Hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Jadi sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa sebuah dosa. Seringkali Allah itu menguji kita pada saat kita tidak duga, dalam keadaan yang tidak pernah kita rencanakan. Bahkan yang diuji itu seringkali adalah titik terlemah dalam diri kita. Mungkin di sebagian kita ada yang diuji dengan pekerjaan yang tidak kunjung membaik, atau usaha yang mengalami kegagalan, atau kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Dan juga tidak bisa dipungkiri ada pula yang diuji dengan kesehatan, diuji dengan dihadapi fitnah, atau berbagai kesulitan lainnya. Semua ujian itu berbeda-beda karena Allah lebih mengetahui kemampuan setiap hambanya. Jadi tidak ada seorang pun, yang bisa terbebas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya tidak ada dua orang yang memiliki ujian yang sama. Setiap manusia itu memiliki kadar ujian sesuai dengan kekuatan iman dan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah yang Maha Adil ini tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuan. Karena itu, para pemirsa, seorang mukmin itu tidak perlu membandingkan ujian dirinya dengan orang lain, melainkan bagaimana kemudian berusaha mengambil sebuah hikmah dan bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Mitrahimakumullah, ada sebuah perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman saat menyikapi sebuah ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kalau orang yang beriman itu menjadikan sebuah ujian ini atau musibah ini sebagai jalan untuk memperbanyak doa, memperbaiki ibadah, bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jelasnya adalah ujian ini disikapi oleh seorang mukmin, oleh orang yang beriman, semata-mata untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hatinya meyakini bahwa setiap takdir apapun

0: yang tiba kepada kita itu, kepada seorang mukmin itu semata-mata adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Dan yang kedua sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, ini menganggap ujian ini lebih cenderung pada hal-hal yang sifatnya musibah. Atau dalam menyikapinya dia selalu mengeluh, menyalahkan sebuah keadaan. Dan bahkan ini mempertanyakan keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita sadari bahwa hakikat dari ujian ini sebenarnya dapat menjadi jalan menuju kemuliaan seorang hamba. Menjadi sebuah jalan, menjadi derajat bagi seorang hamba. Apabila kemudian ujian dan musibah ini dihadapi dengan rasa kesabaran dan juga keyakinan. Kesabaran di sini, para pemirsa yang saya muliakan, bukan berarti kita menyerah pada sebuah keadaan, melainkan bagaimana kemudian kita tetap berusaha sambil meyakini bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang terbaik. Demikian pula, rasa syukur ini tidak hanya diwujudkan ketika memperoleh sebuah nikmat, tapi juga kita menyadari bahwa setiap ujian itu mengandung kebaikan yang akan mungkin belum tampak saat ini. Oleh karenanya, kita menghadapi ujian ini ketika misalkan kita dalam posisi senang, maka kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau dalam waktu keadaan kita sempit atau kita dalam keadaan tidak senang, maka dicukupkan bagi kita sebagai orang mukmin untuk bersabar menerima atas segala apa yang ditakdirkan oleh Allah. Oleh karenanya, di akhir mukaddimah ini saya sampaikan, ketika ujian datang kepada kita, kita lantas jangan terburu-buru menganggapnya sebagai akhir dari segalanya. Bisa jadi itulah cara Allah membersihkan dosa, meninggikan derajat kita, dan juga pada akhirnya adalah yang terus kita nanti-nanti. Kita bisa kembali, hati kita bisa kembali, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam kehidupan ini, ketika kita menghadapi ujian ini, hati kita tidak dijauhkan dari Allah, tapi kemudian sebaliknya, hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini sebatas ringkasan materi saya pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita semua.
1: Amin, insyaallah. Terima kasih Ustadz Imam, dan pagi ini saya juga mengundang pendengar serta pemirsa untuk bergabung bersama Mutiara Pagi, dan kita masih membahas tentang ujian sebagai notifikasi ilahiyah. 665-396, 662-317 atau di 0811-334-5101. Baik Ustadz, kira-kira apa saja nih Ustadz hikmah utama Allah menurunkan ujian kepada seorang hamba menurut para ulama?
0: Ya. Hikmah yang dapat kita ambil dari ujian ini, bahwa kita punya keterbatasan. Keterbatasan inilah yang kemudian terkadang membelenggu diri kita dalam memaknai setiap notifikasi ilahiyah itu. Hingga terkadang ketika kita berada dalam fase yang dimana kita diuji oleh Allah, terkadang respon kita itu bermacam-macam. Oleh karenanya dalam Islam diajarkan bahwa tidak ada ujian ini yang memberatkan hambanya sebenarnya. Melainkan ini adalah seni Allah, cara Allah untuk kemudian ketika melihat hambanya lebih jauh kepadanya, maka Allah berikan sedikit ujian kepadanya, tidak lain untuk dekat kepadanya. Oleh karenanya, kita dalam menyikapi hal ini, para ulama mengatakan, yang pertama kita harus mencoba takarrub kepada Allah dengan melalui media zikir, dengan media ibadah yang lainnya seperti sholat, kemudian banyak membaca Al-Quran. Karena hal itu yang kemudian bisa membangunkan hati seorang mukmin itu ketika dalam keadaan gelap hatinya mungkin, karena dekat dengan Rabb-nya, kemudian terpancarlah dalam hatinya cahaya-cahaya hidayah, cahaya-cahaya yang kemudian membuka segala apa yang dihadapi dalam kesulitan hidupnya. Jadi dengan rasa mendekat kepada Allah, bersyukur, kemudian bersabar atas segala hal apapun itu, ujian apapun itu, maka Allah disitulah akan memberikan pertolongan kepada kamu.
1: Seperti
0: ada
1: itu.
0: Sebuah hadis, Mbak.
1: Yeah.
0: Ada sebuah hadis qudsi yang dimana ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini dipertegas oleh Rasulullah. Ana inda dhanna 'abdi bi, Allah itu berfirman, aku sesuai dengan prasangka hamba. Inna dhanna bi khairan falahu. Jika prasangka seorang hamba itu baik, maka yang datang kepadanya ya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Dan jika prasangka yang datang kepada seorang hamba itu buruk, maka keburukan itu akan datang padanya. Jadi segala sesuatu ini tergantung prasangka kita dalam kehidupan kita. Ya, karenanya dalam Islam itu kan kita tidak diperbolehkan untuk udon. Kita harus banyak husnudon. Karena dengan husnudon pasti akan datang kebaikan-kebaikan kepada kita.
1: Insyaallah, amin. Baik, Ustadz, kan Rasulullah ini adalah manusia yang paling dicintai Allah, tapi juga ujiannya paling berat nih, Ustadz. Apa kira-kira pelajaran tauhid yang bisa kita ambil dari sini?
0: Ya, kita makanya kadang-kadang saya pribadi sangat jauh dari keteladanan Rasulullah. Kadang merasa malu ketika diri ini bermuhasabah. Kadang saya pribadi diuji oleh Allah, mengeluhnya luar biasa. Padahal ada kekasih Allah yang sangat diistimewakan oleh Allah. Bahkan sudah maksum, dijamin surganya. Tapi tetap saja diuji oleh Allah. Karena ya tadi saya menyampaikan bahwa ujian ini bukan karena Allah membencinya. Semata-mata Allah karena menaruh cinta yang luar biasa kepada hamba.
1: Insyaallah.
0: Jadi seseorang itu, Mbak, pada hakikatnya mencintai bukan berarti jauh dari hal-hal yang menyakiti, tidak. Tapi terkadang dengan keadaan kita disakiti, dengan keadaan disakiti, dengan perasaan itu semata-mata butuh perhatian, yang mana kemudian seseorang itu bisa menyadari bahwa Allah mengujinya bukan lantas dia membencinya, tetapi karena itu sudah sebuah bukti kebesaran cinta Allah kepada makhluknya. Jadi, dan juga kita bisa mengambil hikmah, Rasulullah ketika diuji tidak pernah mengeluh beliau. Kenapa tidak pernah mengeluh? Karena beliau menyadari setiap takdir, setiap musibah yang datangnya dari Allah, itu adalah cara terbaik Allah untuk menegur hambanya untuk selalu dekat kepadanya.
1: Insyaallah.
0: Rasulullah terus bersabar, bersabar. Makanya ketika Rasulullah disakiti oleh orang kafir Quraisy, beliau tidak membalasnya dengan benci. Tetapi tetap beliau membalasnya dengan cinta dan kasih sayang. Asin man asana ilaika wala tusik man asa. Jadi seorang Islam itu punya kewajiban untuk membalas seseorang yang berbuat aniaya kepadanya. Punya kewajiban begini kalau orang Islam itu, kalau orang mukmin. Maka ketika dia dianiaya, ketika dia didolimi, tetaplah kita membalasnya dengan cinta dan kasih sayang. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita.
1: Dan itu yang susah kita praktekkan ya, Ustaz.
0: Ya, itu pembahasan yang seolah ringan diucapkan,
1: tetapi
0: untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita
1: sangat berat sekali.
0: Sangat sulit. Sangat berat sekali. Ini tantangan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, baik Ustadz, ada yang bergabung dengan kita di sini. Saya terima dulu. Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Abah Suni dari Mandala Rubaru.
2: Bersama Ustadz siapa ini ya?
1: Ustadz Tola Imam, silakan. Ujian
2: Assalamualaikum
1: sebagai
2: Ustadz Tola Imam.
1: notifikasi ilahiyah. Waalaikumsalam.
2: Pakai bahasa Madura bisa.
1: Ya, tore.
2: Panjenengan bahas tentang masalah musibah atau ujian. Ti kuda terongoning nah, pun apa bi dan ujian peringatan sarang hukuman kak Dinto. Mana bi beda orang yang cakap ujian, mau tak benda kata kau ujian jadi pon dua basiris sobirin. Aku ngakin ada ka orang kini kak kalaban ucapan sabar. Torten kuda terongoning nah inna waha ma sobirin kak Dinto. Sebuah Allah Ta'ala ni kak orang sabar. Disertai sarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mireng, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bedanya ujian, kemudian hukuman, dan satunya apa tadi ya Ustaz? Musibah, teguran ya. Itu bedanya apa Ustaz?
0: Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti apabila kemudian ada jawaban yang kurang memuaskan, saya mohon maaf sebelumnya gitu ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Karena kita sama-sama belajar di sini. Baik, ujian itu diberikan kepada orang yang taat atau beriman untuk menguji kualitas diri dan bisa menghapus dosa seorang mukmin. Artinya ujian ini, cobaan ini berfungsi ketika kita sabar, kita kemudian ikhlas, ini bisa menaikkan derajat spiritual seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga teguran atau peringatan. Ini teguran ini lebih kepada akibat dari kelalaian atau kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karenanya kemudian Allah sedikit memberikan teguran ini untuk kemudian bagaimana seorang hamba ini kembali kepada jalur yang benar, agar kembali kepada hal-hal yang memang menjadi kebenaran dalam agama. Ada juga hukuman atau lebih jelasnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi azab ini jatuh sebagai konsekuensi dari dosa atau kemaksiatan yang sengaja terus diulang. Dari kemaksiatan yang sengaja terus diulang, kemudian datanglah sebuah peringatan gitu ya, atau teguran yang sebelumnya memang selalu diabaikan oleh manusia. Karena tidak simpang di antara kita itu terkadang memang menyepelekan dari segala bentuk apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian Allah mengirimkan azab, mengirimkan hukuman bagi orang yang bermukmin ini sebagai muhasabah untuk mampu dikenal oleh kita, agar kemudian kita terus berhati-hati dalam setiap tindakan kita, sehingga kemudian tindakan kita terus terukur sesuai dengan syariat-syariat yang ada.
1: Baik, itu ya jawaban untuk Abah Suni.
0: Sepintas sekedar ya, sekedar jawaban singkat. Untuk setelahnya mungkin ada beberapa hal yang perlu di apa ya, yang perlu dibahas dalam persoalan ini. Saya kira dalam waktu yang sangat singkat ini tidak cukup untuk kita sampaikan secara detail.
1: Oke, baik. Ustadz, di zaman sekarang ini banyak orang yang kemudian saat diuji itu merasa Allah kok tidak adil ya, begitu. Bagaimana nih Ustadz, cara kita menguatkan iman supaya justru ujian ini membuat kita semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah?
0: Apabila kita yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang, maka Allah akan datangkan pertolongan itu. Dan apabila kita berburuk sangka kepada Allah atau pesimis saat menghadapi ujian, maka yang akan datang adalah masalah-masalah berikutnya. Oleh karenanya Allah berfirman, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Jadi Allah kala itu akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Allah fa inna mal usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang harus diyakini oleh kita. Karena begini, di ayat lain Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah thumma idza massakum ad-durru wa ilayhi turja'un fa ilayhi tajurun. Jadi segala nikmat yang ada pada kita itu, yang datangnya dari Allah itu, apabila kemudian kamu ditimpa kesengsaraan, kata Allah, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Terkadang kita lupa untuk minta pertolongan kepada Allah. Kita lebih lebih mengafdolkan, mengutamakan, kita mengeluh kepada makhluk. Kita meminta kepada makhluk. Makanya kenapa kita masih mencari ketenangan di tempat lain selain Allah? Tempat ketenangan yang terbaik itu adalah ketika kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi 'azza wa jalla. Wa huwa sajidun fa'qtiru fihi minad du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka di waktu kita bersujud, berbanyaklah doa kita. Memohon ampunan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Memohon solusi kepada Allah. Ada doa-doa yang harus kita kita ucapkan, yang harus kita untaikan dalam sujud. Ketika kita dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi solusi terbaik bagi seorang hamba untuk memohon segala bentuk petunjuk apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, kira-kira doa atau zikir apa, Ustadz, yang diajarkan Rasulullah? Adakah doa atau zikir khusus saat menerima notifikasi berupa ujian dari Allah ini, Ustadz?
0: Ya, kalau secara khusus memang ada, tetapi lebih diumumkan bahwa seorang hamba itu diantaranya ketika berdoa kepada Allah memohon keselamatan, memohon rezeki, memohon kesehatan dan sebagainya, itu sudah banyak diajarkan oleh para ulama, diantaranya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut rahmatan indal maut ila akhirih. Itu doa-doa yang banyak kemudian diucapkan oleh seseorang. Dan itu doa sudah memuat beberapa hal yang sangat urgent dalam kehidupan kita untuk dimohonkan kepada Allah, dengan meminta keselamatan, meminta rezeki yang berkah, dengan meminta husnul khotimah juga. Meminta bagaimana diri ini lebih didekatkan oleh Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi doa-doa itu sudah menjadi hal yang biasa, yang sudah lumrah, banyak diketahui oleh kita semua. Banyak doa-doa yang lain sebenarnya yang perlu kita gunakan sebagai doa, sebagai media untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, Ustadz, ada pendengar? Oh, sudah terputus. Baru saja ada yang bergabung. Ya, tidak apa-apa, silakan, barangkali bisa dicoba kembali. Ya, halo. Terputus lagi. Baik, Ustadz, kira-kira adakah hubungan nih, Ustadz, antara kadar iman seseorang dengan beratnya ujian? Benarkah semakin tinggi iman, itu semakin berat ujiannya?
0: Ya, itu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Terkadang iman itu kan bertambah, kadang berkurang. Lah, dalam persoalan ujian ini, kenapa kemudian sebagian ulama mengatakan semakin tinggi iman seseorang itu, maka ujiannya semakin tinggi
1: besar,
0: juga. Yeah. Seperti halnya yang kemudian dihadapi oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, kualitas seseorang itu kan terkadang kita tidak tahu iman orang itu kuat atau tidaknya. Itu tergantung ketika dihadapi sebuah ujian. Ketika ujian sudah tiba pada seseorang, maka disitulah keimanan kita diuji. Sampai manakah kita kemudian meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan sebuah apa ujian bagi seorang hamba. Jadi seorang beriman itu kemudian bagaimana menghadapi ujian ini? Apakah ia dengan ujian ini ia bisa memantapkan koneksinya dengan Rabb-nya, dengan Allah? Atau sebaliknya? Terkadang kita diuji, keyakinan ini diuji. Rasa kita diuji oleh Allah. Kadang di antara kita banyak yang diuji oleh Allah. Dengan ujian ini, dengan musibah ini, dia berpaling kepadanya. Dia bisa berpaling kepada. Karena disitulah kemudian kita diganggu oleh setan-setan. Bagaimana kemudian kita bisa kufur nikmat. Kita kemudian bisa berburuk sangka kepada Allah. Kita terus diganggu. Terus diganggu. Tetapi hal itu tidak akan pernah berhasil mengganggu seorang makhluk yang namanya manusia ini. Ketika kemudian hatinya terus terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat bahwa meskipun kita rajin ibadah, meskipun iman kita selalu kita jaga, kita jangan pernah berharap bahwa akan terbebas dari ujian. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa jadikanlah ujian ini sebagai cinta Allah kepada hambanya, agar hamba itu lebih dekat kepada-Nya.
1: Masya Allah. Baik, Ustadz, bagaimana nih Ustadz cara kita ya merubah mindset mindset kita? Ya Allah, kenapa kok saya yang dikasih ujian? Mengubah mindset itu menjadi apa ya yang mau Allah ajarkan kepada saya, hikmahnya apa yang bisa saya ambil? Bagaimana Ustaz?
0: Ya. Jadi cara merubah pandangan kita atau mindset kita terhadap ujian ini, bagi seorang mukmin tadi saya menyampaikan bahwa menganggap ujian ini bukan sebuah persoalan, bukan sebuah musibah. Ini kalau dikaji lebih dalam, ujian ini bukan sebuah musibah, tetapi ini adalah sebuah apa ya, alarm cinta dari Allah.
1: Wah, gitu ya. Alarm cinta. Cinta dari Allah. Yeah.
0: Untuk menghidupkan hati yang mungkin sudah mulai mati, atau hati yang mungkin sudah mulai keras, sehingga kemudian alarm cinta inilah kemudian bisa membangkitkan hati ini untuk lebih berdebur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan kita sebagai seorang mukmin melihat ujian ini, lihatlah ujian ini bukan sebuah musibah, melainkan alarm cinta Allah untuk terus kita perhatikan, dan untuk terus kita merayunya dengan doa-doa terbaik kepadanya, agar kemudian kita bisa selamat terlepas dari ujian-ujian yang Allah berikan.
1: Masya Allah. Baik, terakhir nih Ustadz Imam, pesan apa Ustadz yang ingin Ustadz sampaikan agar kita tuh bisa membaca setiap ujian sebagai alarm cinta dari Allah, bukan sebagai musibah yang kemudian membuat kita putus asa.
0: Ya. Para pemirsa rahimakumullah, dalam pertemuan akhir ini saya memiliki sebuah kesimpulan bahwa jadikanlah ujian hidup ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, semata-mata sebagai alarm cinta dari Allah yang berfungsi untuk menyadarkan kita sebagai makhluk. Dan juga berfungsi untuk menyadarkan kita betapa berdosanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dalam diri kita itu terus memiliki rasa demikian, kita merasa berdosa, kita merasa lemah sebagai manusia, maka kemudian sedikit demi sedikit dengan prasangka-prasangka kita yang sangat dhaif ini, yang sangat lemah ini, mungkin saja Allah akan menaikkan derajat kita.
1: Amin.
0: Mungkin saja Allah akan menaikkan derajat iman kita.
1: Amin.
0: Jadi pandanglah ujian ini bukanlah tanda kebencian, melainkan teguran lembut agar kita kembali ingat kepada Allah.
1: Amin.
0: Dan
1: ya
0: perlu diingat juga, Allah tidak akan pernah menuntut kita melebihi kemampuan kita. Alimah hududadda'fi minka faqalla a'dada. Wa alimah tiyajaka ila fadlihi faqassara amdada. Jadi Allah mengetahui kelemahan yang ada pada diri kita. Maka oleh karenanya Allah selalu meringankan beban-beban yang dipikul oleh kita. Dan terakhir ada sebuah makalah. Ada sebuah makalah dari ulama al-hikmah. Ya. Kalau kita dalam hidup kita lebih banyak mengeluh, maka yang datang kepada kita itu susah. Tapi kalau kita kemudian lebih banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka yang datang kepada kita itu adalah kebahagiaan. La taktir minasy syaqwa ya'tikal hammu walakin taktir minal hamdulillah ya'tikas sa'adah. Itu, jadi jangan banyak mengeluh, karena ketika kita mengeluh kesusahan yang selalu datang kepada kita. Tapi sebaliknya kita harus lebih bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillah ya'tikas sa'adah, maka kebahagiaan yang akan datang kepada kita. Mungkin hanya itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz Imam. Dan dari Mutiara Pagi hari ini, pendengar dan pemirsa, kita belajar bahwa ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi ujian adalah alarm cinta dari Allah. Jika kita mampu membaca notifikasi itu dengan benar, dengan sabar, dengan syukur, dan kembali kepadanya, maka setiap ujian akan menjadi jalan naiknya derajat kita di sisi Allah. Untuk kita semuanya, pendengar dan pemirsa, semoga Allah mencatat kehadiran kita hari ini sebagai ibadah, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang lulus dari setiap ujiannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Tolat Imam. Insya Allah ya, jumpa sama-sama lagi di lain kesempatan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kita menekankan untuk membentuk tim PPK, pencegahan dan penanganan kekerasan yang harus dibentuk oleh setiap sekolah.
2: Langsung melakukan pengejaran dan diduga pelaku ini menumpang bus antar kota menuju ke luar Madura.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Kamis 30 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengajak orang tua untuk membatasi penggunaan gawai pada anak untuk mencegah persoalan sosial seperti tindak asusila. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Pengurangan penggunaan gawai adalah salah satu langkah untuk mencegah persoalan sosial pada anak. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa.
5: Kurangi gadget. Hampir seluruh dunia sepakat bahwa akses gadget pada anak-anak di bawah 16 tahun, di bawah 18 tahun itu harus dikurangi sangat.
4: Menurut Hovifah, Pemprov Jatim telah menerbitkan surat keputusan SK Gubernur yang bisa menjadi acuan pemerintah daerah, yakni meminta seluruh SMA dan SMK di bawah kewenangan Pemprov Jatim menyiapkan loker penyimpanan gawai di setiap kelas, sehingga selama proses belajar mengajar berlangsung, tidak ada lagi penggunaan gawai di dalam kelas, guna meningkatkan konsentrasi belajar, sekaligus meminimalkan dampak negatif penggunaan gawai di kalangan pelajar. Di samping itu, Hovifah mengingatkan bahwa peran orang tua juga sangat penting untuk mendeteksi perubahan perilaku anak, serta dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat untuk melakukan pendampingan dan pembinaan.
3: Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman terus diperkuat. Sekolah di Kabupaten Sampang didorong memiliki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang mendorong seluruh SMA dan SMK membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK sebagai langkah menciptakan sekolah aman dan ramah anak. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sampang Mas Undi Hadi Wijaya mengatakan, keberadaan tim tersebut penting untuk melakukan pencegahan, menerima laporan, serta membantu penanganan apabila terjadi persoalan kekerasan di lingkungan sekolah. Menurutnya, pembentukan TPPK harus menjadi perhatian setiap satuan pendidikan, khususnya jenjang SMA dan SMK. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan agar potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
1: Kita menekankan untuk membentuk tim TPPK, pencegahan dan penanganan kekerasan yang harus dibentuk oleh setiap sekolah yang ada di lembaga-lembaga SMA dan SMK serta SLB. Begitu, Mas.
6: Mas Hudi berharap seluruh sekolah mampu menjalankan sistem perlindungan anak secara maksimal, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan pendukung perkembangan peserta didik. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang menghapus kekerasan seksual yang sulit hilang dari ruang pendidikan.
7: Kalau sudah ada berbagai aturan-aturan dan mekanisme pencegahan, tetapi nyatanya masalah kekerasan seksual terutama di lingkungan sekolah sulit dihilangkan. Menurut saya, keluarga dan dunia pendidikan kurang menanamkan nilai-nilai moral, empati, dan budi pekerti sejak usia dini.
8: Menurut saya, kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan masalah serius dan ini tidak boleh dibiarkan.
9: Mengapa kekerasan seksual sulit dihilangkan dari lingkungan pendidikan? Ini menjadi PR kita semua, bagaimana ini harus dihilangkan. Seharusnya ada ruang khusus aduan yang bersifat aman dan rahasia.

0: Ketika sekolah tidak lagi jadi tempat aman dari kejahatan kekerasan seksual, menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang paling aman bagi setiap peserta didik untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan. Namun kenyataan masih menunjukkan hal yang memprihatinkan. Kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi terus bermunculan dari berbagai daerah. Kondisi ini menjadi ironi karena tempat yang semestinya melindungi justru masih menjadi lokasi terjadinya pelanggaran terhadap hak dan martabat peserta didik. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh sesama siswa atau mahasiswa, tetapi dalam sejumlah kasus juga melibatkan pihak yang memiliki relasi kuasa seperti pendidik, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang berada di lingkungan sekolah atau kampus dan lingkungan pendidikan. Korban seringkali memilih diam karena takut tidak dipercaya, mendapat tekanan, mengalami stigma atau khawatir terhadap dampak pada pendidikan dan masa depannya. Akibatnya, banyak kasus tidak pernah terungkap. Masih tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa pengawasan dan sistem pencegahan di lingkungan pendidikan belum berjalan secara optimal. Tak sedikit sekolah atau kampus yang belum memiliki mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, dan berpihak kepada korban. Faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah budaya menutupi kasus demi menjaga nama baik institusi. Sikap seperti ini justru memperbesar peluang terulangnya kekerasan karena pelaku tidak memperoleh sanksi yang tegas. Sementara korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem, lembaga pendidikan harus memahami bahwa menjaga reputasi tidak dapat dilakukan dengan menutupi masalah, melainkan dengan menunjukkan komitmen nyata dalam mencegah, menangani, dan menindak setiap bentuk kekerasan seksual. Pencegahan harus dimulai dari penguatan sistem pengawasan. Seluruh warga pendidikan, mulai dari kepala sekolah, rektor, guru, dosen, tenaga kependidikan, siswa, mahasiswa hingga orang tua harus memahami hak kewajiban serta prosedur pelaporan apabila terjadi dugaan kekerasan seksual. Pengawasan juga perlu diperkuat. Mewujudkan sekolah atau kampus yang aman bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pemimpin lembaga pendidikan. Orang tua, masyarakat, organisasi profesi, dan seluruh warga pendidikan harus terlibat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Sudah saatnya lembaga pendidikan benar-benar menjadi tempat yang memberikan rasa aman bagi semua. Tidak boleh ada lagi peserta didik yang kehilangan hak untuk belajar karena menjadi korban kekerasan seksual. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Polsek Guluk-Guluk bersama unit Resmo Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Polsek Guluk-Guluk bersama unit Resmo Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan di Dusun Angsana, Desa Bregung, Kecamatan Guluk-Guluk. Terduga pelaku berinisial F diamankan kurang

0: bacok pada bahu kiri dan luka lecet pada tangan kanan.
1: Keluarga yang diduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dan tetapi tidak ada etiket baik, maka saat itu juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang diduga pelaku ini akan melarikan diri ke luar kota. Dari Polsek Gulu-Gulu dan Unit Resmo Polresta Sumenep langsung melakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan Polres Pamekasan dan Polres Sampang, di mana yang diduga pelaku ini diduga menumpang bus antar kota menuju ke luar Madura.
0: Ibda Ahmad Putrawardana menambahkan, terduga pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Sumenep juga mengimbau masyarakat menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur damai dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
2: Dinas Perhubungan Sampang meminta masyarakat tidak ragu melaporkan dan mengirimkan bukti akurat apabila menemui praktik juru parkir liar. Alvin Wari melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tidak menampik maraknya praktik parkir liar yang masih kerap dikeluhkan oleh masyarakat di sejumlah titik keramaian di wilayah perkotaan. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan di Sub Sampang Khotibul Umam menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan penertiban secara berkala. Namun pengawasan yang optimal di lapangan membutuhkan partisipasi aktif serta dukungan dari masyarakat luas. Di Sub Sampang secara khusus meminta kepada masyarakat, terutama para pemilik kendaraan yang telah memiliki fasilitas parkir berlangganan, agar tidak ragu melaporkan dan mengirimkan bukti akurat apabila menemui praktik juru parkir liar yang tetap memungut biaya di luar ketentuan resmi.
4: Saya tidak menampik juru parkir itu ya kadang ya faktor hariannya ya, mungkin diburu apa, diburu ini, diburu itu, seperti akhirnya dia enggak melihat kendaraan mana, kendaraan itu sudah bayar parkir berlangganan atau tidak, semua dipukul rata. Tapi yang jelas ketika ada keluhan masyarakat seperti ini, tetap akan kami tindak lanjuti kalau bisa ada bukti kuat.
3: Langkah ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran retribusi parkir, memberikan efek jera kepada oknum juru parkir liar, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat di Kabupaten Sampang.

0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep terus mempererat kerjasama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mengoptimalkan pelaksanaan program pertanian serta mendorong peningkatan produktivitas komunitas unggulan di daerah. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumenep terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pertanian yang telah berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi capaian program sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Kepala DKPP Kabupaten Sumenep Hainur Rasid mengatakan, pertemuan bersama Kementerian Pertanian difokuskan pada penyampaian hasil pelaksanaan program pertanian di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat berharap program yang telah dijalankan mampu meningkatkan produktivitas tanaman pangan serta mendorong pengembangan sektor perkebunan dan hortikultura yang meningkatkan nilai ekonomi lebih tinggi.
2: Ya sudah kami sampaikan bahwa luasan tembakau bagus, oh ya tembakau ya perkebunan ya Pak. Cerita juga tembakau bahwa musim kering apa Pak tanaman, kalau di Madura khusus menepak. Musim kering bukan jadi sebuah musibah, bukan penceklik, tapi merupakan berkah bagi masyarakat Madura secara Sumenep. Dan tembakau itu lebih banyak di Sumenep, kemudian Pamekasan, dan sebagian tampang kecil.
1: Inong menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar seluruh program pertanian dapat berjalan secara optimal. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap produktivitas pertanian terus meningkat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
0: Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumenep dinilai semakin menggembirakan. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pameran seni menjadi peluang untuk mencetak regenerasi perupa muda melalui komunitas seni. Berikut laporan Rukaya Zen.
3: Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren positif. Minat masyarakat terhadap karya seni dinilai terus meningkat. Terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung dalam berbagai pameran, baik yang digelar di Sumenep maupun di luar daerah. Ketua Kelompok Perupa Sumenep Klops, Haris Sudarsono mengatakan, perkembangan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis di Sumenep bahkan dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Madura. Kondisi ini menjadi modal penting.

0: untuk terus mengembangkan dunia seni rupa di Kabupaten Sumenep. Menurut Haris, selain menyiapkan pameran khusus bagi anak-anak, KLOPS juga membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan mengembangkan bakat di bidang seni rupa.
1: Sangat besar harapannya, jadi untuk regenerasi, artinya biar klub itu tidak hilang seperti itu, karena banyak generasi muda sebenarnya yang berbakat di bidang seni rupa, hanya mungkin tidak tersalurkan seperti itu. Nah, dengan adanya klub ini diharapkan generasi muda tersebut bisa bergabung.
0: Haris menambahkan, dengan semakin banyaknya anak muda yang terlibat, diharapkan seni lukis di Sumenep terus berkembang sekaligus melahirkan perupa-perupa baru yang mampu mengharumkan nama daerah.

0: Usai menggelar kejuaraan kabupaten, Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial. Usai menggelar evaluasi kejuaraan Piala Bergilir IPSI Sumenep di Pendopo Kecamatan Kota Sumenep. Rapat evaluasi yang dirangkai dengan penutupan panitia kejuaraan tersebut dihadiri jajaran pengurus IPSI, panitia pelaksana, serta dewan wasit juri. Agenda ini dimanfaatkan untuk membenahi kekurangan sekaligus menyusun strategi pembinaan atlet menghadapi kejuaraan tingkat provinsi. Ketua IPSI Kabupaten Sumenep Santoso mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang sukses menyelenggarakan ajang tersebut. Menurutnya, catatan dari kejuaraan ini akan menjadi bahan pembenahan agar kompetisi mendatang berjalan semakin profesional.
2: Suatu pembinaan dari atlet, dari pelatih-pelatih IPSI Kabupaten Sumenep. Iya, pembinaan, ya. Besar harapan kami selaku mewakili pengurus IPSI, ini kan di perguruan di bawah naungan IPSI ini kan ada 30 perguruan, ya mungkin ini juga tidak mengirim semuanya, mungkin ada halangan atau kendala. Besar harapan kami bagaimana pencak silat ini, khususnya yang ada di Kabupaten Sumenep, bisa guyub rukun, kompak, dan bisa mencetak atlet-atlet yang andal dan beretika.
1: Langkah nyata pembinaan lanjutan juga ditegaskan oleh Koordinator Pelatih IPSI Kabupaten Sumenep Muhammad Yono. Pihaknya telah mendata pesilat-pesilat potensial hasil kejuaraan untuk segera masuk ke tahap pemusatan latihan untuk diproyeksikan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dan kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur yang akan datang.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri, tapi paling tidak ya AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia di tempat kerja kita sendiri.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Bersatu dari Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Sumenep pagi ini. Untuk edisi Kamis 30 Juli 2026, saya Ani Purnama masih menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti. Baik, untuk Sumenep pagi ini akan seperti biasa menghadirkan informasi perakhiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Dan juga nanti ada info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Khusus Kabupaten Sumenep, perakiran cuaca untuk edisi Kamis 30 Juli 2026 akan disampaikan langsung oleh Observer Rizaldi dari BMKG Trunojoyo Sumenep berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Kamis 30 Juli 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 82%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam di daratan dan dari tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 63 km per jam di perairan. Kami menghimbau agar semua pihak bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumenep, khususnya wilayah kepulauan dan pesisir bagian selatan. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,9 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Mas Lembu, perairan Kepulauan Kangen bagian utara, timur, dan selatan. Kami menghimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran keselamatan dan keamanan berlayar. Tetap jaga kesehatan tubuh, karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

Iya, mendengar untuk informasi perakiraan cuaca 3 kabupaten lain ya yang saya rilis dari BMKG Jawa Timur untuk Pamekasan, Sampang dan Bengkalan di hari Kamis 30 Juli 2026. Untuk Kabupaten Pamekasan diperkirakan berawan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 88%. Bergeser ke Sampang, hari ini diperkirakan udara kabur ya dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 66 sampai 89%. Sementara untuk Bengkalan diperkirakan hari ini berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 68 sampai dengan 90%. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung di Pro 1 RRI Sumenep. Apa kabar pendengar? Selamat mempersiapkan segala sesuatu untuk beraktivitas hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Anda rencanakan dan juga Anda harapkan ya. Cuacanya cukup cerah pagi ini. Malah sangat cerah sekali ya, sepagi ini panasnya sudah luar biasa. Dan barangkali untuk yang agak-agak kurang enak badan, nah bisa memanfaatkan cuaca seperti ini untuk berjemur di depan rumah barang 5 atau 10 menit. Ya, insya Allah nanti badan menjadi segar gitu ya. Baik, selamat mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengawali aktivitas. Semoga sukses selalu pendengar.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Menjaga kebersihan kuku juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan diri. Memotong kuku dengan teratur bisa memusnahkan bakteri tinea. Bakteri ini yang dapat menyebabkan terjadinya kutu air, ruam merah di kuku, dan menyebabkan kuku berwarna kuning. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk memotong kuku secara teratur karena juga bisa meminimalisir cedera akibat kuku panjang. Memiliki kuku yang panjang sebenarnya memperbesar risiko terjadinya cedera, seperti tercakar ataupun mengalami cedera ketika kuku Anda membentur benda yang keras, yang tentunya dapat menimbulkan rasa sakit serta menimbulkan warna hitam di dalam kuku tersebut. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, potonglah kuku secara teratur. Penampilan kuku yang bagus dengan ukuran yang pas dapat mempercantik penampilan Anda tanpa harus memiliki kuku yang panjang.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Ya, mendengar untuk harga kebutuhan pokok ya, beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Saya awali dari harga beras jenis premium Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.200 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.500 per liter. Minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter dan minyak kita Rp15.700 per liter. Kemudian untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, kemudian telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Lalu untuk kedelai Rp15.000 per kilogram, cabai merah besar Rp32.000 per kilogram, kemudian cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp32.000 per kilogram, kemudian bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk harga kacang tanah Rp26.000 per kilogram. Kacang hijau maksud kami yang Rp26.000 per kilogram, untuk kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Ketela pohon Rp4.000 per kilogram, untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Kemudian kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, kemudian untuk wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram. Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat saat ini kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Negasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri